cucu Nabi, ke siapa, enggak ada yang maksum. Ya. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang maksum, ya. Al-ismah, kemaksuman itu telah dikubur oleh Allah Azza wa Jalla dengan wafatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok kayak ngomel-ngomel ya kajian ibu-ibu ya. Ya, tapi ini urusan serius, hal-hal yang kita sampaikan ini serius, Bu. Ana rasanya berat untuk sekedar baca-baca doang nih. Saya ingin singgung-singgung sedikit yang beliau berikan contoh maksiat di sini nih. Sampai dikejar sama Nabi, "Mas, angkat pakaiannya, angkat." Masya Allah, dikejar sama Nabi kita SAW. Allahu Akbar. Sekarang umatnya kebanyakan alasan gitu. Ya, jadi nyapu jalan kemana-mana. Ya enggak? Akhirnya di apa pakaiannya, ujung celananya kadang-kadang kotor, ya enggak, Bu? Karena ya musbil, nyentuh tanah kadang-kadang itu, kotor. Akhirnya sholat nanti dilinting-linting, padahal ngelinting pakaian ketika sholat dilarang. Ah, udah kena semua, udah. Orang kalau enggak ngaji, udah enggak taat sama syariat, ya sudah. Coba diangkat. Makanya saya menawarkan ibu-ibu, bagi suami ibu-ibu yang kalau ada ya, mudah-mudahan enggak ada. Kalau ada, toh ada misalnya, suaminya yang masih berat, usai kan kantor, kerja di kantor, nanti dipecat apa. Mas, batasan terakhir itu apa, Bu? Persis matakah? Kaki. Kan enggak kelihatan banget itu. Tinggal pakai kaos kaki, terus persis di mata kaki ini enggak kelihatan, Bu. Yang diharamkan itu, yang diancam neraka itu di bawah mata. Maka persis mata kaki, ujung celana itu berarti masalah enggak? Enggak, itu batasan terakhir itu, Bu. Persis mata kaki, kasih tahu suaminya ilmunya itu. Jadi persis sampai mata kaki paling tidak itu. Yang masalah itu di bawah mata kaki. Kalau mau lebih afdal ya di atasnya, lebih afdal lagi, lebih tinggi lagi. Tapi kalau orang-orang kantoran ini solusi bagus gitu. Biasanya pakai kaos kaki kan mereka ya. Enggak terlalu tampak. Bahkan kadang pakai sepatu yang agak mungkin tinggi. Jadi enggak kelihatan. Jadi enggak ada alasan lagi, Ibu-ibu. Enggak ada alasan untuk tetap isbal itu. Bahaya loh, Bu. Ngeri. Dosa besar. Para ulama katakan dosa besar. Karena ancamannya neraka. La ilaha illallah. Sekarang ya gimana enggak disepelekan oleh sebagian umat. Oh, dai-nya aja, ustadznya aja. Isbal, sok gaya kemana-mana, udah kayak pejabat. Pusing juga saya lihat da'i-da'i kayak gitu itu. Saya paling gak tenang kalau sholat di belakang imam yang musbil. Karena memang ada khilaf sah dan tidaknya, ada khilaf memang. Itu kan, sah dan tidaknya sholat di belakang imam yang isbal, ada khilaf memang di antara ahli ilmu. Tapi tetap aja gak nyaman nih, ibu-ibu. Gak nyaman. Udah isbal, bacaannya acakadul, udah. Gak tenang, udah. Ya, sampai mana tadi? Isbal. Maksudnya memanjangkan kain atau celana melebihi mata kaki. Na'udzubillah. Dan orang kalau enggak isbal itu kelihatan laki ya, Bu, ya. Ini kita kalau ada kita lewati najis dan selalu kena ujung jubah itu gimana ya Rasulullah? Maka tanah yang berikutnya sebagai pensuci. Mohon maaf ya, Bu, ya, kalau bahasanya kurang mengenakkan, tapi ini nasihat dari hati, mudah-mudahan sampai ke hati. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ini bagi siapa ya? Bagi laki-laki, itu ada dalam kurungnya, bagi laki-laki. Nah, yang ini yang perempuan sekarang, tabarruj. Nah, ini samping laki-laki disinggung, sekarang perempuan, tabarruj. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Tabarruj, yaitu wanita yang tidak pakai jilbab atau wanita yang membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini nih. Kalau di hadapan mahram, maksudnya di hadapan suami ya, di hadapan suami yang sahih tidak ada batasan aurat, ibu-ibu. Kalau di hadapan suami enggak ada batasan aurat, walaupun ada khilaf gitu ya. Tapi yang sahih enggak ada batasan khilaf. Apa tidak ada batasan aurat di hadapan suami ibu Allah SWT. Yang masalah yang bukan di hadapan mahramnya, dia tampakkan aurat di rambutnya dan seterusnya. Ada yang bilang, bukankah syubhatnya keren juga ya syubhatnya, Bu? Bukankah Allah jadikan rambut itu sebagai
penghias, penutup. Ya, dia itu kan apa ya? Penutup alami rambut itu kata dia. Jadi biarkanlah dia terurai. Ya. Ya, dia kan penutup alami gitu. Enggak usah aja enggak usah apa maksa-maksain orang untuk apa? Berjilbab. Udah dari sononya gitu kan. Ya, udah dari sononya gitu kan. Kemudian ada yang mengkanter, tapi saya enggak enak nyebut bahasanya, Ibu-ibu. Kamu lahir kamu telanjang. Lah sekarang kenapa kamu pakai pakaian itu? Saya enggak bisa nyebut, Ibu-ibu. Paham enggak maksudnya, Ibu? Iya. Ya. Kenapa kamu pakai itu sekarang? Ya. Oh, agak bikin mati kutu juga itu, Ibu-ibu sunat ta'ala. Pahamlah maksud saya, ya. Ya. Ini bantahan yang agak ini sih memang agak sadis gitu kan. Bagi mereka yang mengkanter. Nah ini kan udah penutup alami. Alam kasih kata dia. Dia gak menyebut Allah. Padahal yang nyuruh nutup apa kepala dengan jilbab itu di Al-Ahzab siapa ibu-ibu? Allah. Tapi dia nyebutnya alam. Alam sudah memberikan kita apa? Ya penutup bagi kepala ini berupa rambut. Biarkanlah dia terurai. Ya. Bantahannya kayak gitu, dibilang bukankah ketika kau lahir kau telanjang nggak bawa apa-apa, kenapa sekarang kau pakai penutup itu? Ya. Ibu paham maksudnya, insya Allah bikin mati kutu juga itu. Allah musta'an, macam-macam lah. Oh panas ya, macam-macam alasannya. Dikiranya jahanam adem apa? Jahanam lebih panas, ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa lagi sebabnya? Allah yang penting hatinya berjilbab. Mbak, kalau seandainya hatimu berjilbab, pasti kepalamu juga berjilbab. Karena hatimu enggak berjilbab, makanya kepalamu tidak berjilbab. Tampangmu itu, zahirmu itu menafsirkan apa bagaimana kondisi hatimu. Hatimu enggak berjilbab sebenarnya. Kalau seandainya hatimu benar-benar berjilbab, kepalamu akan berjilbab juga, Mbak. Cuman karena hatimu enggak berjilbab, makanya apa? Kau enggak pakai jilbab. Gitu. Macam-macam ya syubhatnya ibu Allah Subhanahu wa taala. Tabarruj. Ya bersolek, udah kayak ini. Ya aku kayak mak-mak sosialita itulah ibu-ibu. Pokoknya udah. Udah kerincing-kerincingan mas-masnya nanti kalau makan bareng tuh gitu. Ya enggak biar kelihatan gitu berapa biji itu. Masih ada catnya. La ilaha illallah. Terutama ini fenomena sering terjadi di jual penjual sayur biasanya itu. Oh, saling taqillah gitu kan. Usnatal. Ya, pamer-pameran apa perhiasan. Ya. Udah gitu ya pakaiannya, terutama musim-musim walimah itu, kondangan. Wis kayak wis sudah. Tabarruj. Lipstiknya udah 3 cm. Dempul mukanya udah kayak apa udah. Ya, hati-hati ibu-ibu. Silahkan secantik-cantiknya, seseksi-seksinya tapi di hadapan suami yang ada kebalik kadang-kadang ibu. Kalau untuk ditonton orang di kondangan apa, masya Allah, pakaiannya seseksi-seksi mungkin. Depan suami daster bolong, giginya ada nempel bekas telur belum sikat gigi, ada cabai merah nempel, bau bawang. Gimana suaminya mau pulang? Betah di kantor suaminya. Ya, ibu-ibu harus jadi baby di ibaratnya di rumah itu, bersih-bersihnya gitu kan. Nah, itu makanya kenapa Nabi kita kalau pulang safar ibu ngirim utusan ke istri beliau. Rasul sudah mau nyampe, udah di masjid karena sunnahnya beliau kalau pulang safar sholat di masjid sebelum ke rumah dan utus orang kasih tahu ummahatul mukminin maksudnya. Biar mereka apa bu dikasih tahu oleh Nabi? Biar prepare, suami mau pulang harus bersih, harus cantik, ya kan? Ini sepele kelihatannya bu ibu, tapi ini sangat ya mempengaruhi langkah.

bodyguard ibu-ibu ya, yang disuruh sama raja atau tuannya untuk main siksa aja, main tabok aja orang-orang lemah dan seterusnya, nanti dibalas di jahanam, dipecut dengan ya pecut seperti ekor sapi. Yang ngeri nih, wanisaun kasiat, ada wanita-wanita juga dilihat oleh Nabi di jahanam itu, penduduk neraka itu kasiat, dia berpakaian tapi ariat, tapi telanjang, saking apanya bu, syaffaf, saking tipisnya, peletak-peletit ya, membentuk badannya waliyadubillah, ya, saking transparannya. Yang dia jalannya itu apa? Di lenggak-lenggokkan sambil bersolek, tabarruj, dan udah lenggok-lenggokkan biar mata-mata keranjang itu tergoda dan seterusnya waliyadubillah. Ya, ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka itu seperti apa? Punuk unta yang miring itu, ibu-ibu, subhanahu ta'ala. Mungkin karena dikonde, rambut palsu. Banyak kan tuh rambut-rambut palsu untuk nyambung-nyambung rambut itu. Yang itu kena laknat itu. Ya. Ya. Dilaknat itu. Orang-orang wanita yang tukang sambung rambut dan minta disambungin rambut itu sama-sama kena laknat, ibu-ibu. Dan sesuatu yang mengundang laknat itu dosa besar. Ya. Itu dosa besar. Kemudian, la yadkhulun al-jannah. Ah, ini yang ngeri ibu-ibu. Wanita-wanita kayak gini terancam tidak masuk surga, terancam. Saya bahasakan apa, Bu? Terancam. Karena ini dosa besar, akidah Ahlussunnah dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau Allah siksa. Jadi maka saya artikan terancam tidak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan dia terancam tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, sedangkan aroma surga bisa dicium dari perjalanan sejauh sekian. Dalam hadis Bukhari, 40 ama, 40 tahun perjalanan jaraknya udah kecium aroma surga itu, ibu. Itu enggak dicium oleh perempuan yang kayak gitu tuh. Naudzubillah. Ya, kalau ada yang masa lalunya seperti itu, ya tinggal banyak-banyak istighfar. Dan jangan pernah berpikir untuk kembali lagi, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, ke habitat semula. Ya, ke kondisi yang dulu. Udah istiqomah, ibu-ibu, sampai kita mati. Ya, karena ada orang-orang yang berguguran dari hidayah, ibu-ibu. Lepas hidayah itu, kembali lagi. Hati-hati. Ibu-ibu jangan sampai seperti itu. Baik. Kemudian, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala, apa berikutnya di sini? Tabarruj, wanita tidak pakai jilbab atau membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian apa, Bu? Durhaka kepada kedua orang tua, apa kepada suami. Enggak boleh penuntut ilmu, masyaallah, talibatul ilmi. Ya, gelarnya sudah. Ibu-ibu ini talibatul ilmi. Wanita penuntut ilmu syar'i, tapi sama suami durhakanya ampun-ampun, ngelawan dan seterusnya gitu kan. Hati-hati ibu-ibu, istilahnya apa? No shoes. Apa istilahnya, Bu? No shoes. Apa no shoes itu? Dijelaskan oleh para ulama, isti'la'uhunna, dia membuat dirinya merasa lebih tinggi dibandingkan suami, padahal menurut ajaran Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu dia apa? Qawwam, dia pengurus, dia pemimpin, dia presiden di rumah tangga, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang juga ada suami yang dia qawamahnya itu apa, Bu, ya? Pincang gitu. Paham maksudnya, Bu? Dalam artian dia enggak bisa jadi qawam sebenar-benar kawam, gak bisa jadi pemimpin di rumah tangga itu kadang-kadang sebagian laki-laki itu. Gak tahu efeknya apa. Makanya saya pernah ngasih jawaban kepada sebagian teman-teman dalam sebuah acara. Paling jarang ngomong-ngomong tentang poligami itu, saya jarang ngomong. Tapi saya pernah dipentok, dikerjain lah gitu. Ustadz kayaknya gak pernah ngomong poligami, ya kita pentokin sekarang. Ditanya, kenapa Ustadz? Masyarakat perempuan-perempuan Indonesia ini kok agak fobia dengan apa? Ta'addud. Ya, saya jawab, ya, salah satu di antara sebab yang saya sampaikan kepada mereka, ya wajarlah. Ya,

0: wong sebagian apa tugas apa laki-laki yang seharusnya itu adalah tugas laki-laki itu sekarang malah dihandle oleh siapa? Oleh istri kadang-kadang. Seharusnya suami yang menghandle itu semua, tapi sudah dihandle oleh sebagian apa? Maksudnya oleh istri kadang-kadang tugas suami tersebut dihandle oleh istri. Sehingga ketika suaminya mikir-mikir, ya, nih boleh nikah lagi. Wah, enak aja lo. Emang lo sudah tunaikan qawamah lo secara sempurna sebagai laki-laki. Banyak perkara urusan dan tugasmu sebenarnya yang sayang handle. Enak aja lo. Katanya kayak gitu kadang-kadang. Jadi susah. Ya. Kalau kita lihat di negeri-negeri Arab itu kenapa gampang ibu-ibu? Kayak di Yaman itu. Kenapa? Sampai belanja sayur, beli apa. Yang pergi siapa ke pasar? Wong lanang. Sekarang yang banyak di tukang sayur siapa? Ya mak-mak semua. Jadi wajar kalau mak-mak itu enak aja. Ya, kecuali lo bikin saya kayak princess, apa istilahnya tuh? Princess gitu ya. Princess. Ya, udah kayak tuan putri, udah aduh tinggal bersolek aja, udah ada pembantu, apa dan seterusnya, udah saya tinggal perbagusin badan, bersolek, baru. Ini semua-semuanya. Jadi dibantu istri, bahkan napakoh juga dibantu istri. Enak aja mau nambah-nambah katanya. Jadi itu di antara jawaban saya. Oh gitu ya Ustaz ya. Benar juga Ustaz kata dia. Iya, saya bilang gitu. Allah musta'an. Jadi dia merasa emosius itu tinggi di atas suami diangkat-angkat dirinya ya dan seterusnya itu janganlah walaupun dia siapa dia pejabat atau apa tapi kalau udah di hadapan suami dia adalah istri syariat memerintahkan untuk dia apa tunduk dan patuh kepada suami otomatis selama dia tidak disuruh maksiat sama suami gitu kalau suami bilang seneng deh kalau Umi ngerok alis misalnya itu maksiat enggak disuruh suami kerok aja lah biar aku bangga ngeliat kamu cantik pakai spidol gitu kan ya haram ibu-ibu taat di waktu itu kepada suami tapi kalau disuruh yang baik-baik yang ma'ruf ya oleh suaminya maka jangan apa membangkang ibu-ibu mau nggak ketemu ibunda Khadijah di surga. Nah itu, ibunda Khadijah itu bu, kenapa dikasih istana dari perak, tidak berisik di dalamnya, adem, ayem, teduh. Kenapa bu? Selama beliau menjabat jadi istri Nabi, belum pernah beliau mengangkat suara lebih tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nusus itu wa'adam ta'atihim, tidak taat kepada suami. Ya, fi matalzam ta'atuhum fi. Pada hal-hal yang hendaknya dia taat kepada suami di situ. Mungkin sebabnya nususnya itu bughdan minhunna karena benci sama suaminya mungkin wa iradan anhum ya berpaling dari suaminya wa aslun nusyuz dan asal daripada nusyuz itu adalah al-irtifa' ya yaitu apa merasa tinggi dibandingkan suami ya hati-hati nusyuz ini makanya dalam Islam kalau ada istri yang nusyuz itu dibolehkan untuk dihajar ya dinasehatin dulu baik-baik ya diingetin kalau ngeyel juga boleh apa beda ranjang maksudnya pisah tidur ya subhanahu ta'ala ya gitu kalau dia nusyuz perempuan tersebut maksiat membangkang kepada suaminya itu kan dan kalau misalnya pisah tidur aja udah enggak mempan maka baru boleh pukul tapi pukulnya tidak boleh bikin memar atau berdarah atau patah tulang itu di tempat-tempat yang tebal dagingnya lah kok ketawa bu emang begitu hukum fikihnya nggak boleh mukul di tulang-tulang kering patah anak orang ya jadi apa wadribuhunna darban ghaira mubarrih maksudnya pukulan yang tidak membuat dia apa memar patah tulang sampai berdarah ya bahkan salaf itu mempraktekkan mukul istri untuk memberikan adab mengajar mendidik istri itu sebagian salaf itu memukulnya pakai siwak ibu-ibu tahu siwak enggak ya pakai siwak mukulnya itu pandel lumayan ibu-ibu si waktu itu kalau kan agak ini kok boleh kayak gitu. Taat, manut, dan seterusnya misalnya. Pakai siwak sebagian mereka. Tapi yang lucu pernah di zaman salaf ada istri nuntut ke pengadilan untuk suaminya karena dia dipukul sama suaminya. Istilah sekarang apa, Bu? KDRT. Akhirnya apa, Bu? Dia nuntut sama hakim, suami saya mukul saya dan seterusnya. Ya kan kata si suami ini kan sebagian salah prakteknya begitu, Pak Hakim, mukul istri pakai si siwak ya di tempat yang kira-kira enggak bikin memar lah gitu ya, enggak bikin enggak terlalu ini menyakitkan gitu kan. Tapi istrinya laporan bilang, "Iya Pak Hakim pakai siwak tapi siwaknya semeter," katanya. Wah gitu kan. Ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi ayatnya bisa dicek nanti di An-Nisa ayat 34, Ibu-ibu ya. Bisa baca enggak artinya? An-Nisa 34.
1: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin dan juga wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah
0: stop dulu sebentar, ini penting ini ibu-ibu, ketika suami sedang tidak di rumah, ibu-ibu yang baik menjaga kehormatan suaminya, jangan sampai mengizinkan laki-laki yang tidak suami ridhoi untuk masuk ke rumah. Ini hati-hati sekali ibu-ibu. Ini banyak menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu. Pokoknya jangan izinkan siapapun ya masuk ke rumah yang suami dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu harus betul-betul menghormati suami. Mengingatkan kita kisah seorang wanita yang di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Beliau biasanya sebelum subuh itu belusukan ibu-ibu. Lihat kondisi rakyat. Maka beliau mepet di sebuah tembok dan mendengar seorang wanita yang sedang mengungkapkan kerinduan yang dalam kepada suaminya yang sudah lama 4 bulanan kira-kira pergi berjihad. Ya, kayak Bang Thoyyib gak pulang-pulang ibaratnya gitu kan. Maka ibu-ibu, dia berkata dengan ungkapan syair, tatawala hadzal lail wa khadalla jawanibuhu alaysa lil khalilun ulaibuhu falaula makhafatullah ya wa ikramu ba'li lahurrikat min hadzal sariri jawanibuhu. Kok malam ini terasa panjang rasanya ya kok lama rasanya malam ini gitu kan, di mana saya lalui malam ini tanpa adanya seorang kekasih yang saya candai. Siapa maksudnya? Suaminya. Suaminya jauh di sana berjihad, ditugaskan jihad di zaman Umar bin Khattab. Maka apa, Bu? Ya, kata dia, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu seperti wanita ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau bukan karena takut kepada Allah, satu. Dan menghormati suami saya, dua. Kaki ranjang ini sudah kerewat. Itu kinayah apa tuh, Bu? Selingkuh serong ya. Tapi karena takut kepada Allah satu, menghormati suami dua, akhirnya kaki ranjang itu aman ya dari dimasuki laki-laki lain. Subhanallah. Umar dengar itu, langsung beliau datangin putri beliau, Hafsah. Ya, maka beliau tanya, Hafsah, berapa lama perempuan itu tahan tidak diberi nafkah ya batin oleh suaminya gitu kan. Maka Hafsah tidak jawab pakai lisan, tapi ini berapa nih? 4 bulan. Akhirnya apa? Di rolling, dikirim surat ke pimpinan pasukan. Ya, pasukan yang sudah 4 bulan masa tugasnya rolling, suruh pulang, ganti gitu. Lihat pemimpin yang benar paham ya psikologi daripada seorang perempuan, seorang istri ya. Subhanallah, di rolling itu biar ketemu sama istrinya, kangen dan seterusnya. Subhanallah. Terus lanjut ayatnya,
1: wanita-wanita yang kamu khawatirkan penusyusnya, nasihatilah mereka.
0: Itu satu, nasihat ini tahapannya, Bu ya, nasihat dengan cara yang baik Dengan cara yang baik dengan dinasihati. Udah tahu istrinya melanggar, udah tahu istri wanita itu bengkok dari sononya ibaratnya, ya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Udah tahu udah bengkok, dinasihatin tapi ngamuk-ngamuk, dumel-dumel, makin bengkok. Harus dengan cara yang baik. Istausi bin nisa'i khaira, kata Rasulullah di Arafah waktu itu ketika khutbah. Ya, wasiatkan wanita itu dengan apa? Yang baba, yang baik, yang lembut, dan seterusnya. Karena wanita ini diciptakan dari tulang rusuk. Bengkok kalau didatang untuk diluruskan dengan keras, malah patah. Ya, dibiarin tetap bengkok. Maka harus pelan, diurut-urut, pelan, dilus-elus. Kamu cantik deh, kamu soleha deh, kamu nih, prak, merah gitu kan. Ya, segepok misalnya, dan seterusnya. Ini contoh Bu ya, contoh gitu kan. Ya. Itu perempuan gitu kan. Dan memang Al-Qur'an tidak memungkiri itu Bu. Menurut saya Bu ya, memang Qur'an tidak memungkiri bahwa andil duit itu kencang gitu kan untuk meluluhkan hati kaum istri gitu kan. Ya. Makanya dibahas dalam Al-Qur'an Ibu-ibu tentang nafkah itu. Kemudian lanjutkan setelah dinasihatin cara yang baik, masih bader juga wanita itu. Maka yang kedua apa? Baca.
1: Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.
0: Bisa satu ranjang, cuman berbelakang-belakangan punggung kata para ulama. Atau ya suami di sofa, istri di kamar, biar dia kayak cacing kepanasan tuh. Aduh, gitu kan, nggak bisa tidur dia, karena nggak ada suaminya. Ya, jadi dan wanita yang terbaik itu calon-calon wanita surga itu cirinya apa Bu? Al-A'ud, gampang balikan sama suaminya. Dia datengin suaminya di sofa, bang, la aduku ghamdan hatta tarda. Wanita surga itu ciri-cirinya adalah kalau dia idza zalamat ay zulimat, ya apabila dia dizalim, dia yang salah atau dia dizalimi oleh suaminya, maka apa, dia datang pegang tangan suaminya dengan mengatakan, bang, udah honey, aku enggak bisa pejamkan mata sampai engkau ridho. Perempuan kayak gini ibu-ibu. Ibu-ibu insyaallah lah termasuk lah. Langka bin jarang gitu kan. Ya, walaupun dia yang salah, walaupun suaminya yang salah atau dia dizalimi sama aja. Karena ada dua bacaan riwayatnya ibu-ibu ya. Ya, entah dia yang salah atau suaminya yang salah, tetap dia, mas, aku gak bisa tidur sampai kau ridho, gitu. Wes, kelar, ya, subhanallah. Terus?
1: Dan pukullah mereka.
0: Yang nyuruh mukul, yang bolehin mukul siapa ya? Allah, tapi mukul bukan sembarang mukul, gak semau-maunya, ya. Kalau yang ada kadang-kadang la ilaha illallah, sampai ada yang bunuh istrinya ya. Ada yang bunuh istrinya tuh, dikarungin istrinya. La ilaha illallah. Bahkan ada yang siram pakai bensin, dibakar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kadang sebabnya hal-hal sepele. Tapi biasanya itu yang jauh dari tuntunan agama ya Bu ya. Kalau yang pada ngaji, insyaallah sih. Langka kejadian seperti itu. Gitu kan. Bahkan tidak pernah kita dengar mungkin kalau sama-sama ngaji. Langgeng. Makanya rumah tangga itu gak bisa jauh dari agama memang Bu. Kalau jauh dari agama itu udah acak adul, udah hari-harinya itu dengan perang badar udah dilewati semua. Itu Ibu-Ibu Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Ibu-Ibu Subhanahu wa ta'ala, jadi penuntut ilmu, terutama Ibu-Ibu nih sebagai penuntut ilmu, gak boleh nusyuz. Ya, ini penghalang ilmu juga ini nusyuz, bermaksiat kepada suami. Ibu-Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada suami. Ya. Mana dia lagi? Wanita tidak pakai jilbab, terus mana dia lagi? Bukan mahram. Durhaka kepada suami, ya. Nusyuz istilahnya ya. Kemudian apa Bu? Namimah. Namimah. Ngadu domba. Jangan sampai kita jadi pengadu domba gitu Ibu. Udah pada ngaji, saling ngadu domba antara satu dengan yang lain, biar saling benci, biar saling belakang, saling hasad, saling benci, jangan bermusuhan, jangan Bu, jangan. Itu kerjaannya syaitan. Kita sudah membantu syaitan berarti. Yang benar itu apa? Tolong saudaramu atas setan, jangan tolong setan atas saudaramu. Beda enggak tuh? Beda Bu. Yang benar mana Bu? tolong saudaramu atas setan. Jangan bantu setan atas saudaramu. Bantu setan biar saudaranya celaka, biar saudaranya ya berantakan, ya saling benci. Jangan. Ya, ain akhaka 'ala syaitan. Tolong saudaramu atas setan. Jangan tolong setan atas saudaramu. Ya. Itu. Jadi saya berharap ibu-ibu di sini ada aja yang namanya manusia kadang Bu enggak maksum ibu-ibu. Ibu-ibu nih walaupun ada yang namanya umum maksumah, tidak maksum juga, enggak maksum juga. Ya kan? Pasti pernah salah, keliru dan seterusnya. Jangan pula karena masalah-masalah sepele, akhirnya apa? Enggak teguran lebih dari 3 hari misalnya. La ilaha illallah. Ngantong dosa. Every day, setiap hari dia ngantong dosa itu. Sampai dia tahallul, halal-halalan, maaf-maafan. La yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalath. Enggak halal bagi seseorang menghajar, tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari, ya. Ibu-ibu sunotala, apalagi pasangannya ada seru, jangan ibu-ibu sunotala. Ada yang awet sampai sebulanan enggak tegur sama suami istrinya. Ini apaan ini kayak gini nih? Ya. Itu. Jadi jangan sampai kita jadi namimah, ya, tukang namamah. Jadi tukang apa? Ngadu domba. Sama saja kayak anaknya Abu Lahab, apa? Istrinya Abu Lahab jadinya kayak gitu. Umra'atuhu hammalatal. Ya, fiji dia hablum memasa. Dia ngadu domba kesana kemari. Muhammad begini begini dijelek-jelekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Lahab kan pamannya Nabi tu. Istrinya berarti bibi tau. Itu mana-mana dia namimah. Ya, mengompor-ngomporin orang. Makanya dibilang pembawa kayu bakar. Ngompor-ngomporin orang biar benci sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh di masjid ini ada generasi-generasi, ya, istrinya Abu Lahab. Ngadu domba dan seterusnya. Rasul sudah ancam itu orang-orang yang suka mengadu domba. Dalam hadis sahih Muslim dari jalan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala, la yadkhulul jannata namam. Enggak diancam, enggak masuk surga orang-orang yang ngadu domba. Dalam lafal Imam Bukhari, la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba, ya. Ingat ibu-ibu, orang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dua kuburan, ingat enggak? Ya, di hadis Abdullah bin Abbas diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, ya. Imam Bukhari juga meriwayatkannya ibu-ibu, Imam Muslim juga meriwayatkannya. Bahwasanya Rasul lewat di dua kuburan, maka Nabi berkata, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Dua orang penghuni kuburan ini sedang diadab. Berarti adab kubur itu hak ada, ibu ya. Wahai orang-orang yang mengingkari adab kubur. Ya, ini Nabi. Ini mereka berdua sedang diadab nih, penghuni kuburan ini. Dan sebab diadabnya itu bukan perkara besar. Ya. Maka, summa qala, Nabi mengatakan, ya, bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Salah satunya itu, kata Nabi, dia berjalan dengan mengadu adu domba antara saudaranya, antara saudarinya, adu domba. Dia kan begini sama kamu, dia nono-nono. Ayo benci, hasad, ya, saling tabagut, saling benci, saling ya marahan. Wa ammal akhar fakana la yastanzih min baulihi. Adapun yang satunya lagi, dia tidak istinzah dari kencing. Istinzah di sini bisa diartikan dia tidak menghindarkan pakaiannya kena percikan kencing, atau bisa dikatakan dia tidak menutup diri ketika kencing, main mancur aja pinggir jalan, ya. Nah, terus atau bisa juga apa maknanya, dia tidak istinja, dia tidak cuci kemaluannya habis apa? Buang kencing, ibu subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sebutkan inna amata adzabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur itu sebabnya adalah kencing. Hati-hati urusan kencing ini, ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil akhadaudan, beliau mengambil pelepah korma, ya. Dalam sebagian riwayat kemudian dibelah dua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di masing-masing. Ya. Diletakkan di masing-masing apa namanya? Kuburan tersebut, dua pelepah tersebut, ya. Dan Rasul mengatakan bahwasanya la'allahu yukhaffafu anhum al'adzab ma lam yaibasa. Moga-moga diringankan bagi dua penghuni kuburan ini azab selama masih basah alias belum kering. Ini ibu-ibu, jangan sampai penuntut ilmu suka namimah, ngadu domba, ya, mengadu domba. Kemudian apa? Dusta. Apa dusta? Bohong, berbohong. Jangan sampai penuntut ilmu ya habitnya bohong, suka bohong. Jangan sampai penuntut ilmu suka bohong. Makanya dalam hadis Bunda radhiyallahu ta'ala anha ya diriwayatkan Imam Tirmidzi ya, Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Ibunda berkata radhiyallahu ta'ala anha, kana idza tala'a 'ala ahadin min ahli baitihi kadhiba kadhbah. Ya, adalah Rasulullah SAW kalau ngelihat mendapatkan ada seorang dari ahli bait sempat bohong, ya, bohong walaupun bohong ya satu kali bohong ringan mungkin ya. Lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditha taubah. Senantiasa Nabi berpaling dari dia, enggak ini sama Nabi, enggak ditegur. Saking bencinya Nabi dengan yang namanya dusta. Ya, iyakum al-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, menyeret kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dosa menyeret kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhab. Senantiasa seseorang ya berlaku bohong dan terus membiasakan berlaku bohong sampai akhirnya dia tercatat viral di langit sana. Kadzab. Apa kadzab itu, Bu? Tukang ngebul, tukang bohong. Dan itu ciri-ciri munafik. Ka'amli, bukan i'tiqadi. Ayatul munafiki thalat. Ciri orang munafik itu tiga. Idha haddatha, kadzaba. Bila ngomong, dusta. Wa idha wa'ada, akhlaf. Apabila janji, ingkar. Wa idha tumina, khana. Bila dikasih amanah, khianat. Ya. Ada lagi tambahan sebagian dari. Wa idha khasama tajara. Kalau berantem lebay, lewat batas. Ya, lawan berantemnya cuma bilang goblok, duanya goblok, bodoh, dongok, itu fajarah. Dia kelewat batas ya. Yang dibolehkan orang bilang misalnya goblok, ya dia juga balasnya sama satu kata goblok. Jangan plus. Itu fajarah. Berlebihan ketika berantem enggak boleh, Ibu. Sewajarnya kalaupun balas sama gitu, jangan plus gitu sampai puas dia ngeluarin kebun binatang semua. Jangan, itu namanya fajar, itu ciri-ciri orang munafik. Hati-hati Ibu, kalau berantem jangan lebay ya. Jadi dia kayak gitu ya, kita kayak gitu juga. Maksudnya kalaupun mau balas ya, walaupun enggak balas itu lebih baik gitu kan. Tapi kalau toh membalas dibolehkan syariat ya, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya balas sesuai dengan kadar ucapan dia. Jangan kita malah plus banyak keluar, wah sumpah serapah. Ini ciri-ciri munafik ya, Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi, Bu? Berbohong. Setelahnya apa? Ghibah. Nah, ini juga nih, ghibah. Hati-hati, Bu. Ya. Ghibah. Ghibah itu apa, Ibu-ibu? Ya. Ghibah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat di hadis sahih Muslim, atadruna mal ghibah, dan Allah haramkan ghibah ini di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri? Pasti benci, enggak suka. Siapa suka makan bangkai daging bangkai saudaranya sendiri? Sumanto dong. Gitu. Sumanto aja udah tobat gitu kan. Nyantren dia itu. Itu kan Ibu Husnul Taala. Ini ngaji tapi bangkai saudaranya dimakan tiap hari dengan ghibah. Ini yang membuat sebagian keluarga itu enggak berkah hidupnya karena tiap hari dia dengan ghibah, Ibu-ibu. Jangan suka ghibah. Ya, makanya kalau ada majelis-majelis yang berpotensi ada ghibah itu, pamit aja pulang duluan. Jangan, karena kita nanti kena marah juga sama Nabi. Diam mendengar orang ghibah. Hati-hati Ibu, ghibah ini banyak menjerumuskan manusia dalam kehancuran. Ya. Itu. Ya Allah larang itu. La yaktab ba'dukum ba'd. Sebagian kalian jangan menggunjing sebagian yang lain. Dan Nabi pernah bertanya, atadruna mal ghibah? Tahu kalian ghibah itu apa? Qalu, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal, dzikruka akhaka bima yakrah, kau nyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka dengan apa yang dia tidak suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, gimana pendapatmu kalau apa yang saya omongin tentang saudara saya itu kenyataan, real, realita, ya? Bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, qala in kana fihi ma taqul faqad ghtabtah, kalau memang sesuai dengan yang kau katakan, ah itulah ghibah, kau telah ghibah sama dia, ya, telah makan pakai saudaramu itu sendiri, ya, kata Nabi SAW. Wa illam yakun fi, kalau yang kau gibahin, omongin tentang saudaramu itu enggak sesuai dengan nyata, kenyataan, enggak real, enggak sesuai dengan kenyataan, tanpa tabayun, tanpa cross check, main ngomong aja tentang aib saudaranya, kekurangan saudaranya, faqad bahattah, berarti kau telah buat kedustaan atas nama saudaramu, enggak boleh, ya. Bismillah Subhanahu wa ta'ala, rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita ketika Isra Mi'raj, ibu-ibu, mengatakan lamma urijabi, ketika aku Mi'raj, maratu biqaumin lahum adfar, aku melewati manusia-manusia yang mereka memiliki kuku-kuku, kukunya panjang-panjang. Ingat ibu-ibu, jangan ikut-ikut gaya-gaya artis yang kukunya panjang-panjang itu, jangan, Bu. Kita Muslim, Muslimah, enggak boleh apa? Manjangin kuku. Jangan tasyabuh dengan kucing. Jangan tasyabuh dengan, ya, binatang nih, ibu. Binatang punya kuku, kita jangan, ya. Makanya ada sunnah, sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang diusung para nabi itu apa, Bu? Taklimul adhafir, memotong kuku. Jangan dipiara-piara. Saya melihat sebagian bapak-bapak, kuku kelingkingnya dipiara panjang. Buat apa? Buat ngupil, Ustaz, katanya. Naudzubillah. Jangan, emang gak ada yang lain buat ngupil. Itu kan. Jadi jangan ibu memelihara kuku itu tasyabuh dengan binatang, jangan, makruh, dibenci, walaupun enggak sampai level haram tapi makruh, dibenci. Ibu sunnah, astahu saya begitu. Jadi aku lihat ada orang-orang yang memiliki kuku-kuku min nuhas, kuku-kukunya itu bukan kuku kayak asli gini, tapi kukunya dari apa? Besi timah gitu loh, Bu. Ya. Kayak ya besi timah ya. Timah ya. Ya. Nuhas. Apa yang dilakukan dengan kuku-kuku yang tajam-tajam itu? Yakhmishuna wujuhahum. Mereka cakar muka sendiri. Gimana tuh orang cakar mukanya sendiri tuh? Tajam-tajam kayak gitu. Kita kegores kuku kita aja enggak enak. Perih gitu ya. Gimana orang nyakar-nyakar dengan dirinya, mukanya dengan kuku-kuku dari apa? Dari apa tuh? Timah tadi itu. Ya, wasuduruhum, ya, dan juga dada mereka cakar-cakar mukanya, kadonya. Waqul tuman haula, aku nanya sama Jibril, siapa mereka itu kok? Ya Jibril, siapa mereka tuh kok azabnya kayak gitu tuh, nyakar diri. Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Itu manusia-manusia yang suka makan daging manusia. Apa maksudnya, Bu? Gi wa yaquluna a'radihim. Mereka apa? Ya, menikam kehormatan saudaranya dengan dia gibah, digunjing, dan seterusnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, begitu juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apalagi di situ? Kalau apalagi nanti enggak habis-habis, Ibu. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Apa berikutnya itu? Setelah gibah, menggunjing. Ya, menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak benar. Ini mungkin kita bahas di pertemuan akan datang, ibu-ibu. Ya, hati-hati nih, menuduh saudara kita dengan tuduhan yang tidak benar. Makanya ada ancamannya nanti itu. Man qala fi akhihi ma laysa fihi, ya. Siapa yang berbicara tentang saudaranya yang tidak sesuai dengan realita, askanahu Allah, ya, radghatal khabal. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa yang berkata tentang saudara semukmin apa yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka Allah akan, ya, berikan dia tinggal di radghatal khabal. Maksudnya di sini ditafsirkan oleh para ulama, dia akan dikasih minum dari nanah, keringat, darah, ya, penduduk neraka nanti. Karena mulutnya asyik, ya, ngomongin saudaranya tidak sesuai realita, maka dikasih minum darahnya, nanahnya penduduk neraka campur keringat, ya, sampai dia keluar dari apa yang dikatakan itu. Maksudnya sampai dia maafan itu Ibu Usman. Nanti kita bahas insya Allah. Jadi dapatnya sedikit saja Ibu, nggak apa-apa ya dari kitab ini. Karena kalau saya cuma baca-baca doang kayaknya kurang ini ya, kalau untuk saya lewatkan begitu saja. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Mungkin pertemuan berikutnya tidak terlalu panjang lebar saya jelaskan masing-masing karena udah mau habis juga. Insya Allah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk syarahnya sekarang Bu ya. Halaman 74, betul? Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Terkait matan yang sudah kita bacakan di pertemuan yang sebelumnya. Tentang dalil takut, ya, dalil taubat, dalil minta tolong, sudah kita baca di halaman 73 kemarin. Kita baca syarahnya sekarang. Halaman 74. Syekh ya, Shalih bin Fauzan menjelaskan, yang pertama, penulis membawakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Kemarin kita sudah bawakan itu. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka, takutlah sama saya, kata Allah. Kepada saya, kata Allah. Begitu juga Az-Zumar ayat 54. Ya. Allah berfirman tentang taubat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maksudnya taubat. Dan berserah dirilah kepadanya. Dan juga surat apa? Al-Fatihah ayat 5. Apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Iyyaka na'budu ini kata Syekhul Islam, yadfa'ur riya, menendang riya. Ya, jadi hanya kepada Allah kita beribadah, berarti enggak boleh campur riya. Enggak boleh ada makhluk ya dalam ibadah kita Bu Ibu. Pure untuk Allah, murni untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya. Sedangkan hanya kepada engkau kami minta tolong, ini menendang kesombongan. Selama kita masih minta tolong sama Allah, berarti kita enggak berhak untuk sombong. Kamu minta tolong sama Allah kok. Berarti kita iyyaka nasta'in ini menendang penyakit sombong Ibu-ibu. Selama kita masih minta tolong kepada Allah, jangan sombong. Ya, jangan pernah sombong Ibu-ibu. Ya, jadi tiga ayat itu dibawakan di atas sebagai dalil bahwa khasyah, takut dan mengagungkan Allah, ya inabah, bertaubat kepada Allah, dan isti'anah, meminta tolong kepada Allah, termasuk bentuk ibadah semuanya. Ibadah apa Bu? Qalbiyah, ibadah yang sifatnya ibadah hati, ya. Semuanya bentuknya adalah ibadah hati. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka khasyah, inabah dan isti'anah, tiga hal tersebut ya, itu apa Bu? Kepada yang selain Allah adalah syirik. Ketika diarahkan di israf ya kepada sarf, di sarf maksudnya diarahkan kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik ya. Sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Kemudian yang kedua Ibu-ibu, singkat aja. Khasyah adalah sejenis khauf. Ya, mirip dengan khauf Ibu-ibu ya. Takut gitu ya. Tapi khasyah ini biasanya dibarengi dengan apa Bu? Ta'zim. Pengagungan terhadap yang ditakuti. Dan ini hanya berlaku untuk Allah. Gak boleh Ibu takut sama anjing sambil mengagungkan anjing. Engkau mulia wahai anjing ragdo apa anjing apa jangan ya, takut biasa aja, tabiat khauf biasa, tapi bukan khasyah. Kalau khasyah itu takut yang mengandung pengagungan, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya selip sedikit Ibu-ibu, kalau Ibu mau betul-betul mewujudkan khasyah ini, kunci ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Lah kalau orang enggak kenal Allah, apa bisa ditakut sama Allah, Bu? Enggak bisa. Gimana orang mau takut sama Allah? Ya, khasyah sama Allah, wong dia enggak kenal Allah. Dia enggak kenal rububiyah Allah, Enggak kenal uluhiyah Allah, enggak kenal asma sih sifatnya Allah, gimana mau takut? Ya. Ya, dia enggak tahu Allah Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, ya, Al-Qahhar. Gimana dia mau takut gitu? Dia enggak ngerti, enggak tahu. Sifat-sifat Allah dia enggak ngerti, nama-nama Allah dia enggak ngerti. Gimana mau takut? Maka kalau mau takut kepada Allah, mesti kita ma'rifatullah. Nah, ini fungsinya kitab ini, ngenalin kita kepada Allah. Kan tiga landasan utama. Yang pertama, Bu, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal nabinya. Yang ketiga, Islam dengan dalil. Ya, ini. Jadi kitab ini betul-betul ya berusaha untuk mengenalkan kita tentang Allah. Jadi kalau mau takut betul-betul kepada Allah, kuncinya apa, Bu? Ma'rifatullah. Ya, berilmu tentang Allah, ya. Makanya kalau kita lihat surat Fatir ayat 28, Allah firmankan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyasanya yang takut, yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa ya? Orang-orang berilmu. Berarti orang semakin berilmu, dia akan tambah takut kepada Allah. Makin nihil ilmunya seseorang tentang Allah, ya, maka juga rasa takutnya juga otomatis semakin nihil, makin apa? Kecil rasa takut. No ta'ala. Makanya ada ungkapan man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Siapa yang terhadap Allah makin faham, makin tahu, makin berilmu tentang Allah, maka dia pasti semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis ya, ada Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya apa disebutkan dalam riwayat itu, sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi. Nabi kadang-kadang melakukan sesuatu, ibu-ibu, melakukan sesuatu yang kemudian beliau apa ya, rukhsahkan dirilah, maksud dalam artian beliau terima rukhsah itu, melakukan sesuatu yang yang mendatangkan kemudahan lah. Maka beliau ambil kemudahan itu, beliau lakukan. Ternyata fanazzaha qaumun, ya. Ya. Sebagian kaum apa? Mensucikan diri dari sesuatu yang sebenarnya rukhsah. Apa maksudnya, Bu? Nabi memperbolehkan orang melakukan ini karena rukhsah, keringanan. Tapi ada orang yang lebay. Enggak. Saya mah walaupun rukhsah saya tetap apa? Tidak mengambil. Hati-hati aja. Soalnya yang paling viral misalnya, Bu, yang paling populer, rukhsah kalau safar apa, Bu? Salat di ringkas. Oh enggak, saya mah tamam aja. Itmam. Tetap 4 rakaat. Ini lebay orang-orang sok-sokan. Subhanahu wa ta'ala. Udah dikasih rukhsah biar ringkas salat, malah apa? Enggak pakai rukhsah aku mah. Naudzubillah. Siapa dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya sampai kabar kepada Nabi tentang sebagian orang yang babalau ghadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang-orang yang Nabi saja mengambil rukhsah keringanan, malah ada orang yang enggak saya mah tetap enggak mau ngambil gitu kan. Keringanan tersebut. Akhirnya Nabi berkhotbah mengatakan, ya, fa khotaba fa hamidallah. Beliau berkhutbah dan memuji Allah. Innal hamdulillah nahmadu, itu memuji Allah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya, bahwasanya apa? Ya, ma balu aqwam, ya. Maksudnya kenapa ya ada sebagian orang yang yunazzihuna 'ani syai'i asna'uhu, yang mereka mensucikan diri, ya, enggak mau melakukan sesuatu yang saya sendiri juga lakukan. Paham maksudnya enggak, Bu? Saya aja lakukan kok dia sok-sok enggak? Oh, ana mah enggak. Paham maksudnya, Bu? Gitu kan? Wallahi, demi Allah, kata beliau, ya, inni la'allamuhum billah. Saya ini lebih faham, lebih berilmu tentang Allah. Wa ashadduhum lahu khasyah. Dan saya paling takut kepada Allah dibandingkan mereka. Di sini Rasul gandeng antara apa, Bu? Ilmu dengan khasyah. Saya lebih ngerti, lebih berilmu tentang Allah dibandingkan mereka. Dan saya lebih takut kepada Allah dibanding mereka. Tapi walaupun saya paling takut kepada Allah, paling berilmu tentang Allah digandeng antara ilmu dengan khasyah, menunjukkan ilmu itu semakin orang berilmu dia semakin takut kepada Allah. Tapi walaupun saya orang yang paling mengerti tentang Allah, berilmu tentang Allah, paling takut kepada Allah, tetap saja saya ambil rukhsah. Kok sok-sokan enggak mau ambil rukhsah? Ya. Seperti salat 2 rakaat dalam safar misalnya itu shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Itu sedekah yang Allah sedekahin kepada kalian dengannya. Masa sedekah Allah enggak diterima? Orang sedekah orang aja kita terima, masa sedekah Allah enggak kita terima? Sok-sokan banget. Enggak butuh sama sedekah Allah. Gitu kan, Bu. Jadi jangan sampai kita kalau safar ya apa? Ana mah kuat, enggak pakai rukhsah-rukhsah. Salat di setiap waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di waktu masing-masing. Sok-sokan, padahal tepar juga sebenarnya gitu kan. Jangan, Nabi Muhammad SAW ambil rukhsah. Karena Allah senang ya kalau keringanan-keringanannya diambil. Ya, senang Allah itu keringan-keringanannya diambil oleh hamba-hambanya gitu. Kemudian ibu-ibu, khasyah atau khawf ya, beda dikit lah. Kalau khawf dengan khasyah sama sebenarnya, cuman bedanya kalau khasyah ada pengagungan di dalamnya. Itu dalam dua hal biasanya manusia itu khasyah ibu-ibu, khawf. Yang pertama fisir, dalam keadaan rahasia dia takut kepada Allah, enggak ada orang lihat dia tetap takut sama Allah, enggak berani maksiat diri, sir. Yang kedua dalam kondisi alaniyah, di hadapan banyak manusia. Kira-kira yang paling Allah cintai yang mana nih, Bu? Takut yang kapan nih? Ketika sendiri. Karena hebat, Ibu. Enggak semua orang bisa lolos, bisa takut kepada Allah dalam kondisi khalwah, dalam kondisi sendiri. Enggak semua, Ibu-ibu. Di depan manusia bisa aja orang menahan diri dari maksiat, ya enggak? Oh, enggak, banyak orang enggak enak. Ya, ada istri, ada suami, ada anak, malu dia, enggak mau dia, takut bermaksiat kepada Allah. Depan orang, ada ustaz, ada jamaah, dan seterusnya, misalnya. Ya. Akhirnya dia, enggak, takut juga sama Allah. Enak. Ya. Cakep lah, cakep. Tapi ada yang lebih cakep. Ada yang lebih Allah. Yaitu ketika kita menahan diri dari maksiat dan dosa, manakala tidak ada yang lihat kecuali Allah Azza wa Jalla. CCTV-nya cuma CCTV Allah doang. Enggak ada yang lihat. Tapi dia bisa menahan diri. Oh, ini perfect muslim sudah, muslimah yang perfect sudah kalau kayak gitu. Dia bisa menahan diri dari dosa dan maksiat manakala sendiri. Ibu-ibu son mobilnya misalnya mantap, jendung. Tapi enggak tergiur sedikit pun untuk channel FM, AM, apalah, cari musik, radio-radio koploan, ya, pop, atau nggak mau dia. Dia cari apa? Mana rojak, mana cari murotal, dan seterusnya. Jadi, sambil nyetir misalnya, atau kemana? Murotal. Atau dengar kajian, dan seterusnya, nambah ilmu, murojaah apa, dan seterusnya. Daripada dia nyetil-nyetil, apa, musik dan seterusnya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamat wa lafiyah. Lagi galau nih. Jongreng. Makin simpen pern hatinya. Makin kalut hatinya. Ini namanya apa? Basuh kencing dengan air kencing. Ghuslul baul bil baul, kata para ulama. Membasuh kencing dengan air kencing. Ya, udah tahu lagi puyeng, lagi gal gundah gulana. Bukannya nyetel Quran, malah nyetel musik. Ini namanya basuh kencing pakai air kencing. Itu. Ibu Sallallahu Ta'ala. Kemudian, jadi yang paling dicintai itu adalah al-khawf, kapan Bu? Fisir, ketika dalam rahasia sendiri. Dalilnya al-mulk ayat 12. Surat Tabarak ya. Ayat 12. Allah berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum mawfiratu wa ajrun kabir. Innalladzina rabbahum bilghaib lahum mawfiratu wa ajrun kabir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, khasyah kepada Tuhan mereka, bilghaib. Dalam artian apa, Bu? Tidak ada yang lihat. Ya. Tidak ada orang, gitu kan. Maka bagi orang yang kayak gini nih, saking spesialnya orang ini, lahum maghfirah. bagi dia ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa bu? Wa ajrun kabir, dan baginya pahala yang besar. Ibukullah subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf bu, sebagian orang kalau di depan manusia oh pinter dia menjaga diri, doh nggak berani maksiat, terang-terangan maksiat. Tapi ada orang yang sebaliknya, apa ketika dia tidak ada orang di belakang orang gitu ya, seterusnya wah bebas, free, sudah merdeka, sudah bebas dia bermaksiat. Waliyadzubillah. Ini orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti bawa pahala sebesar gunung apa bu? Gunung Tihamah gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Saking besarnya pahalanya itu, bawa pahala segede gunung Tihamah. Saya bawakan hadisnya dalam hadis Tauban, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Bu? Perhatikan nih, ada orang-orang yang kalau depan manusia berkamuflase, Masya Allah, soleh, soleha, tapi di belakang bigar dia, bader dia, ya, bandel dia, na'udzubillah. Nabi bersabda begini, kalau bisa sih, Bu, kita depan orang begono, di belakang orang juga begono, ya. Biar kita betul-betul mukmin sejati. Karena Nabi juga melarang hadis Bukhari di Adabul Mufrad, bukan di Sahih Bukhari. Ya. Apa kata Nabi SAW? La takun dha wajhain. Jangan kau menjadi orang yang memiliki dua wajah. Kalau sama ummahat di masjid, tapi di belakangnya, sama orang kasar, sama orang udah kaya, wih, dan seterusnya. Padahal kalau di masjid khusyuk, teduh, iya mbak. Di belakang, ngeri. Jangan Nabi Ibu. Begitu di sini, begitu juga di luar. Di depan orang, di belakang juga begitu. Itu mukminah sejati. La a'lamanna aqwaman min ummati. Saya benar-benar mengetahui. Saya sungguh benar-benar mengetahui. Ada orang-orang dari umatku ini, sebagian dari umatnya. Moga kita enggak masuk dalamnya. Ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amthali jibali tihamah. Mereka datang memboyong pahala nanti di hari kiamat seperti gunung Tihamah, besar gunungan pahala. Ya, bidan putih gitu kan, Masya Allah. Fayaj'aluha Allah Azza wa Jalla haba'an mentura. Allah jadikan amalan-amalan yang segunung Tihamah itu, gedenya, tingginya itu, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, sia-sia. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dijadikan seperti debu yang bertebangan amalnya itu. Kemudian apa? قَالَ تَوْبَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ سِبْهُمْ لَنَا يَا جَلِّهُمْ لَنَا يَا أَلَّا نَكُنَ مِنْهُمْ. Please ya Rasulullah, tolong kasih sifat-sifatnya, ciri-ciri mereka itu kayak gimana ya. Tolong disingkap ya ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Orang-orang yang bawa pahala segede gunung Tihamah tapi dihancurkan dari debu, enggak ada manfaatnya. Hilang sia-sia sirna. Tolong kasih tahu ciri-ciri mereka ya Rasulullah supaya kami enggak seperti mereka, enggak termasuk golongan mereka ya Rasulullah. Wa nahnu la na'lam. Ya padahal kami tidak menyadari, tidak tahu gitu kan. Katakan apa? Amma innahum ikhwanukum. Mereka saudara kalian juga. Sama-sama ummahat, sama-sama akhawat, sama-sama ya ikhwan mungkin gitu kan. Ya. Wa min jildatikum, sama, warna kulitnya juga sama, saudara kalian. Wa yaquluna ilika ma ta'khudun. Mereka salat malam juga sebagaimana kalian salat malam. Masya Allah, tahajudnya keren, mantap. Ya. Tapi apa? Walakinnahum, akan tetapi mereka, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwamun, adalah orang-orang yang idza khalaw bi maharimillah, apabila mereka menyendiri dengan keharaman-keharaman Allah, enggak ada orang nih, bebas lah melanggar. Saya sering menyinggung dulu di awal-awal saya suka, maksudnya awal-awal saya mulai muncul ceramah dulu, saya suka menyinggung orang-orang yang saya, karena ada tipe-tipe kayak gitu. Kalau di depan ikhwan, wah, tinggi celananya dibikin setengah betis gitu, salafi tok tok gitu kan, salafiyun kuh gitu kan, bahasa Jawanya tok tok. Kalau depan ikhwan ditinggin. Giliran ke mall, kemana. Diapain? Turunin. Biar. Ini nih. Ya. Bunglon namanya ibu subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak satu warna depan manusia dalam dimanapun. Ya, harus punya prinsip kita ibu semuanya. Ya, ya, semoga Allah menolong kita untuk satu warna ibu ya, dengan satu prinsip gitu. Tidak mencela, tidak pelan, apalagi bahasanya bu. Tidak bunglon lah gitu ya bu ya, tidak warna-warni. Iyyakum watalawwanu fid din fa inna dinallahi wahid. Jangan berwarna-warni dalam agama. Agama Allah itu satu udah. Ya, di depan ikhwan, di belakang ikhwan tetap aja istiqomah gitu kan. Ada itu yang kadang-kadang diturun-turunin kalau di pas kondangan, pas nge-mall atau diturun-turunin gitu. Ya. Di bawah-bawah ditutup mata kakinya sudah enggak kelihatan. Tapi kalau di depan ikhwan, cingkrangun. Ya. Itu hati-hati Ibu Sunata. Jadi, walakinnahum aqwaman idza khalau bi maharimillah intahakuha. Ini masalahnya. Kalau dia lagi nyendiri, ya, enggak ada orang lihat, udah dah, keharaman Allah diapain, Bu? Diperkosa. Kalau bahasa sadisnya intihak itu Bapak, memperkosa. Ya, keharaman-keharaman Allah dilabrak, ya, keharaman-keharaman Allah. Mumpung enggak ada yang lihat. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Maka dimanapun ibu-ibu, kita mesti hadirkan apa? Khasyah. Dan khasyah ini ibu-ibu, rasa takut kepada Allah yang diikuti dengan ta'zim ini adalah sebesar-besar karunia yang Allah muliakan ibu-ibu dengannya. Kalau kita bisa punya khasyah ini adalah a'zamul ataya, sebesar-besar pemberian dari Allah, sebesar-besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mensifati para malaikatnya dengan khasyah ini. Bisa dilihat nanti di surat Al-Anbiya ayat 28, ya. Allah sifati para malaikat wahum min khasyyatihi mushfiqun, ya, para malaikat itu saking takutnya, apa maksudnya, mereka itu saking takutnya kepada Allah, mushfiqun. Sampai Jibril itu Bu, kalau ketika Nabi Isra Mi'raj itu dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Jibril di langit itu kayak apa Bu, kal hilsil bali min khasyyatillah, seperti pelana unta yang sudah apa Bu, lusuh kayak enggak ada harganya gitu. Jibril dilihat oleh Nabi kita udah kayak hina gitu, enggak berani ngapa di langit sana Bu, saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya, lihat tuh Al-Anbiya ayat 28. Makanya Ibu kalau dengar petir bilangnya apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi mushfiqun. Takut malaikat itu Ibu subhanahu wa ta'ala kepada Allah Azza wa Jalla. Setakut yang taat apa, mereka enggak pernah maksiat tapi takutnya sama Allah segitunya, Bu. Kita yang maksiat terus takutnya masih ada orangnya enggak nih? Oh iya. Malaikat yang enggak pernah maksiat sama Allah takutnya minta ampun kepada Allah. Kita yang banyak maksiat, gimana takut kita, Bu? Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan kita ya apa? Dilanggengkan rasa takut dalam hati kita ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Kulus Makkah. Allah juga mensifati siapa? Para rasul itu takut kepada Allah. Ya. Di Al-Ahzab ayat 39 itu. Al-Ahzab ayat 39, para rasul itu masya Allah takut kepada Allah. Allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah yaitu para rasul itu ibu-ibu, ya. Itu apa? Wa yakhshawnahu, mereka takut kepada Allah, khasyah kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, mereka tidak takut siapapun melainkan hanya kepada Allah. Ini masya Allah, kalau kita tanamkan khasyah ini berarti kita sudah mengikuti jejaknya para rasul ibuqullah subhanahu wa taala. Allah telah mensifati juga para ulama dengan takut ini di surah Fatir tadi ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, ya, hanya saja Allah apa ya, maksudnya hanya yang hamba-hamba Allah yang paling takut itu di kalangan siapa Bu? Para ulama, ulamanya, orang-orang berilmu. Bahkan ada individu-individu tertentu ya yang Allah sebutkan itu ya punya rasa takut kepada Allah walaupun dia bukan rasul. Contohnya siapa, Bu? Seperti ketika Allah mensinyalir tentang Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, tukang

0: tapi hatinya hati-hati tikus ibaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu engkau malah ini condong ke mereka untuk ngurusin mereka Muhammad, sedangkan ini yang benar-benar datang mau cari hidayah, mau cari ilmu, malah engkau fa anta anhu talah, engkau malah berpaling darinya Muhammad, ya. Seolah-olah risih, ini anak-anak mau fokus yang ngurus pejabat-pejabat Quraisy dulu nih. Kamu jangan ngerecok-ngerecokin dah nanti. Kajian, kajian miskin mah nanti gitu kan. Nih, kaya dulu nih. Ini, pejabat dulu nih gitu kan. Langsung ditegur oleh Allah Nabi kita. Abasa wa tawalla. Walaupun enggak abasta wa tawallaita, enggak. Tapi abasa wa tawalla anja'ahul ahma. Dia enggak langsung tunjuk hidung. Keren ya bahasa teguran Allah kepada Nabi kita, Bu ya, sopan. Dia bermuka masam dan berpaling. Dia enggak langsung tunjuk hidung. Allahu Akbar, keren. Maka kita juga, Bu, kalau mau nasehatin orang, jangan di depan banyak orang dan jangan tunjuk hidung. Kalau mau nasehatin orang, jangan di hadapan layar rame. Ada orang minum tangan kiri di majelis rame-rame. Setan kiri ya, Bu ya. Ya. Wah, gimana? Enggak ada manusia di dunia ini yang senang dibongkar kekurangan dia, kesalahan dia di hadapan layar rame. Ini masalah dalam sebagian metode menasihati orang dan seterusnya, masalah ya. Ibnu Sunnah enggak benar ya dan seterusnya. Itu bukan manhaj salaf kayak gitu. Ibnu Sunnah. Manhaj salaf itu apa? Ambil tangannya sendiri. Sama kita menasihati pemimpin, caranya apa kata Nabi? Empat mata. Ya. Ibnu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan di depan Allah, ya, di mimbar, di dalam. Woi, ini nanu nadi. Sampai dulu ingat zaman Pak SBY itu, sampai ada yang nyeret sapi Pak Kebo itu. Ditulis nama beliau SBY. Itu apa itu? Orang jahil semua itu, Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh, enggak ngerti manhaj. Ya, enggak ngerti adab dan seterusnya, Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kita harus dengan cara yang elok. Mau mempraktekkan sunnah, ingin memperkenalkan sunnah, kebaikan, kebenaran sama orang, juga harus dengan cara yang sunnah, ya. Jangan bikin orang lari dari ini karena cara kita yang tidak sesuai. Barakallahu fikunna. Kayak yang tidak ada jawab, tanya jawab ibu-ibu, ini sudah kelewatan waktunya. Takutnya ibu-ibu udah pegang tas dengan erat dari tadi gitu kan. Jadi sampai di sini dulu. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala'a wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan

0: dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية نبوية
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki kamu. Yang aku miliki hanya kamu.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati tughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharu katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhurra binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يهدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتهدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
8: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berimpak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
8: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
9: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak,
11: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepilu.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
2: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
3: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
2: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
3: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
1: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
3: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
2: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
1: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
3: Tapi
1: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah?
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan saudara Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufik kepada kita semua. Terutama di hari-hari ini sebagaimana beliau sampaikan tadi, kita bangsa Indonesia sedang tersibukkan dengan mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah dinikmati oleh bangsa ini, dan itu adalah satu nikmat yang amat sangat agung sekali yang wajib untuk kita syukuri. Karena orang hidup itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling pokok untuk bisa hidup normal maka adalah keamanan, kesehatan sama makanan. Makanan pokok maksud saya. Aman, badani sehat, awake waras, terus hari itu ada yang dia makan. Apabila sudah mendapatkan tiga hal ini, maka sebenarnya antara orang miskin dengan orang yang paling kaya hidupnya enggak beda-beda banget. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbi mu'afa fi badani 'indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang dia itu di pagi hari itu aminan fi sirbi, jiwanya aman, perasaannya aman, enggak takut dikejar-kejar musuh, enggak takut dikejar-kejar hantu, enggak takut dikejar-kejar sesuatu yang membuat dia takut. Mau keluar rumah takut, mau kemana-mana takut, mau aktivitas takut, aman. Yang kedua, mu'afa fi badani, badannya sehat. Minum air, yuk rasanya air, makan, yuk rasanya makan, tidur, yuk rasanya tidur, badannya sehat. Indahu qut yaumi, dia itu memiliki qut, qut itu makanan pokok. Sesuatu yang bisa membuat dia kenyang. Pokoknya kenyang. Indahu qutu yaumih. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dunia dan semua isinya telah diberikan kepada dia. Dan tiga kenikmatan ini sulit tanpa nikmat namanya kemerdekaan. Karena kalau masih dalam penjajahan, aman sulit untuk bisa aman. Karena takut dengan musuh, takut dengan penjajah. Sehat juga sulit terjamin, makanan pokok juga kadang-kadang orang dalam kondisi kelaparan sebagaimana pada zaman dahulu. Maka perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud syukur yang paling utama adalah dengan menegakkan iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwalah sebuah bangsa, nanti bangsa itu akan ditambah nikmat oleh Allah, dijaga nikmatnya, ditambah nikmat oleh Allah, dibukakan keberkahan pintu dari langit, dibukakan keberkahan pintu dari bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah kawasan, mereka itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Hujan yang turun adalah hujan rahmat, hujan yang barokah. Apa yang keluar dari bumi, sumber air, tanaman adalah sesuatu yang rahmat dan barokah. Jadi negeri yang aman, sentosa, negeri yang tentrem karena mendapatkan keberkahan kami dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika yang terjadi kebalikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, walakin kadzabu, tatkala kaum itu mendustakan, enggak mau beriman, enggak mau bertakwa, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Pasti kami akan hukum mereka karena perbuatan mereka sendiri. Maka ujangan untuk saya pribadi, ujangan untuk kita semua, dan untuk bangsa tercinta ini, syukuri nikmat Allah dan wujudkan syukur itu dengan ketaatan. Jangan sampai acara-acara yang itu berbau mensyukuri kenikmatan kemerdekaan malah diisi dengan sesuatu yang bersifat maksiat. Karnaval yuk pok yuk karnaval, tapi ojo melanggar syariat. Acara panggung yuk po acara panggung, tapi jangan melanggar syariat. Acara apapun yuk po acara, jangan melanggar syariat. Karena sebenarnya inti dari kita menikmati, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah mensyukuri nikmat pemberi kemerdekaan. Pemberi kemerdekaan dituangkan dalam pembukaan undang-undang dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Diakui di pembukaan undang-undang negeri kita, ini anugerah dari Allah. Dari mana ada bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Dari mana, yakni kekuatan yang sederhana itu bisa mengalahkan penjajahan Jepang dan Belanda? Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tidak masuk dipikir kalau tatkala Allah memberikan nikmat itu ternyata kemudian dikufuri dengan berbagai macam kemaksiatan, diisi dengan berbagai macam pelanggaran syariat di dalam kita berbangsa dan bernegara. Ambil contoh-contoh negeri-negeri yang telah silam. Bagaimana negeri-negeri yang itu gemah ripah loh jinawi. Negeri Sabah, negeri Yaman yang pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi, tapi tatkala mereka kufur kepada Allah, Allah hancurkan negeri itu, tinggal sebuah cerita. Kita tidak menginginkan negeri ini suatu ketika nanti

bahwa salah satu di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah malah dengan aktivitas kita sekarang ini, malah dengan aktivitas kita saat ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai aktivitas kehidupan kita hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca pada pertemuan kita kali ini, kalau tadi itu mukadimah. Jadi kita baca pada pertemuan kita kali ini ya mukadimah gara-gara beliau tadi ngomong begitu, akhirnya tak sambung. Jadi sebenarnya enggak kepingin ngomong itu. Kita lanjutkan apa yang kita pelajari bersama pada pertemuan bulan yang kemarin. Pertemuan bulan yang kemarin, kita lanjutkan sekarang pada hadis yang lain, masih berkisar tentang masalah yang berkaitan dengan sholat. Tatkala azan itu dikumandangkan, yang namanya azan itu kan al-i'lam bidukhuli waqtis shalah. Pengumuman, pemberitahuan kalau waktu sholat itu telah tiba. Lah, kapan tibanya waktu sholat? Kita baca hadis yang ada di hadapan kita dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir itu seorang sahabat. Abdullah bapaknya juga seorang sahabat radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusalli dhuhra bil hajirah. Beliau salat zuhur saat matahari sedang panas-panasi. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan beliau salat asar itu saat matahari masih terang, durung menguning maksudnya. Wal maghrib idza wajabat, dan beliau salat maghrib saat matahari tenggelam. Wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. Adapun salat isya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang mundur, kadang-kadang mempercepat, kadang-kadang mengakhirkan, kadang-kadang di awal waktu. Karena idza ra'ahum qad istama'u 'ajjal. Beliau itu apabila melihat para sahabat itu ngumpul kabeh, beliau mempercepat salatnya. Wa idza ra'ahum qad abta'u akhar. Apabila beliau melihat para sahabat agak terlambat datangnya, maka beliau memundurkan salat. Was-subha kana an-nabi yusalliha bighalas. Adapun salat subuh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada waktu masih gelap. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu setelah adanya salat lima waktu. Dan salat lima waktu itu dimulai kapan? Sejak Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj niku pun ada sholat, sudah mengerjakan sholat, tapi sebelum ada syariat sholat lima waktu. Sholat apa itu? Sholat mutlak, pokoknya sholat. Bendino pokoknya sholat, berapa kali, yani bagaimana waktunya, yani kapan dilaksanakan, nggak ada ketentuan, pokoknya sholat. Itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Begitu peristiwa Isra Mi'raj, hukum sholat direvisi oleh Allah, diganti oleh Allah dengan sholat lima waktu. Dengan sholat lima waktu. Nah, sholat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mu'akkotah, sebagai ibadah yang ono waktu tertentunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman itu sebagai sebuah kewajiban mawquta yang telah ditentukan waktunya. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadatun mutlaqah, ada ibadatun muqayyadah atau mu'akkotah. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ono waktu

waktu awali ono waktu akhiri puasa Ramadan. Misalkan awali yuk tanggal 1 Ramadan, akhiri akhir Ramadan. Ibadah haji awali tanggal 8 Dzulhijjah, akhiri tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah di tahun tersebut. Ibadah salat ada waktu awal, ada waktu akhir. Ibadah-ibadah jenis ini namanya ibadatun muakkota. Sebagian ulama mengatakan ibadatun muqayyada, ibadah yang ono ketentuan waktu ini. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada waktu akhir. Yang kedua, ada ibadah mutlaqah. Ada ibadah itu yang sifatnya mutlak. Ibadah yang sifatnya mutlak itu ibadah yang tidak ada ketentuan waktunya. Terserah kapanpun mengerjakannya. Contoh, apa? Ini baca Quran. Baca Quran kan gak ada waktu nih. Toh. Awal waktu baca Quran, akhir waktu. Ini wis waktu nih habis, gak boleh baca Quran. Itu jadwal, kok jadwal? Ibadah bebas waktu. Zikir, zikir umum. Ibadah bebas waktu. Umroh, ibadah bebas waktu. Mau dikerjakan kapanpun, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sebelum subuh, ya monggo-monggo aja. Itu ibadah-ibadah yang ghair muakkatah. Ibadah-ibadah yang bebas, bebas waktu. Nah, status dari satu ibadah yang muakkatah, ibadah yang telah ditentukan waktunya, itu enggak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Dan tidak boleh dikerjakan setelah keluar dari waktunya. Meskipun sedikit. Jadi sholat itu gak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Meskipun mendahului cuma sekedar takbiratul ihram. Gambarani, misalkan subuh, subuh sekarang jam berapa? 4 lebih 10, 17. Raton delok jam. Ini jam 4 lebih 17 ya. Saya anggaplah jam 4 lebih 17. Jam 4 lebih 17 atau jam 4 lebih berapa lah. Pokoknya jam 4 lebih. Jam 4 lebih 17. Itu awal waktu subuh misalkan. Lah, kalau ada orang itu melakukan sholat subuh takbiratul ihrami durung adzan. Moco Al-Fatihah dapat 1-2 ayat durung adzan. Sampai ihdinas siratal mustaqim ke adzan. Rakaat pertama diselesaikan masuk waktu subuh, rakaat yang kedua sampai salam sudah masuk waktu subuh. Tapi takbiratul ihram sama 1-2 rakaat pertama, 1-2 rakaat. 1-2 ayat pertama Al-Fatihah belum masuk waktu subuh. Apa hukum sholat itu? Enggak sah. Hukum sholat itu enggak sah. Karena belum masuk waktunya. Kebalikannya juga begitu. Sholat subuh berhenti jam piro syuruk mau. 5.35 kalau enggak salah. Lihat sebentar. Imsak. Subuh 5.35. Jam 5.35 itu waktu habisnya waktu subuh. Terbitnya matahari. Itu habisnya waktu subuh. Lah kalau ada orang sholat itu jelang terbit matahari, takbiratul ihram masih dalam waktu. Rokaat pertama masih dalam waktu. Rokaat kedua masih dalam waktu. Begitu sujud rokaat kedua, terbit matahari. Jadi, ujung dari sholat itu sudah di luar waktu. Ujung dari sholat itu sudah di luar waktu. Tapi awal sholat masih dalam waktu. Apa hukum sholat itu? Gak sah. Hukum sholat itu juga melanggar aturan. Karena sholat itu ibadah yang mu'akkotah. Ibadah yang harus ditentukan waktunya. Kitabam mawkutah.
kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Dan status kewajiban yang telah ditentukan waktunya gak boleh mendahului waktu. Meskipun cuma sebentar, sedikit, gak boleh melewati waktu. Meskipun cuma sebentar atau sedikit. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur otomatis. Kecuali ada uzur. Namanya juga ada uzur. Uzur syar'i, bukan uzur yang dibuat-buat. Uzur syar'i, bukan uzur yang dibuat-buat. Uzur syar'i, apa itu uzur syar'i? Pertama, semua sebab yang membolehkan jamak. Semua sebab yang membolehkan menjamak sholat. Yang namanya menjamakkan sholat di luar waktunya. Sholat duhur dilakukan di waktu asar, jamak takhir. Sholat maghrib dilakukan di waktu isya, jamak takhir. Sholat asar dilakukan di waktu duhur, jamak takzim. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib, jamak takzim. Itu sholat yang dilakukan di luar waktunya, tapi boleh karena ada uzur yang membolehkan menjamak sholat. Uzur yang lain, contoh, lupa. Jenenge lupa, jangan pura-pura lupa loh ya. Lupa, jenenge lali. Jadi jenenge lali. Ada orang itu gak pernah sholat kecuali di masjid. Selalu jamaah. Dan itu satu nikmat ya Allah. Ini jenengan diberikan oleh Allah taufik untuk sholat. Yang laki-laki loh ini ya. Itu selalu di masjid. Itu satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Podo-podo sholatnya. Tapi kalau di masjid itu kan 27 kali lipat. Jangan difahami sholat di masjid pahalanya 27. Nek dewean pahalanya 1. Siapa bilang semacam itu? 27 itu kali lipat. Tergantung sholat kalau di omah dewean pahalanya piro. Sholat subuh nin di omah dewean pahalanya berapa yang? 10. Titik men. Masuk 10. Ini. Hitunglah coba. Hitung dengan rumus matematika aja. Padahal pahala itu gak bisa dirumuskan matematika. Mendekatkan. Sholat itu kan ada. Apa? Ada. Kok ada yang lucu? Sholatnya. Ada bacaan Quran, ada zikir, ada doa. Sholat itu mesti di situ ono bacaan Quran, ono zikir, ono doa. Dan tiga-tiganya kan berpahala. Kita hitung bacaan Qurannya aja lah. Bacaan Quran itu kan per huruf 10 pahala. Al-Fatihah berapa huruf? Al-Fatihah. Aku kurang tahu ngitung. Prosoku nek 100 luwe. 100 lebih. 100 sajalah. 100. Berarti kan 100 huruf kali 10. 1000. Itu satu Al-Fatihah. Ini 2 rakaat. 2000. Wis ra usah lah. Dibocok. Dihitung yang lainnya. Gak usah dihitung. Anggaplah pahala sholat subuh itu 2000. Nek dhewean. Kalau jamaah. Jamaah itu di masjid. 2000 kali 27. Berarti 54.000. Jauh bedanya. Itu nih kalau 2000 loh. Dan saya gak yakin kalau 2000. Masuk bacaan yang lain gak dihitung. Zikirnya gak dihitung. Doai gak dihitung. Anggaplah pahala sholat subuh itu 10.000. Kalau dewian di rumah. Maka kali 27. Berarti 270.000. Jauh bedanya. Jauh sekali itu bedanya. Kalau ada orang para jemaah sekalian. Itu biasanya sholat jamaah di masjid. Suatu hari, dia itu ada uzur. Pada waktu safar, pada waktu apa gitu. Namanya orang, kadang-kadang safar. Sehingga, yani ada uzur untuk gak ke masjid. Ada uzur untuk tidak nyini ke masjid. Sampai di rumah, orang itu biasa sholat masjid. Di rumah gak mikir sholat. Nyampe rumah, wes. Lenyap sudah. Pikiran sholat itu lenyap. Gak kepikiran sholat. Sampai lewat waktunya. Baru kilingan. Baru ingat kalau dia belum.
sholat. Apa hukumnya? Lakukan sholat saat itu. Meskipun sudah keluar waktunya. Karena ada uzur. Uzurnya apa? Lupa. Namanya juga lupa. Uzur yang ketiga. Ketiduran. Ini ketiduran tenanan loh yo. Ini benar-benar ketiduran. Gambarannya itu adalah orang yang malam hari lembur. Sampai subuh gak tidur. Subuh sholat, bar subuh lanjut aktivitas. Sampai jam 9 pagi baru selesai teler loh. Nyanyi mandi, ben seker, terus tidur. Dia sudah masang alarm, sudah ngomongi istrinya, zuhur supaya dibangunkan. Sudah usaha, masang alarm, alarmi limo, gandeng, yo, HP ini tumpuk. Nyanyi, gandeng, sudah ngomong sama istrinya supaya dibangunkan. Istrinya biasanya, tipikalnya suaminya, kalau untuk sholat, pak, sholat, langsung bangun. Ini, akhirnya istrinya duhur-duhur, pak, azan, sholat, nah, turuneh. Gak sadar dia ngomong, oh itu. Alarm 5 gak fungsi, saking capek, saking ngantuk. Azan duhur bablas, sampai asar bablas, bangun-bangun maghrib. Iki wong bangun-bangun pokoknya maghrib lah ceritanya itu, bangun-bangun maghrib. Zuhur lewat, asar lewat, bangun-bangun maghrib. Apa hukumnya? Kerjakan di waktu maghrib sholat rapel, zuhur, asar, maghrib. Ini zuhur, ini asar, langsung maghrib. Gitu ya. Kenapa salat zuhur, salat asar dilakukan di waktu maghrib padahal sudah keluar waktunya? Karena ada uzur, namanya ketiduran. Ini dan itu disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Manama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran bablas lewat waktu sholat. Yani au nasiyaha atau lupa. Yani atau lupa. Maka silahkan dia sholat pada waktu ingat, pada waktu bangun. Lah selain tiga iki gak ada uzur lain. Tiga tadi apa berarti? Semua sebab yang membolehkan jamak. Yang kedua. Yani lupa. Lupa tenanan ini. Gak pura-pura lupa. Yang ketiga, tidur dan sudah berusaha untuk bisa sholat pada waktunya. Masang alarm dan macam-macamnya. Ternyata tokoh darullah itu bablas. Rasulullah SAW pernah mengalami kejadian koyo ngono. Sengaja dibuat oleh Allah begitu ben ono contoni. Ben ono contoni. Pada waktu pulang dari perang, perjalanan malam itu capek gitu. Sampai enggak kuat, akhirnya mereka istirahat. Istirahat gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk istirahat, untuk tidur, beliau maunya jaga, yang bangun, yang jaga. Jadi Abu Hurairah, saya ingatkan Abu Hurairah, kalau enggak bilang Abu Hurairah. Itu mesakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok malah yang jaga? Kok malah yang jaga? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, monggo jenengan sari, monggo jenengan istirahat, biar saya yang jaga. Biar saya yang jaga. Tenang. Kih, yakin gak ketiduran? Kih. Rasulullah tidur. Rasulullah SAW itu tidur. Abu Hurairah jaga sambil duduk toh. Gak tidur. Namanya orang capek, ngantuk, turu, tepar. Sambil tidur, sambil duduk, dia tidur. Azan subuh, waktu subuh lewat. Sampai matahari terbit sudah agak panas. Pertama kali yang bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bangun-bangun matahari terbit, belum salat subuh kaget. Diomongi Abu Hurairah, "Abu Hurairah, jarine tangi ngono. Nggih ya Rasulullah, sepuntene nyeni bablas ketiduran." Akhirnya beliau memerintahkan untuk langsung azan. Terus komat, terus sholat subuh ya kira-kira jam 7 mungkin. Kira-kira jam 7. Itu namanya ketiduran.
Jadi itu uzur ya, uzur. Kalau uzur-uzur semacam itu, sholat bisa dilakukan sebelum waktunya, kayak sholat jamak takdim, dan sholat bisa dilakukan sudah keluar dari waktunya. Tapi kalau mboten ada uzur, tidak ada uzur, maka sholat yang dilakukan keluar dari waktunya, meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sedikit, maka itu enggak sah. Karena ibadah sholat itu ibadah yang mu'akkotah, ibadah yang ditentukan waktunya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini yang kita baca tadi itu menunjukkan kepada kita tentang standar waktu sholat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman beliau Sallam itu belum ada jam, belum ada ya jam zaman itu. Standar waktu yang dipakai zaman itu adalah waktu alam, tanda-tanda alam. Mulai dari sholat duhur, yusalli dhuhra bil hajirah. Kalau ngurutkan waktu sholat, itu para ulama yang dimulai mesti yang disebut pertama waktu duhur, gak waktu subuh. Kalau nyebut waktu-waktu sholat, mesti yang diucapkan, yang disebut pertama kali itu waktu duhur. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa kok gak subuh? Nanggung men duhur tengah-tengah dino. Karena sholat lima waktu yang pertama kali dilakukan Rasulullah itu duhur, Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu sejarahnya? Kok yang pertama kali itu duhur? Isra Mi'raj itu beliau turun kapan? Dari langit. Pagi hari. Beliau turun dari langit itu kan pagi hari. Beliau termenung gitu di pinggir Ka'bah. Piye cari nyeritakan ini kepada umatnya. Tatkala itu Abu Jahal datang. Lewat gitu ya. Nah apa mat? Menengai. Gitu. Jadi kan Abu Jahal, wong kafir. Gitu. Jadi, lalu beliau cerita Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang dialami tadi malam. Abu Jahal itu sapeneng. Tepaan ini. Ini semua orang Mekah pasti menganggap Muhammad gila. Karena zaman itu, dari Mekah ke Baitul Maqdis, PP 2 bulan. PP 2 bulan, naik unta. Belum dari Baitul Maqdis ke langit nomor 7. Nggak tahu pirang tahun perjalanan ini. Padahal semalam Muhammad SAW masih ada di kota Mekah, isu-isu, ustaqoh. Jadi, terjadilah peristiwa yang ribut itu, peristiwa menceritakan Isra Mi'raj. Kira-kira jam 9, jam 10 selesai. Akhirnya, sholat pertama kalinya beliau adalah sholat duhur. Sholat pertama kalinya beliau itu sholat duhur. Makanya, para ulama ini ngurut-ngurutkan waktu sholat, mesti dimulai dengan waktu duhur. Waktu duhur. Waktu duhur itu dimulai dari matahari sudah tergelincir ke arah barat. Jadi, matahari itu kalau terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau sudah pas di pertengahan langit, itu waktu terlarang sholat. Kalau sudah bergeser dikit ke arah barat, itu namanya waktu zawal. Waktu tergelincirnya matahari. Patokannya nopo, Ustaz? Patokannya itu kalau bayangan sebuah benda sudah pada titik terendah, itu waktu matahari di tengah-tengah langit. Kalau sudah memanjang kembali, itu waktu zawal namanya. Itu waktu zawal. Patokan jangan perhatikan jadi apa ya, menceng kanan kiri, jangan perhatikan menceng itu banyak salah. Patokan yang disebutkan oleh para ulama itu bayangan sebuah benda. Bayangan kalau matahari masih jam 7 itu kan tembowo. Benda 1 meter itu bayangan iso 3 meter. Jadi, kemudian semakin mendek matahari tambah tinggi semakin mendek bayangane. Lah, pada waktu bayangan sudah terpendek enggak bisa memendek lagi, itu berarti matahari pasti di tengah-tengah langit. Kalau sudah memanjang kembali, maka itu matahari sudah bergeser ke arah barat. Dan itu waktu zuhur. Sampai datangnya waktu asar. Karena zuhur dan asar itu nyambung waktunya. Nyambung waktunya. Baik. Asar itu patokannya adalah apabila sebuah benda, sebuah bayangan ukurannya sama dengan bendanya
tanpa mengukur bayangan terpendek. Jadi, apa gawe contoh iki? Nah, iki. Iki tongkat. Sing lawai. Iki tongkat 1 meter. Gitu ya? Tongkat 1 meter tadi pada waktu zuhur para jemaah sekalian, itu kan matahari itu kadang-kadang terbit di timur utara atau timur selatan. Kadang-kadang timur persis itu pun hanya beberapa hari dalam setahun pada waktu matahari pas di khatulistiwa. Tapi kadang-kadang timur selatan, kadang-kadang timur utara. Pada waktu timur selatan, matahari pas di tengah-tengah langit itu bayangan seono, tapi ke arah selatan. Ini matahari itu terbitnya di timur utara, timur selatan, maka bayangan itu ke utara. Yang penting, tatkala waktu sebelum zuhur itu benda 1 meter ini mesti mempunyai bayangan terpendek. Lah, bayangan terpendek itu istilah fikihnya fai'uz zawal. Anggaplah bayangan terpendek pada waktu itu pas 10 cm. Iku gak sampai pendek lagi. Tongkate 1 meter, bayangan terpendeke 10 cm. 10 cm. Kapan waktu asar? Waktu asar itu bukan pada waktu bayangan 1 meter, tapi pada waktu bayangan 1 meter plus 10 cm. Kenapa? Yang 10 cm tadi gak dihitung. Yang 10 cm tadi itu gak dihitung. Dihitungnya mulai nambah bayangan. Jadi 10 cm munggah. Berarti kalau bayangan benda itu sudah 1 meter benda ini plus fai'uz zawal, titik terpendek tadi itu masuknya waktu asar. Ini tolong dicermati. Kenapa? Tidak memahami ini, orang itu serampangan menyalahkan jadwal waktu sholat. Wis asar usat. Ngono. 1 meter coba toh jenengan ukur, sret, ngono ya. Jatuhkan usat. Plek. Wis asar usat. Jadwalnya sik 10 menit lagi. Ngene. Jadwalnya masih 10 menit lagi. Anda katakan sampai yang salah, Mas. Sampai yang salah memahami hadis. Bukan begitu cara memahami fikihnya. Jadi fai'uz zawal, titik terpendek itu enggak dihitung. Lalu ditambahi apa itu panjangnya benda. Kalau di Indonesia itu enggak terlalu masalah. Coba sampean di negeri-negeri yang dekat kutub. Iki dunia. Ngono lah anggaplah gampang. Indonesia itu di tengah. Ini negeri Australia. Ini negeri dekat-dekat Antartika gitu ya. London, Meksiko, negeri-negeri yang dekat-dekat Antartika. Kalau matahari pas terbitnya di sini, kan terbit di sini. Kalau matahari kan kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Kalau matahari pas terbit di sini, itu kita itu selalu daerah normal, tengah-tengah. Kita itu daerah khatulistiwa. Tapi kalau orang-orang daerah sini, bisa jadi loh, zuhur-zuhur, tengah matahari pas panas-panas sih. Pas di tengah-tengah langit, benda 1 meter, zuhur itu, bayangan 1 meter serapat. Itu zuhur. Lah nek ngitung waktu asar 1 meter, bayangan 1 meter, gak ketemu asar. Maka di negeri semacam itu, menghitung waktu asar itu adalah, nek waktu jelang zuhur, itu bayangan benda terpendek, itu 1 meter seperapat. Padahal benda ini 1 meter, berarti waktu asar itu 1 meter plus 1 meter serapan. Itu waktu asar. Itu menghitung ini waktu asar. Sampai kapan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan waktu asar itu sampai terbenamnya matahari. Dan ini pendapat yang kondang di negeri kita. Karena itu pendapat Syafi'iyah dan itu mazhab jumhur. Sebagian para ulama mengatakan sampai matahari belum menguning. Itu waktu asar. Sampai matahari belum menguning. Matahari ini asarnya kan isek putih, cerah. Nek wis sudah jelang-jelang matahari tergelam, jam-jam 5 gitu, matahari wis gak mempunyai cahaya. Dek pandang ngono wis koyok mandang rembulan. Sudah tidak dan warnanya berubah kuning-kuning kemerahan. Lah, nek matahari sudah menguning, itu dalam pandangan sebagian para ulama, waktu asar sudah habis. Makanya, waktu asar itu hati-hati.
Karena kalau sudah mendekati tenggelam, itu di kalangan sebagian para ulama sudah bukan waktu asar. Sudah bukan waktu asar. Meskipun pendapat yang kundang di negeri kita, madzhab Syafi'iyah, waktu asar sampai tenggelam matahari. Tapi sampai pun dalam madzhab Syafi'iyah, dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, matahari kalau sudah menguning, itu enggak boleh sholat kecuali darurat. Kecuali orang yang kondisi darurat. Safar, arep sholat, dolek masjid, gak nemu-nemu masjid. Gitu. Ketemu masjid, matahari sudah menguning. Itu kan darurat. Atau misalkan dia dalam kondisi yang sakit. Kondisi sakit itu sekarang masih dilakukan tindakan kesehatan. Dan baru bisa sholat nanti pada waktu matahari sudah jelang tenggelam. Itu darurat. Tapi gak napo-napo, remian. Ini catur. Ngobrol. Sampai jam 5 kayak sholat. Itu pun sampai pun dalam fikih Syafi'iyah terlarang. Karena waktu itu hanya boleh sholat kalau bagi orang yang dalam kondisi darurat. Kondisi gak bisa sholat sebelum waktunya. Dan itu pernah dicela oleh Rasulullah SAW. Kata beliau SAW, aswa'un nasi sariqatan, orang yang paling jelek sholati. Apa? Orang yang paling jelek malingi, itu man yasrik fi sholatihi. Orang yang maling sholati. Nah, maling sholat itu apa? Para sahabat itu heran. Ya Rasulullah, maling sholat niku pripun. Gitu. Maling sholat niku pripun. Beliau SAW mengatakan, orang yang yajlis, orang yang asar itu duduk-duduk. Yang tadhiru syams melihat matahari. Yarkubu syams melihat matahari. Fa'idha kanat baina qarnai syaitan. Dan tatkala matahari itu sudah di antara dua tanduk setan. Jelang-jelang, apa? Tenggelam, kan matahari terbit. Terbit antara dua tanduk setan. Matahari tenggelam, tenggelam antara dua tanduk setan. Tatkala matahari itu sudah jelang, sudah antara dua tanduk setan, sudah jelang, tenggelam. Yo kira-kira jam 5 lah saiki. Jam 5, jam 5, 10. Jam 5 lah kira-kira sekarang. Lalu dia itu sholat cepat-cepat. Cepat-cepat. Yang kuru, karena keluruh. Sholat itu koyok manuk gagak nyucuk panganan. Cuk. Bunuh. Karena cepat ya. Loper. Cau popet. Sholat itu. Karena kesusu, khawatir matahari. Tenggelam. La yadhkurullaha illa qalila. Dia itu enggak ingat kepada Allah. Enggak mau zikir kepada Allah. Kecuali sedikit sekali. Orang semacam itu dikatakan oleh Rasulullah maling. Wis maling. Aswa'un nasi sariqatan. Orang yang malingi paling jelek. Kenapa? Lawang waktu loh kok dimaling. Yo boyo sholat tadi. Jadi gak ada masalah. Sampai terbit. Dan sampai tenggelam. Matahari. Tapi. Waktu maghrib. Mulai dari tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari ini kenapa? Tenggelam matahari ini kok bola matahari hilang. Jadi. Ini ufuk barat. Ufuk barat ini kenapa? Ini jenengan lihat laut. Di ujung laut itu ada garis. Lurus gitu. Nah kalau di bagian barat namanya ufuk barat. Ufuk barat. Di bawah garis itu air. Di atas garis itu langit. Nah itu namanya garis ufuk. Ini anggaplah matahari. Matahari dari atas loh. Turun gitu. Nek sudah ketutup sebagian. Itu namanya matahari mulai tenggelam. Tapi belum waktunya maghrib. Wong puasa belum boleh berbuka. Dan belum waktunya azan maghrib. Kapan azan maghrib? Azan maghrib itu kalau bola matahari sudah hilang. Bolanya sudah hilang. Meskipun semburatnya masih nampak. Itu azan maghrib. Semburatnya gimana Ustaz? Lah kan matahari kok tenggelam loh. Tapi semburatnya sinarnya masih kesana. Jadi makanya. Kalau kita itu seandainya tidak di alam tropis. Kita itu kan di alam tropis. Alam kaken mendung. Seandainya kita itu di negeri yang tidak di alam tropis.
azan maghrib itu saya terang benderang, saya pewadang. Kenapa? Semburat matahari masih menyinari langit. Ini masih bersinar ke arah langit, tapi bola mataharinya sudah hilang. Maka itu namanya waktu maghrib. Makanya dulu Rasulullah SAW pada waktu di tengah padang pasir dan beliau sedang puasa, itu beliau melihat bola matahari tenggelam, beliau berbuka. Para sahabat protesnya Rasulullah, inna alaika lanaharo. Lu ya Rasulullah, saya padang ya Rasulullah, saya awan. Lu kok jadi dengan buka? Awan urak pokoknya bola matahari ini hilang. Pokoknya bola matahari ini itu hilang. Ataupun negeri kita jam 5 seperempat itu hilang matahari. Dibalik. Bukan dibalik ufuk, balik mendung. Dibalik mendung. Sampai kapan? Sampai efek sinar matahari hilang. Efek sinar matahari hilang. Itu yang biasa di kitab-kitab fikih diistilahkan dengan hilangnya mega merah. Saya katakan tadi ya, ini ufuk barat nih. Matahari kan tenggelam. Matahari kan terus berjalan ke bawah. Sinarnya itu kalau masih di sini, sinar itu ke atas, nembus mendung. Mendung dari warnanya merah. Nah, merahnya mendung itu namanya mega merah. Itu kalau hilang berarti efek matahari sudah hilang. Lah, itu waktu sholat isya. Sampai kapan sholat isya itu terjadi perhelatan panjang di kalangan para ulama. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama, waktu isya itu sampai tengah malam, boten sampai subuh. Mayoritas para ulama mengatakan waktu isya itu sampai tengah malam, nisful lail, tengah malam. Nah, tengah malam ini kok jam pinten, Ustaz? Tengah malam itu bukan jam 12 loh ya. Ingat, tengah malam dalam hitungan syariat itu bukan jam 12. Tengah malam jam 12 itu hitungan kalender nasional. Karena semua hukum syariat itu pakai kalender hijriah. Hitungan hari, hitungan bulan, hitungan apa-apa itu pakai kalender hijriah. Contoh, syariat yang berkaitan dengan tahun. Syariat yang berkaitan dengan tahun itu apa contohnya? Umur balig. Umur balig itu kan kalau ketemu tanda-tanda tertentu, maka balige dengan tanda. Nek gak ada tanda-tanda apapun, ya orang tahu ngimpi basah, ya orang ngimpi kering. Pokoknya orang tahu gak ada tanda-tanda apapun, maka umur balig itu 15 tahun sempurna. Masuk tahun ke-16 dia sudah balig. Meskipun gak ada tanda-tanda apapun, 15 tahun itu menggunakan kalender hijriah. Lah sampean ra ono sing ngerti lahir tanggal piro hijriah? Ra ono, aku ya ora ngerti kok. Ra ono sing ngerti. Tapi kan bisa dihitung. Kalender Masehi dengan kalender hijriah itu setiap tahun beda 10 hari. Jadi 3 tahun sekali 1 bulan. 3 tahun sekali 1 bulan. Kalau 15 tahun berarti selisih pinten? 15 bagi 3, 5. Selisih 5 bulan. Usia balig dalam kalender Masehi itu 14 tahun 7 bulan. 14 tahun 7 bulan sempurna, masuk bulan ke-8 itu sudah balig. 14 tahun masuk bulan ke-8. 14 tahun sempurna, masuk bulan ke-8. 14 tahun 7 bulan. Itu cara ngitungnya, paham enggak tadi? 15 tahun Hijriah dihitung dengan Masehi, maka caranya semacam tadi. Menghitung hari dalam kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu beda. Karena kalender Masehi hari berpindah di jam 12 malam. Kalau kalender Hijriah, hari berpindah dengan tenggelamnya matahari. Nek lahir saiki, bocah yo, lahir hari, sekarang ini, lahir hari Ahad. Lahir nanti asar, lahir hari Ahad. Aki koi. Aki koinya, Sabtu. Aki koinya kan Sabtu, 7 hari. Lahir ba'da maghrib, nanti malam lahir. Lahir? Hari
Hari Senin, akikoi. Ahad, akikoi ahad. Begitu juga dengan menghitung tengah malam. Malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Diakhiri dengan terbit fajar. Terbenam matahari, diakhiri dengan terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, itu masuk pagi. Masuk pagi. Berarti terbenam matahari sampai terbit fajar, jenengan bagi dua. Jenengan bagi dua. Itu tengah malam. Itu tengah malam. Jam berapa kira-kira? Di beberapa aplikasi jadwal sholat ada kok. Saya tak lihat di HP-ku. Ada apa enggak? Nah ini ada. Tengah malam hari ini di Gresik. Di Gresik Lamongan Merdoai. Jam 22.53. Jam 10.53. Sebelum jam 11. Cuma jenengan hitung ke ribut tuh. Ya cuma jenengan hitung. Maghrib sekarang jam berapa? Jam 5 lebih 35 kalau gak salah. Ya. Subuh jam berapa tadi? 4 lebih 15 atau 17. Itu berarti berapa jam? Gak sampai 12 jam malam kita. Malam kita gak sampai 12 jam hari-hari ini. Gak sampai 12 jam. Dibagi dua. Dibagi dua. Tengah-tengahnya persis itulah tengah malam. Dan dalam mazhab mayoritas para ulama, waktu sholat isya itu berhenti di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Meskipun sebagian mazhab para ulama mengatakan waktu sholat isya itu sampai subuh. Tapi mayoritas ulama mengatakan waktu isya itu berhenti di pertengahan malam. Tep, waktu subuh dari terbit fajar. Terbit fajar. Sampai terbit matahari. Apa arti terbit matahari? Terbit matahari itu bukan kayak terbenam matahari. Ini terbenam matahari itu bola matahari ini tenggelam total. Ini terbit matahari itu bola matahari ini ono sing mulai nyembul. Mulai nyembul. Jadi kalau dalam jadwal waktu sholat, terbit itu adalah awal. Awal apa? Awal nyembul, awal muncul. Makanya karena awal muncul matahari itu gak boleh sholat. Sholat syuruk dilakukan ditunda sekitar 10-15 menit. Agar matahari sudah agak naik. Itu patokan waktu sholat. Nah saiki Ustaz, ora tau ndelok matahari di jadwal sholat. Ndelok jam. Boleh. Para ulama sepakat waktu sholat menggunakan jam itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pernah diisyaratkan oleh beliau SAW. Ada dua dalil yang sangat menunjukkan akan hal itu. Yang pertama pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kapan terjadi? Kapan Rasulullah sholat pakai prediksi? Saat matahari gak muncul 7 hari 7 malam di kota Madinah. Kapan itu? Mendung total 7 hari 7 malam gak pernah ada matahari. Peristiwa? Musim kering kerontang saat sholat Jumatan tengah-tengah khutbah ono jamaah ngomong ya Rasulullah jadi nggak ada air tanaman-tanaman mati tumbuhan-tumbuhan mati ternak-ternak mati ya Rasulullah boyon jenengan doa kepada Allah supaya turun hujan Rasulullah langsung ngangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah turunkan hujan ya Allah turunkan hujan langsung udan langsung detik itu juga. Selama sepekan udan gak berhenti-berhenti. Banjir Madinah. Jumatan depan orang yang sama tengah-tengah khutbah ngomong, "Ya Rasulullah, tanaman mati, nyeni tumbuhan-tumbuhan mati, binatang-binatang mati kebanjiran. Ya Rasulullah, mohon kepada Allah hentikan hujan." Menungso memang. Gawane menungso. Akhirnya hujan itu berhenti. Selama sepekan matahari gak terbit. Maksudnya gak kelihatan. Salatnya bagaimana? Salatnya bagaimana? Dikira-kira, diprediksi. Hadis yang kedua, di akhir zaman nanti akan ada perubahan alam. Saat Dajjal muncul. Kapan itu? Pokoknya kapan saat Dajjal muncul? Dajjal muncul itu di muka bumi 40 hari 40 malam. Di hari ke-40 dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hari pertama Dajjal itu kayak setahun. Jadi matahari mulai terbit sampai terbit lagi. Itu 24 jam kali 300 berapa setahun itu? 56. Setahun. Gitu. Hari kedua kayak sebulan.
Hari ketiga kayak sepekan. Hari keempat normal, kembali kayak hari-hari biasa. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, hari yang kayak setahun, sholatnya pripun? Rasulullah SAW mengatakan, uqdurulaha qadra. Perakirakan saja. Ini, jadi matahari terbit. Terus, jam rolas, matahari sedek kono, sewisuk kono, jam rolasan. Sholat, zuhur. Jam 6, matahari sedek petan. Sholat, maghrib. Jam 4, matahari sedek timur. Sholat, subuh. Begitu selama setahun. Begitu selama setahun. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat menggunakan perakiraan waktu itu boleh. Dan jadwal waktu sholat itu perakiraan waktu yang sesuai dengan ilmu astronomi. Maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama akan bolehnya hal tersebut. Wallahualam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita. Ini mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dijaga negeri ini. Dan tugas kita adalah tegakkan iman, tegakkan takwa di negeri yang penuh barokah ini. Agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Wallahualam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini kita akhiri. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW

0: adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhurra binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tada'ahu wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه واي فلان ابن فلان فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: قدوات نبوية.
11: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahli

0: taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'dadta laha?" قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Rawah Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa atiihu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Neraka jahannam lebih panas. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: فوسوس لهم

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Akhlafa min ba'dihim khalf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita lanjutkan bahasan kita tentang perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar, ya. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan tentang kondisi-kondisi manusia di padang mahsyar, baik orang-orang kafir maupun para pelaku maksiat dan juga orang-orang beriman. Ya, hari tersebutlah hari yang sangat dahsyat, ya, sebagaimana telah datang dalam hadis Tudunas Syams. Matahari diturunkan, ya, ala qadri mil, seukuran satu mil, ya, dan itu sangat dekat, ya, matahari yang jauh saja yang menurut para fisikawan sampai 100 sekian puluh juta kilo, ya, kilometer, sudah begitu kerasa panasnya luar biasa, apalagi cuma satu mil yang mungkin 1,8 kilometer, ya, tentu ini adalah menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Kemudian ditambah lagi sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Haq Al-Ishbili bahwasanya ketika manusia dibangkitkan dengan begitu banyak manusia, ya, al-awwalin wal akhirin, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya dikumpulkan dengan berbagai macam model manusia, serta dengan jin-jin juga dikumpulkan, serta dengan hewan-hewan, ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya manusia memiliki tempat, cuma tempat berdirinya saja, ya, tempat berdirinya saja saking rapatnya manusia, sehingga panas bertambah dengan keringat, dengan yang ada dengan, dari manusia yang ada di sekitarnya, ya, begitu panasnya sampai akhirnya keringat bercucuran, ya, makanya kata Nabi SAW, wa yakunun nas fil a'mal, wayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq, wayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq, maka manusia pun urutan mereka atau kondisi mereka, ya, amalan mereka nampak pada keringat mereka, nampak pada keringat mereka. Faminhum man yakunu araquhu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Faminhum ila rukbatehi, di antaranya ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Itu semakin sedikit amalnya maka keringat semakin meliputinya, ya. Kuminhum man yakunu araquhu ila haqawaih, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Waminhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fih, sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mulutnya, ya. Ini sangat mungkin terjadi. Allah menjadikan manusia mungkin ada yang keringatnya pendek, ya, sampai di mata kakinya, ada yang sampai bahkan di mulutnya. Intinya hari tersebut hari yang sangat panas. Ternyata ada orang-orang yang berbahagia pada hari tersebut, yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumi la dhilla illa dhillu, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, dan meriwayat bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya terikat ya, atau tergantung, mu'alak itu tergantung seperti lampu yang tergantung, ya, tergantung di masjid. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik. Faqala inni akhafu Allah, dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang berinfak dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah, seorang laki yang bersendirian mengingat Allah maka dia pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan jelaskan tentang hadis ini, karena hadis ini hadis yang mulia, menjelaskan tentang orang-orang yang mulia. Begitu mulianya hadis ini sampai para ulama menulis buku-buku khusus tentang tujuh syarah dari hadis ini. Di antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan judul Ma'rifatul Khisal Al-Muwassilah ila Dhilal. Kemudian juga ditulis oleh Suyuti rahimahullahu dalam kitab judul Tamhidul Farsh fil Khisal Al-Mujibah li Dhilil Arsh, ya, yang ditulis oleh Suyuti rahimahullahu, dan para ulama menuliskan banyak penjelasan tentang hadis ini. Bahkan masing-masing dari tujuh golongan ini berhak untuk disyarah secara tersendiri, ya, karena begitu agungnya hadis ini, ya. Ada, tapi kita akan jelaskan kandungan dari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuh golongan, ya, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuh golongan yang dinaungi oleh naungan Allah, dinaungi oleh Allah pada naungannya, di naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Baik. Fi dhillihi, di naungannya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa taala? Ya, khilaf. Secara umum ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan maksudnya naungan tersebut adalah dhilli arsyhi, dhilli arsyhi, naungan arsy-nya. Sebagaimana datang dalam dalam sebagian riwayat, ya. Kemudian ada yang mengatakan dhillihi, di dalam naungan Allah maksudnya naungan yang Allah ciptakan. Naungan yang Allah ciptakan. Ya, yang naungan Allah ciptakan. Tentu jangan dipahami adalah naungan zat Allah, tidak, ya. Dua kemungkinan, yaitu naungan arsy Allah atau naungan yang Allah ciptakan, ya. Akan tapi diidhafahkan kepada Allah, diidhafahkan, disandarkan, dinisbahkan kepada Allah, kepada Allah untuk pemuliaan, idhafatu tasyrif, untuk pemuliaan, sebagaimana seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan kita Baitullah, Baitullah, rumah Allah, ya, contohnya rumah Allah. Jadi dinisbahkan kepada Allah seperti naqatullah, untanya Nabi Saleh, naqatullah, seperti disebut Rasulullah, ya, utusan Allah dan lain-lain, ya. Yang ini disebut zilluhu, naungan Allah, karena itu naungan yang spesial. Naungan yang spesial yang berada di hari yang sangat dahsyat, itu hari di mana matahari turun ke dalam jarak 1 mil, ya. Taib. Siapakah orang-orang tersebut, tujuh golongan tersebut, ya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Imamun adilun, ya. Dalam dalam riwayat al-imam al-adil, ya. dua-duanya datang, imam yang adil, al-imam al-adil, imam yang adil, sama saja, sampai bahkan imam tersebut disifati dengan keadilan, seakan-akan zat keadilan ada dalam imam tersebut, ya, imam adil, ya, imam yang adil. Apa yang dimaksud imam yang adil, yaitu tentu seorang yang diberi kekuasaan, kemudian dia mengayomi, bersikap adil kepada orang yang di bawahnya, ya. Dan kita tahu namanya keadilan adalah wadu syai fi mahallihi, fi mawdi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan imam adil. Ya. Kenapa sampai imam adil disebutkan yang pertama? Kita tahu tujuh golongan semuanya hebat, tetapi imam adil ini disebutkan yang pertama. Kenapa? Karena dia yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya imam yang adil adalah afdhalul mujahidin. Afdhalul mujahidin. Orang yang paling utama dalam berjihad adalah al-imamul adil, imam yang adil. Kenapa bisa demikian? Karena kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh banyak orang. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan imam, kalau dia adil, dia akan menyebarkan kebahagiaan kepada manusia. Bayangkan kalau seorang raja misalnya, atau seorang penguasa, seorang presiden, kemudian menyebarkan keadilan, mungkin puluhan juta masyarakat akan merasakan kenikmatan tersebut, keadilan tersebut, betapa banyak pahala yang dia dapatkan, betapa banyak pahala yang dia dapatkan, ya, karena memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Tapi tentunya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk riya, bukan untuk cari pujian, bukan untuk pencitraan dan yang lainnya, ya. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia afdhalul mujahidin, bahkan dia disebutkan lebih utama daripada yang lainnya. Yang lain juga hebat-hebat semuanya, tapi dia yang pertama. Kenapa? Karena manfaatnya paling besar kepada masyarakat. Dan ini juga menunjukkan bahayanya imam yang tidak adil. Sebaliknya, kalau imam tidak adil, maka musibah dia pada hari kiamat kelak, karena yang menuntut dia sangat banyak. Dia akan disidang melawan jutaan orang. Ya, bagaimana seorang raja tidak adil, sebagaimana seorang presiden tidak adil, bagaimana seorang perdana menteri tidak adil misalnya, maka yang akan menuntut dia banyak jutaan manusia pada hari kiamat kelak. Ya. Namun para ulama seperti Ibn Hajar rahimahullah mengatakan imam adil sini bukan hanya mencakup imamatul uzma, yaitu penguasa seperti raja, atau bahkan yang di bawahnya yang memiliki kekuasaan meskipun dalam wilayah yang kecil, dia juga termasuk dalam hadis ini. Contoh misalnya menteri yang punya kekuasaan di bawah, contoh gubernur, contoh bupati, contoh lurah misalnya, ya, bahkan dalam hadis, ya, bahwasanya bahkan bukan cuma itu, ya. Ya. Kata Ibn Hajar rahimahullah taala, wa yaltahiqu bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimin fa adala fihi, dan mencakup dalam ini seluruh yang mengurusi urusan kaum muslimin, dan dia adil dalam sikapnya tersebut. Didukung dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr marfu', secara marfu', innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nurin an yaminir rahman alladziina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, yaitu tentang pujian orang-orang yang berbuat adil, di antaranya orang-orang yang berbuat adil terhadap keluarganya dan apa yang mereka urusin. Jadi bukan hanya mencakup presiden atau raja, bahkan yang di bawah daripada itu yang memiliki wilayah kekuasaan, maka dia bisa masuk dalam imam adil, ya. Maka anda-anda yang memiliki kekuasaan, berusahalah berhukum dengan seadil-adilnya, karena jika anda berhukum dengan adil, anda bisa termasuk dari golongan pertama yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Syabun

media-media hiburan, ada bioskop, ada film-film, film bioskop atau film di internet, banyak tontonan ya, di televisi dan yang lainnya ya, banyak maksiat yang bisa dilakukan, musik-musik, lagu-lagu, diskotik dan macam-macam ya, anak-anak yang main game dan yang lainnya, maka mendapatkan anak seperti ini zaman sekarang sulit. Dan ini kata semua ulama, ini isyarat bahwasanya seorang berusaha mendidik anaknya sejak kecil. Ya. Ya man syabba alaihi syabba alaihi, barang siapa yang sejak muda berada di atas sesuatu, niscaya ketika tua juga dia berada di atas hal tersebut karena sesuai dengan kebiasaannya. Maka ini motivasi bagi orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Bukannya mereka tidak pernah bermaksiat, tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi secara umum kebaikan mendominasinya, ya. Mungkin dia terkadang main, terkadang ini, tapi secara umum anak ini tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, bi ibadatillah, bi dengan huruf ba, ba itu menunjukkan musahabah, yaitu seakan-akan ibadah selalu digandeng olehnya, selalu bergandengan dengannya, bermusahabah dengan dia, ya, sehingga kalau dia sudah meninggalkan ibadah tersebut, seakan-akan dia gelisah. Kenapa? Karena biasanya ibadah tersebut bergandengan dengan dia. Dan ada anak-anak seperti ini, ya, kita lihat anak-anak, masya Allah, sejak kecil sudah baik, kemudian remajanya baik, kemudian tumbuh dan menjadi doa dai, menjadi ulama, apalagi kalau di misalnya di Arab Saudi. Kalau di sini memang ujian berat, tapi ada anak-anak hebat seperti ini. Ya, oleh karenanya kalau kita punya anak, berusaha ya, kita didik mereka ya agar menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah ya. Kemudian yang ketiga ya. Tadi saya katakan hadis ini isyarat ya. Isyarat agar semangat mendidik anak-anak. Anak-anak sejak dini. Agar mereka bisa masuk dalam golongan yang kedua ini. Nah, kalau sudah masuk golongan, bermanfaat kita juga orang tua. Bisa dapat syafaat dari anak-anak kita ya. Taib yang ketiga, rajulani tahabba fillah. Ya. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dua orang saling mencintai karena Allah, karena Allah berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Subhanallah. Nanti kita akan tahu bahwasanya ketujuh golongan ini semuanya perkara yang berat. Yang paling ringan kata para ulama ini, yang paling ringan di antara tujuh golongan adalah bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ini menunjukkan karena Allah subhanallah. Ternyata ada amalan yang ringan, tapi kalau orang tulus dalam mengerjakannya, maka dia akan termasuk dari tujuh golongan. Ya, karena yang lainnya berat-berat. Ya, menjadi imam adil, kita bukan penguasa. Jadi anak muda sudah terlanjur tua. Dulu masih kecil nakal, repot. Tapi kalau ini, rajulani tahabba fillah. Dua orang saling mencintai karena Allah, berkumpul di atasnya, berpisah karena ini sangat mungkin dilakukan oleh banyak orang. Dengan syarat apa? Syaratnya harus al-mahabba fillah. Mencintai karena Allah. Bukan karena dunia, ya bukan. Tapi dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama di antara ciri saling mencintai karena Allah, perkara dunia yang terjadi tidak memisahkan mereka. Ada kesalahan dalam perkara dunia, tidak buat mereka terpisah. Misalnya mungkin ketersinggungan ya, dalam sebagian perkara dunia, dalam masalah keuangan misalnya, tidak membuat mereka saling berpisah. Karena mereka tahu bahwasanya teman mereka ini tidak maksum, punya kesalahan. Ya. Bukan berarti ada satu masalah kemudian pisah selama-lamanya. Ini berarti cintanya bukan karena Allah. Cintanya karena ada nafsu. Seorang berteman dengan dia karena hobi, bukan karena cinta. Terlihat sepertinya cinta karena Allah, seakan-akan teman pengajian. Ternyata tidak, ada masalah sedikit, masalah duniawi, pisah selama-lamanya. Ya. Pisah selama-lamanya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar dan Umar, dua orang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga ada masalah. Sampai pernah mereka angkat suara di antara mereka berdua. Ya.
Pernah juga Abu Bakar bermasalah.

0: dengan Umar, akhirnya Abu Bakar marah atau Umar marah, Umar minta maaf, Abu Bakar sudah tidak di rumah dan sebagainya, dalam hadis yang masyhur. Jadi terjadi, terkadang terjadi clash di antara Abu Bakar dan Umar. Tapi apakah itu menjadikan mereka berpisah, bermusuhan? Tidak, karena mereka saling mencintai karena Allah. Ada masalah, oke, masalah kita bicarakan. Bukan berarti kemudian tali pertemanan kita putus karena kita mencintai, bukan karena perkara dunia. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah. Ya, karena Allah banyak ya, seperti karena pengajian, karena ada acara baksos, karena di masjid ya, karena ada rapat untuk dakwah ya. Banyak bisa dipahami berkumpul karena Allah. Kita berkumpul karena apa? Karena Allah dari jauh, kita berkumpul rapat dan yang lainnya, berkumpul di masjid sama-sama ikut pengajian, sama-sama baca Quran, sama-sama bermajelis, sama-sama ngaji misalnya, namanya berkumpul karena Allah. Ya. Kemudian tafarraqu alaihi, berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah. Ya. Apa maksudnya? Dia ada beberapa pendapat tentang apa maksud dari berpisah karena Allah ya. Namun di antara tafsiran yaitu tidak memisahkan mereka kecuali kematian. Kecuali kematian. Di antara tafsirannya adalah mereka berpisah agar masing-masing bisa beribadah kepada Allah. Beribadah karena Allah. Artinya apa? Tidak selamanya mereka kumpul karena ibadah mereka bukan dibangun, pertemanan mereka bukan dibangun atas hawa nafsu, ya. Mereka berteman dan saatnya mereka berpisah. Satu masih urus keluarganya, satu harus ngaji, satu sholat malam. Kalau ngobrol terus, ketemu terus, kapan sholat malamnya? Ya, kapan baca Qur'annya masing-masing? Kapan mau menelaah buku? Ya, mereka ada waktu kumpul, makan-makan, kemudian ngobrol. Ada saatnya mereka berpisah karena Allah. Misalnya seorang bertamu dengan temannya. Dia bertamu kepada temannya. Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar pagi, kadang sore. Tapi ada waktu berpisah. Kita bertemu dengan kawan, kita ngobrol. Saatnya jam 9, jam malam, sudah saatnya kita berpisah. Dan kita ngobrol terus sampai jam 12, akhirnya satunya terlambat tidak sholat malam, satunya terlambat sholat subuh. Itu bukan berarti persahabatnya bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu berlebihan. Ya, berlebihan. Oleh karenanya, ada saatnya kita berpisah karena Allah, karena masing-masing ingin berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara maknanya. Jadi di antara makna juga berpisah karena Allah, yaitu jika temannya, jika temannya bermaksiat, ya, bermaksiat, dia bisa menghajar, ya, menghajar temannya, memboikot, ya, menghajar maksudnya memboikot temannya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tatkala tidak ikut dalam perang Tabuk, maka Nabi dan para sahabatnya memboikot. Memboikot karena cinta kepadanya. Cinta kepadanya dan memboikotnya. Bukan namanya teman karena Allah itu dia melakukan apa, kita tidak tegur. Aduh enggak enak, nanti ribut. Itu namanya bukan pertemanan karena Allah. Pertemanan karena Allah, dia punya salah, kita nasihati. Kalau dia harus berpisah, enggak ada masalah. Dia yang memisahkan diri kita, bukan kita misalnya. Atau kita memboikot dia. Memboikot dia supaya dia sadar. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika kita menasihati, bisa jadi dia meninggalkan kita. Enggak ada masalah. Dia meninggalkan kita, kita terjauhkan dari dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Atau memang kita sengaja menjauhi dia, kita tunjukkan kita pemboikotan kepada dia agar dia sadar. Intinya terjadi kerenggangan karena Allah, enggak jadi masalah. Tapi ingat, kita nasihati karena kita sayang kepada dia. Ini antara bentuk berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Terkadang seorang mampu berkumpul karena Allah, tapi berpisah karena Allah terkadang tidak mampu. Dua-duanya harus diperhatikan, ya. Dua-duanya harus diperhatikan. Intinya ini adalah hal yang paling mudah di antara yang lain. Padahal dalam hadis banyak sekali tentang keutamaan cinta kepada Allah. Makanya dalam hadis khusus kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? "Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. itu seorang yang hatinya tergantung di masjid, tergantung ya seperti lampu tergantung di masjid. Yaitu dia selalu rindu untuk pergi ke masjid, ya. Rindu, ini isyarat kata sebagian ulama, isyarat bahwasanya jasadnya di luar masjid, isyarat jasadnya di luar masjid. Namun hatinya tetap tergantung di masjid. Tetap tergantung di masjid. Ini menunjukkan cintanya kepada masjid. Kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita bisa seperti ini? Ini bukan amalan yang mudah. Ini amalan apa namanya? Perlu iman. Kalau orang sudah punya iman, mudah bagi dia untuk memiliki hati seperti ini. Dia rindu kapan dikumandangkan azan, dia rindu untuk pergi ke masjid, dia rindu untuk duduk baca Quran di masjid, ya. Dia rindu untuk mendengarkan pengajian di masjid, hatinya ke masjid, ya. Dia ingin rindu untuk sholat di masjid. Banyak atau sebagian kita ketika kita ingin ke masjid dengan langkah kaki yang berat, ya, langkah kaki yang berat, ya, bahkan mungkin merasa masjid adalah perkara yang berat seperti beban yang mau kita lepaskan, bukan melangkahkan kaki menuju masjid dengan kerinduan, ya, bukan melangkahkan kaki dengan menuju masjid dengan kerinduan. Maka seorang jika sudah mencapai iman tertentu, maka hal ini mudah. Ini masalah tinggal seorang meningkatkan keimanannya, maka dia bisa mencapai pada tahapan ini. Dan ini juga perkara yang mudah, ya, bahwasanya orang sudah mencapai tingkatan iman yang tinggi, hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Ya. Kemudian yang kelima, rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Inni akhafullah. Kata Nabi SAW, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita, dirayu wanita, yang zatu mansib, yang memiliki kedudukan, mansib, dalam riwayat zatu hasabin, ya, yaitu memiliki kedudukan, dan cantik. Nah, kedudukan di sini kata para ulama ditafsirkan kedudukan ini bisa artinya dari keluarga besar, ya, keluarga dari asalnya, keluarga apa namanya, nasabnya tinggi atau maksudnya memiliki harta, ya. Intinya biasanya kalau orang memiliki kedudukan, dia terkumpul padanya kedua-duanya. Keluarga yang tinggi dan memiliki harta. Kemudian sifat berikutnya cantik. Dan inilah yang dicari oleh para lelaki, wanita yang kaya raya dan juga cantik. Ya. Ini wanita dicari salah satunya. Bisa jadi cantik meskipun miskin, gak ada masalah. Atau kaya raya meskipun tidak cantik, gak ada masalah. Dicari lelaki. Yang mata duitan, cari lelaki. Perempuan meskipun tidak cantik, mesti duit banyak, gak ada masalah. Atau cari kecantikan meskipun gak punya duit banyak. Apalagi terkumpul dua-duanya, cantik dan memiliki harta. Ternyata ada wanita seperti ini merayu seorang lelaki, ya. Dalam riwayat ila nafsiha, da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha. Dia merayu untuk menzinainya, agar berbuat fahisha, berbuat zina dengan wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain, rajulun talabathu, dicari-cari oleh seorang wanita. Artinya dirayu ila nafsi, dia rayu, apalagi zaman sekarang, ya, mudah dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan mengirim foto, dengan mengirim gambar, dengan mengirim suara, dengan kata-kata yang manis, ya. Sekarang mudah laki-laki terjebak dengan wanita-wanita seperti itu. Oleh karenanya jika seorang dan ini orang yang sangat hebat, ya, laki ini, bahkan ada yang mengatakan yang paling sulit dari tujuh itu ini yang paling sulit, ya. Kenapa? Karena yang kita tahu kelemahan laki pada wanita, ya. Kelemahan lelaki adalah pada wanita, ya. Dia bisa tegar di hadapan ujian-ujian harta, mungkin tidak, dia mungkin tidak korupsi, mungkin dia tidak mendzalimi orang, mungkin dia ini tidak ini, tapi begitu diuji wanita, dia terjatuh pada titik kelemahannya. Titik kelemahan pada seorang laki adalah pada wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Apalagi yang tersebut cantik dan kaya raya.
1: Ya, akhir zaman sekarang wanita yang merayu, laki-laki sudah apa? Jatuh tersungkur di hadapannya meskipun tidak cantik. Lebih cantik istrinya daripada wanita tersebut. Meskipun tidak kaya, tapi wanita tersebutnya buka sebagian mafatin jasadiha, perkara-perkara di jasadnya sendiri dibuka, ini laki tersebut terjebak ya. Padahal istrinya mungkin lebih cantik daripada wanita tersebut. Apalagi yang merayu kemudian cantik jelita dan kaya raya. Cantik jelita dan kaya raya. Siapa yang kuat menghadapi ujian seperti ini? Ujian dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah berikan nama Al-Quran. Ya, Allah ingin menunjukkan bahwa ada orang-orang hebat yang bisa lulus dari ujian ini. Di antaranya 7 golongan yang Allah naungi, di antaranya golongan yang kelima laki yang lolos dari ujian seperti ini. Dan dia berkata apa? Ini akhafullah. Dia kata, aku takut kepada Allah. Ada yang mengatakan dia ucapkan dalam hati, ada yang mengatakan dia ucapkan dengan lisan, dia ingatkan kepada perempuan tersebut. Aku takut kepada Allah agar wanita tersebut berhenti merayunya. Agar wanita tersebut berhenti merayunya. Dia mengatakan, ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah penguasa alam semesta. Ya. Belum tentu kita mendapat ujian seperti ini. Belum tentu kita mendapat ujian seperti ini. Mungkin di antara kita diuji oleh perempuan cantik tapi miskin. Ya. Ada di antara kita diuji oleh perempuan ya, kaya tapi tidak cantik. Ada di antara kita diuji oleh perempuan tidak cantik, tidak kaya. Itu pun sudah jatuh. Tidak cantik, tidak kaya itu pun sudah KO. Apalagi dirayu oleh perempuan cantik dan kaya raya. Siapa yang mau menang dalam ujian tersebut? Kecuali orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki sangat hebat. Kemudian berikutnya, yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki bersedekah dengan tangan kanannya, ya, bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, ya. Dan ini adalah menunjukkan dia sangat menyembunyikan amal solehnya. Dan di sini Nabi berbicara tentang sedekah. Sedekah bermacam-macam. Di antara sedekah yang luar biasa, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedekatus sir. Sampai kita tahu tangan kanan temannya tangan kiri. Dimanapun tangan kiri ada, tangan kanan ada di situ. Tangan kiri tahu betul apa yang dikerjakan tangan kanan. Gerak-gerik tangan kanan, tangan kiri tahu. Ya, mereka artinya teman dekat, sangat dekat. Namun begitu masalah sedekah, ya, dan tangan kiri selalu bantu tangan kanan, mengangkat barang, tangan kiri ikut bantu tangan kanan, dorong tangan kanan, bukan dorong sendiri, tangan kiri ikut mendorong bantu tangan kanan, ya, ngangkat ini dan macam-macam, memegang tangan kanan, pegang tangan kiri ikut bantu. Jadi tangan kiri ini selalu sejoli dengan tangan kanan. Tapi ketika tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai-sampai teman dekatnya tangan kiri tidak tahu. Dan ini menunjukkan bagaimana dia syiddatul ikhfa, benar-benar dia sembunyikan dengan semaksimal mungkin. Dia tidak ceritakan kepada siapapun, ya. Ada sebagian salaf bahkan istrinya tidak tahu apa yang dia kerjakan, ya. Sebagian salaf dia berpuasa di pagi hari, dia bilang istrinya bikinkan makanan, dia sudah sahur sebelum subuh, pagi-pagi dia minta makanan, disangka istrinya dia untuk sarapan, dia pergi ke pasarnya sedekah kepada orang lain, ya. Kemudian dia pulang, dia berbuka puasa seakan-akan dia makan malam. Tapi intinya sampai sini tidak tahu apa yang dilakukan. Oleh karenanya seorang mampu untuk menyembunyikan amal saleh yang terbaik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Ingat, sekarang kita diuji di zaman media ini ingin men-share semuanya. Kita ingin men-share apapun yang kita lakukan, kita share. Berbakti sama orang tua kita share. Berbuat baik sama istri kita share. Sedekah kita share. Umroh kita share. Haji kita share. Semuanya kita share. Taib. Saya tidak mengajak kita menuduh orang riya. Tidak. Kita bicara tentang diri kita. Kita kenapa kita share? Ya. Tanyakan kepada diri kita. Kenapa kita harus share? Kenapa harus kita cerita? Cerita dakwah kita, cerita ibadah kita, cerita sholat kita, cerita umroh kita, cerita haji kita, tujuannya apa? Tanyakan pada diri dari hati lubuk yang paling dalam. Kalau ada riya yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu, ya. Ya, Allah mengetahui wa alimun bi dzati sudur. Allah tahu tentang apa yang disembunyikan oleh dada. Meskipun kita sembunyikan di relung hati yang paling dalam, kalau kita riya, Allah Maha tahu. Oleh karena seorang hati-hati, biasakan diri untuk menyembunyikan amal soleh, ajar diri dirinya untuk bahagia jika dia melakukan amal orang tidak tahu. Teman dekatnya tidak tahu, tidak harus tahu. Ya. Ustadznya tidak harus tahu. Muridnya tidak harus tahu. Ya. Sudah, cukup dia Allah yang tahu. Latih dirinya seperti itu. Istrinya tidak perlu tahu, suaminya tidak perlu tahu. Ya. Seperti itu. Usahakan agar kita bisa masuk dalam hadis ini bersedekah. Hatta ta'lam ma syimalu wa ma yaminu, sampai yang kiri tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Taib. Para ulama khilaf tentang sedekah wajib. Jadi sedekah wajib. Seperti zakat. Contoh zakat. Mana yang lebih afdal? Dinampakkan atau disembunyikan? Mana yang lebih afdal? Dinampakkan atau disembunyikan? Apakah lebih afdal dinampakkan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan iya, mereka mengatakan sedekah wajib, ya. Ya, agar kita tidak tertuduh bosnya kita tidak mengeluarkan zakat, ya, apa kita tampakkan agar itu syiar, agar orang-orang bisa lihat bosnya kita menjalankan kewajiban dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan tidak, sama saja hukumnya sedekah wajib, sedekah sir sama saja hukumnya, tidak ada dalil yang tegas masalah ini, tapi Allah alam bisawab. Intinya datang sedekah dalam hadis secara mutlak, demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tubudu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau sembunyikan itu, kalau kau nampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kau sembunyikan maka lebih baik bagimu. Umum mencakup sedekah wajib, sedekah sunnah. Maka wallahu alam, sedekah secara umum sebaiknya disembunyikan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi jika ada maslahat untuk dinampakkan, maka nampakkanlah. Seperti sedekah wajib zakat. Kita zakat, di antara tujuan zakat adalah untuk menghibur hati-hati para orang-orang miskin. Agar mereka merasa diperhatikan, agar namanya sosial dari orang kaya, mereka tidak hasad kepada orang kaya. Maka tidak mengapa ketika kita kasih zakat kepada tangga kita, kita tampakkan. Tangga kita, orang dekat kita, kita kasih. Agar mereka tahu kita perhatian sama mereka. Sehingga mereka tidak timbul hasad, dengki. Tapi kalau kita suruh orang lain yang kasih, mungkin dia malah berpikir, seudan sama kita, orang Jawa aja kasih kita sedekah, ini bos kita, orang kaya malah tidak kasih, padahal uang dari kita, ya. Maka tidak ada masalah, kita nampakkan supaya timbul maslahat yang kita harapkan. Demikian juga di antara maslahat agar orang mengikuti, ya. Misalnya dibuka, misalnya ayo sumbangan untuk bangun masjid, ayo siapa? Terus saya Firanda, saya bilang, saya 1 juta misalnya. Dengan saya umumkan depan umum, saya Firanda 1 juta sumbang, agar orang termotivasi sumbang. Kemudian saya punya uang 10 juta, saya diam-diam, saya tidak bilang sama orang. Ya saya 1 juta cukup untuk bisa memotivasi orang. 9 jutanya tidak perlu. Kalau tidak perlu, enggak usah kita ungkapkan semuanya. Udah 1 juta sudah cukup, kita nampakkan, misalnya kita sembunyikan. Hanya Allah yang tahu, ya. Maka kalau ada masalah, coba kita tampakkan, ya. Di antara bentuk sedekah yang tersembunyikan, Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, di antaranya seorang membeli barang tidak ditawar. Dia datang orang miskin, dia tahu orang miskin ini miskin, butuh sedekah. Maka dia beli tidak perlu tawar. Sehingga dia sebenarnya tahu, dia mampu untuk menawar barang ini. Ini barang jual orang miskin jual 10 ribu. Dia bisa tawar 4 ribu misalnya. Tapi dia enggak mau tawar. Karena dia ingin bersedekah dengan 6 ribu. Seandainya dia tawar 4 ribu, dia bisa dapatkan barang tersebut. Tapi dia tidak mau tawar, sehingga dia bersedekah, tetap menjaga kehormatan sang miskin tersebut. Dan Allah yang tahu niat dia adalah untuk bersedekah. Jangan sudah ketemu orang miskin jual es di musim dingin kita tawar lagi, ya. Sudah enggak ada yang beli kita tawar lagi. Akhirnya udah beli aja semua, Pak. Bayar gratis, ambil aja. Jadi ikhwan, banyak cara kita bersedekah. Kalau kita niat ingin menyembunyikan, kita mampu. Yang penting kita niatkan dulu, saya ingin menyembunyikan sedekah saya. Kita pasti Allah beri kemampuan untuk menyembunyikan. Tapi kalau kita enggak niat, inginnya orang lain tahu, semua orang di dunia tahu, share di media sosial, datang tim kameramen untuk menyoting, kita bagi korma di shooting, ini di shooting, sholat duha di shooting, kemudian semuanya orang tahu, berbagi sama orang tahu, dorong orang tua tahu, semuanya di foto. Ya, kita ini lemah. Kita mungkin tadinya ikhlas, lama-lama timbul riya. Kalau kita bisa menyembunyikan, kalau ada orang kemudian akhirnya yang foto-foto tanpa izin kita, urusan dia. Kalau kita tahu dia foto-foto, kita enggak usah. Ngapain? Ente mencelakakan saya ini tidak susah, tidak mudah untuk ikhlas. Terus ente masukkan foto-foto saya di media sosial sehingga saya mudah untuk riya. Kalau saya riya, ente tanggung jawab, mau enggak? Ya. Kita jangan ridho kalau kita kemudian di expose oleh orang amal-amal soleh kita. Jangan ya akhi, kita ini lemah. Kita sangat butuh dengan naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian semua amalan kita share. Kita ini siapa? Dosa kita banyak. Kita ingin naungan Allah pada hari kiamat. Oleh karena saya ingatkan kepada para da'i juga hati-hati. Ya. Jaga diri antara memberi motivasi dengan jangan kebablasan. Sampai semua amal soleh dia beritahukan kepada orang lain. Tidak apa-apa kita kasih tahu sebagian sebagai motivasi. Kita cerita tentang diri kita mungkin dalam tanda kutip dalam untuk motivasi. Tapi ada keterbatasan. Jangan setiap hari cerita saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Sehingga akhirnya kita riya dan angkuh tanpa kita sadari. Tapi yang ketujuh. Yang ketujuh adalah rajulun zakarallahu khalian. Rajulun zakarallahu zakarallaha khalian. Fafadat aynah. Seorang yang mengingat Allah, Allah bersendirian. Lantas kedua matanya menangis, di sini khalian ya. Khalian artinya sendirian. Khalian secara bahasa Arab artinya sendirian, bersendirian. Artinya dia menangis bukan di depan banyak orang, tapi dia sendiri. Menunjukkan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nangis bukan karena lihat orang lain ikut nangis, bukan karena riya, tapi dia sendirian dia nangis. Ya. Dalam riwayat fil khala. Namun Syekhul Islam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan termasuk seorang amamal malak di depan banyak orang kalau dia sudah terbiasa, maksudnya dia khalian la yaltafitu ila nas, dia tidak peduli dengan orang lain. Ini butuh kebiasaan. Misalnya seorang terbiasa di bandara dia baca Quran, seorang di pesawat dia baca Quran, dia berzikir subhanallah, dia tidak peduli dengan orang. Ya, dia sudah terbiasa. Sehingga suatu saat dia mengingat Allah meskipun orang banyak, ribuan orang depan dia nangis, tapi dia benar-benar bukan karena orang. Benar-benar hatinya fokus kepada Allah meskipun di depan banyak orang, maka dia juga termasuk dalam hadis ini. Ya. Karena saking ikhlasnya dia meskipun di depan banyak orang dia bisa menangis karena Allah, bukan karena manusia, ya. Ya. Oleh karena ada orang menangis karena sedih lihat orang lain ikut-ikutan nangis, ya. Karena ada orang juga nangis dibuat-buat. Jadi buat-buat supaya nangis, ya. Ada karena nangis karena riya dan yang lainnya. Fafadat aynah sehingga kedua matanya mengalir, ya, padahal yang mengalir air mata. Tetapi di sini Nabi mengatakan fafadat, matanya yang mengalir, artinya saking derasnya air matanya. Ya, sampai dalam riwayat sampai menetes ke tanah, saking banyak air mata yang mengalir. Kenapa dia menangis? Kata para ulama dua, sebab tangisan dua, khaufan minallah, takut kepada Allah, atau khaufan minallah, takut kepada Allah. Atau syauqan ilallah, rindu kepada Allah. Ada orang menangis karena rindu kepada surga. Ada orang menangis dengar ayat-ayat neraka, dia menangis. Ada orang sholat malam membaca ayat-ayat surga, dia menangis. Ya. Tidak apa-apa, termasuk dalam hadis ini. Taib. Inilah tentang tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga perkara yang perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Pertama, penyebutan lelaki di sini rajulun, penyebutan lelaki tidak ada mafhumnya. Maksudnya apa? Maksudnya wanita juga masuk dalam hadis ini. Mungkin kecuali imam yang adil atau mungkin lelaki yang hatinya terikat di masjid. Ya, tapi para ulama mengatakan ini bukan cuma lelaki, bahkan imam adil perempuan juga. Ada yang mengatakan termasuk kalau dia adil di rumahnya terhadap anak-anaknya, dia dapat bagian daripada itu. Atau misalnya di suatu sekolah atau pondok ada wanita menjadi mudirah, jadi mudir di pondok tersebut, maka juga bisa termasuk dalam pemimpin yang adil. Ya. Demikian juga syabun, maka anak muda perempuan maupun laki-laki. Sekarang godaan bukan cuma laki saja, anak perempuan juga banyak godaan. Banyak anak perempuan hobinya nonton Korea, drama Korea, drama India, drama Jepang dan macam-macamnya. Zaman sekarang terfitnah, bahkan menuntut ilmu, ya. sibuk nonton film-film apa Korea, terfitnah dengan terbiasa melihat wajah-wajah tampan lelaki Korea dan yang lainnya, waliyadzubillah. Dan itu terjadi, ya, terjadi. Oleh karenanya termasuk juga wanita yang taat kepada Allah, tundukkan pandangannya dan yang lainnya, menjauhi musik-musik dan yang lainnya. Kemudian rajulan tahabba fillah, dimiliki dua perempuan yang saling mencintai karena Allah, juga masuk. Ini rajul qalbi fil masjid, ini yang kemungkinan tidak termasuk, ya. Tapi sebagian ulama menafsirkan maksudnya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid, maksudnya hatinya kalau untuk wanita itu hatinya rindu untuk salat. Hatinya rindu untuk salat, karena maksudnya mu'allaqun bil masjid itu rindu untuk ibadah di masjid, yaitu untuk salat. Maka sebagian ulama mentakwil maksudnya kalau untuk wanita bagaimana mengamalkan di sini dengan rindu untuk salat. Tidak semua wanita rindu untuk salat. Banyak mereka salat cepat-cepat, tidak salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, salatnya sekedar melepaskan beban. Kemudian ini juga sebagaimana lelaki diraih oleh seorang wanita, demikian juga wanita dirayu oleh lelaki yang tampan dan kaya raya. Ini juga berat. Ya, ujian bukan cuma lelaki, tapi perempuan juga digoda oleh lelaki yang tampan dan kaya raya. Ya, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Sama kalau ini sedekah, laki-laki perempuan juga bisa. Kemudian mengingat Allah, laki-laki juga perempuan juga bisa. Kemudian yang kedua, naungan, ya, ada amalan-amalan lain, ya, ada amalan-amalan lain selain yang tujuh ini. Maksudnya perkataan tujuh tidak memiliki mafhum. Jadi lafal sab'ah tujuh tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak ada mafhumnya. Oleh karenanya para ulama mengumpulkan bukan cuma tujuh, ada tujuh golongan-golongan yang lain. Tapi yang paling spesial tujuh ini. Ada tujuh golongan yang lain yang melebihi tujuh ini sampai sebagian ulama menyusun sampai 70, bukan cuma tujuh. Tapi banyak datang dalam hadis yang dhaif. Yang datang dalam riwayat yang hasan atau jayid, yang hasan atau jayid dengan sanad yang asanid, hisan atau jiyad, ya, yang sahih, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan itu amalan tersendiri, ada yang mengatakan amalan-amalan ini sudah masuk dalam tujuh yang ini. Bisa dibawa, dimasukkan ke bawahnya. Ada dua pendapat. Ibnu Hajar menyebutkan ada apa namanya Ibnu Hajar Suyuti tadi menyebutkan ada amalan-amalan lain yang juga selain daripada ini. Saya bacakan Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari, yaitu Fathul Bari jilid 2 halaman 144, ya, ya. Dia menyebutkan beliau mengumpulkan, ya, di antaranya beliau kumpulkan dalam suatu nazam, ya, yaitu wazid sab'atan idlala ghazin wa aunahu wa indhara dhi usrin wa takhfifa himlihi wa irfada dhi gurmin wa auna mukatabin wa tajira siddiqin fil maqali wa fi'lihi. Ini dia, tambah tujuh yang lain, itu tambah lagi selain tujuh ini, tambah tujuh yang lain. Apa tujuh yang lain? Idlala ghazin, ini dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, itu seorang yang menaungi orang yang sedang berjihad, dinaungi, tutup kepalanya biar dia istirahat, ya. Kemudian wa'aunahu, yang kedua dia bantu orang yang sedang berjihad, disiapkan kendaraannya, disiapkan biayanya, ditanggung keluarganya yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga wa'indhara zi usrin, yaitu orang yang kita dia punya hutang sama kita, ketika kita nagih ternyata dia tidak mampu untuk membayar, maka kita bilang sudah nanti aja, enggak apa-apa, ya, sampai kau mampu. Atau yang keempat wa takhfifa himlihi, kalau utang dia 100 juta, kita bilang sudah bayar aja 50 juta. Setengahnya tidak usah dibayar. Saya ikhlaskan. Ini juga termasuk orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kelima, irfada di ghurmin, yang membantu orang yang punya hutang, kita bayarkan hutangnya misalnya. Wa'auna mukatabin, membantu budak yang ingin membebaskan dirinya, budak mukatab. Yang ketujuh, wa tajira sidqin, pedagang yang jujur, fil maqali wa fi'lihi, yang jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Ini tujuh ditambah oleh Ibnu Hajar. Ya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, saya tambah lagi yang lain, ada tujuh tapi datang hadis-hadis yang baik. Tapi intinya ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan tidak terbatas pada tujuh golongan ini. Ya. Di antaranya tadi kita sebutkan, di antaranya man anzara mu'siran, dalam hadis kata Nabi dalam riwayat Muslim, man anzara mu'siran awadu'alahu adallahu Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menunda orang yang punya untuk tidak mampu bayar hutang, dibilang nanti aja enggak apa-apa. Ini juga dinamai oleh Allah pada hari kiamat kelak. Atau dia kurangi utangnya, harusnya utangnya 100 juta, sudah bayar aja 5 juta, 95 juta saya ikhlaskan misalnya, atau 50 juta saya ikhlaskan, atau 20 juta saya ikhlaskan bayar aja 80 misalnya, terserah yang seikhlasnya kita, maka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan naungannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada amalan-amalan lain juga, ada amalan-amalan lain yang jadi naungan pada hari kiamat. Ini saya tidak sempat belum menemukan pembahasannya dan saya belum sempat kumpul, cuma ada dua hadis yang saya dapatin kebetulan, mungkin ada banyak hadis cuma saya belum dapat pembahasan para ulama, di antaranya hadis misalnya untuk sedekah jadi naungan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yusalla bainan nas. Artinya setiap orang di bawah naungan sedekahnya sampai manusia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bukan tidak dikatakan dhilul arsy, naungan arsy atau naungan Allah, tapi naungan sedekah. Para ulama mengatakan sedekah tersebut dia adalah amalan yang abstrak tetapi akan datang menjadi sesuatu yang konkret, menjadi naungan pada seorang pada hari kiamat kelak. Hari yang sangat dahsyat pada hari tersebut. Orang pada kepanasan, pada gelisah dan yang lainnya, sedekahnya datang naungi dia. Makanya semakin besar orang bersedekah, semakin besar naungannya. Terlebih lagi kalau sedekah tersebut dia sembunyikan, maka masuk pada naungan Allah. Seakan ini naungan, ada naungan juga, tapi beda dengan naungan yang tujuh ini, lebih spesial ya. Ya, kalau sedekah secara umum ya akan menjadi naungan. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang memiliki kelebihan harta, jangan ragu-ragu untuk sedekah. Sungguhnya kalau kita bersedekah, kita tambah naungan kita pada hari kiamat kelak. Semakin besar sedekah kita, semakin rindang naungan kita pada hari kiamat kelak. Contoh lagi, membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi dalam hadis, "Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafian li ashabi." Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an secara umum semua surat. Maka Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang bacanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? "Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa Ali Imran." Bacalah dua Zahrawain, itu dua surat Zahra, yaitu Al-Baqarah Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqan min tayrin sawaf. Karena dua surat ini akan datang pada hari kiamat seperti menduk, seperti awan, atau seperti mendung, atau seperti kumpulan, dua kumpulan burung yang membuka sayapnya, yaitu menjadi naungan. Para ulama mengatakan menjadi naungan pada hari kiamat. Kemudian tuhajani an ashabihima, dan kedua surat itu akan membela dia pada hari kiamat kelak. Sehingga kata para ulama seperti Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya kalau orang baca Quran secara umum, Al-Qur'an jadi pemberi syafaat. Tapi kalau Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus mendapatkan tiga keutamaan. Pertama, menjadi syafaat, yang kedua membelanya pada hari kiamat, yang ketiga datang sebagai naungan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ketika hari yang sangat sangat panas, dan Allah mampu merubah jadi suatu yang abstrak menjadi konkret. Ya, ini diantara tidak disebut dengan naungan Allah, tapi amal soleh itu sendiri menjadi naungan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di golongan-golongan tersebut, bisa dinaungi oleh Allah pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Baik, demikian saja kajian kita. Masih banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa dijawab kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa'mur

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi, adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ليبركاته Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
4: Allahumma bika amsayna, وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
6: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirka, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
5: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
6: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
5: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore, satu kali.
6: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
6: Subhanallah wa bihamdih,
5: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
6: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
5: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
7: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: serulah manusia ke jalan RobMu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya RobMu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Ittaqillah haithima kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada.
2: Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan ini adalah perintah bagi kita, bagi umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada ahlul kitab yang datang sebelum kalian, dan juga untuk kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bertakwa, perintah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat-umat sebelum kita.
1: Takwa, kata para ulama, fi'lu ma amara Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya dan ilmu yang telah diturunkan Allah, raja'a thawabillah, untuk mengharapkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarku ma naha Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya ilmu yang datangnya dari Allah, makhafata iqabillah, karena takut akan murka dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita jauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini adalah perintah Allah untuk menjauhi azab Allah, yaitu dengan imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Bertakwa kepada Allah wa azza wa jalla adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampunya. Itu dalam amar, dalam perintah. Dan semua yang aku larang terhadap kalian, maka jauhkan.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada.
1: Ternyata Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, namun Nabi kaitkan dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini menjelaskan agar kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Dan pada saat para ulama menjelaskan tentang hadis ini, para ulama kita mewanti-wanti pada saat kita sedang sendirian, pada saat kita sedang tidak bersama orang lain, pada saat kita tidak berada di masjid, pada saat kita tidak berada di sebuah majelis taklim, pada saat kita sedang berjauhan dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang saleh, pada saat kita sedang tidak bersama suami kita, pada saat kita tidak bersama anak-anak kita, pada saat kita sedang tidak bersama istri kita, pada saat itulah benar-benar takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mereka bersembunyi dari manusia, malu di hadapan manusia, sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan manusia. Namun mereka tidak malu, mereka tidak sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal kata Allah, Allah senantiasa bersama-sama mereka. Allah mengetahui segala bentuk kecurangan mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena ujian-ujian itu, apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya. Diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya. tidak mudah tersulut amarahnya, ya tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian, dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobakon antobak. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani. Dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita surga atau neraka. Inilah satu perjalanan yang harus kita tempuh. Harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit. Maka ketika sakit, hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir. Janganlah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencela penyakit demam. Itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan. Janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah, dia bersabar. Nikmat, dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut, sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah, membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ujian itu datang, kita tidak labil dan goyang, dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup, dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunya, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tuslihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
5: Pernya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
6: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'ma"

0: النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan? Wajah aku munadir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan, ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mudgian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1000, 2000, 10000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mudgian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun. Nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi rji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramal, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk kawan-kawannya mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com di manapun Anda berada. Kamu sebelum simak yang menonton siaran ini, ya, kajian audio live dari studio Radio Hidayah, dan sudah tersambung bersama kita melalui sambungan internet Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan ya, seputar keimanan, hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan hadis yang ketiga, hadis tentang memetik faedah dari kisah utusan Abdul Qais. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita dengarkan faedah dari kisah ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah tersambung bersama Anda dari Kota Madinah Nabawiyah, Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah, kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bi khairin, kaif halukum abawni?
1: Naam, wa nahnu bi khairin, alhamdulillah ya Ustazana.
2: Barakallahu fiik.
1: Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum ayol ikhwah al-mustami'an wal-mustami'at rahmanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita akan dengarkan seperti yang Anda sampaikan tadi, masih pembahasan memetik faedah dari kisah utusan Abdul Qais. Ini dia lanjutan hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Selamat menimba ilmu syari kepada pemirsa dan pendengar, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki pembahasan kait dengan hadis Wafdu Abdul Qais, utusan dari kelompok orang-orang Arab yang mana mereka merupakan anak keturunan dari Abdul Qais, yang mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Utusan ini merupakan utusan yang mulia, yang mana mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di awal-awal daripada utusan yang datang untuk mengumandangkan keislaman mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah ini, dalam hadis yang mulia ini, kedatangan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat berbagai macam pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita petik dan dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup di dunia ini. Hadis ini sebagaimana judul daripada kitab ini itu terkait dengan hadis-hadis seputar keimanan, maka di dalam hadis Wafdu Abdul Qais ini terdapat kaitan yang sangat erat dengan permasalahan keimanan. Pada hadis yang kedua, hadis utusan Abdul Qais ini merupakan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh مؤلف لبرك كتاب كيني شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى. أدب في حديث yang kedua beliau membawakan hadis Jibril alaihi salam. Ketika di hadis Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang keimanan dan beliau menjawab dengan rukun iman yang enam yang kita kenal sebagai rukun iman yang enam: beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Dan ketika beliau ditanyakan tentang Islam, beliau menjawabnya dengan rukun Islam yang lima. Dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian menaikkan salat, membayar zakat, berpuasa, kemudian melaksanakan ibadah haji. Di dalam hadis Abdul Qais ini, ketika Rasulullah SAW diminta oleh mereka

mendapatkan ilmu tersebut, maka kami akan memberikan, menyampaikannya kepada orang-orang yang kami tinggalkan, karena mereka merupakan utusan. Mereka meninggalkan di kampung halaman mereka, yaitu kaumnya, yang mana jumlahnya lebih banyak daripada utusan tersebut. Nukhbiru bihi man wara'ana, kami akan beritahukan kepada orang yang kami tinggalkan, wa nadkhul bihil jannah, dan kami akan masuk ke dalam surga apabila kami mengamalkan perintahmu tersebut. Mereka menyampaikan tujuan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kedatangan, tujuan kedatangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ingin belajar tentang agama ini dengan pelajaran yang komprehensif, di mana apabila mereka melakukan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka dengan sabdanya, "Amurukum bil imani billah." Beliau memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah atadruna mal imanu billahi wahdah?" Apakah kalian tahu apa itu hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hakikat daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu tentang hakikat daripada keimanan tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan mengatakan, dengan sabdanya, hakikat daripada beriman kepada Allah adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan 1/5 dari ghanimah yang mereka dapatkan dari peperangan. Berdasarkan hadis ini kait dengan keimanan dan digabungkan dengan hadis Jibril, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan pula tentang keimanan, maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, para ahli ilmu, hadis Jibril alaihi salam ketika Rasulullah ditanyakan tentang keimanan, beliau menjawabnya dengan rukun daripada keimanan tersebut. Dan di dalam hadis ini terkait dengan utusan Wafdu Abdul Qais, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya amalan merupakan bagian daripada keimanan. Sehingga dengan menggabungkan dua hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya iman itu terdiri daripada hakikat daripada keimanan, itu dia dibangun di atas rukun iman yang enam. Dia terdiri daripada rukun iman yang enam, dan dia juga terdiri daripada syariat, itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa dikatakan dia telah beriman kecuali dengan menggabungkan antara dua perkara tersebut. Jadi dia mengimani, berikrar di dalam hatinya terkait dengan rukun iman yang enam, kemudian dia mengamalkannya di dalam kehidupan dia sehari-hari, yang mana merupakan bagian bentuk daripada beriman dia kepada rukun iman yang enam, yaitu yang terkait dengan beriman kepada Allah, apa saja hak-hak yang harus dia tunaikan, terkait dengan beriman kepada para malaikat, apa saja yang harus dia tunaikan, terkait dengan beriman kepada kitab, kepada para rasul, itu dengan dia mendengarkan, membaca kitab tersebut dan mengamalkannya, begitu juga dengan beriman kepada rasul, mempelajari hadis-hadisnya, dengan beriman kepada hari akhir, dengan mempersiapkannya dan hal-hal yang terkait dengan beriman kepada hari akhir, begitu juga dengan beriman kepada takdir. Apa saja yang harus dia tunaikan dari hak-hak keimanan tersebut, dan juga bersamaan dengan itu, dia mengiringi keimanan dia, yang mana semua itu terkait dengan amalan hati, karena semuanya terkait dengan perkara yang gaib, dengan amalan hati. Dia mengiringi amalan hati tersebut dengan amal saleh, yang mana dia merupakan hakikat daripada keimanan, yang dia merupakan bagian terbesar

daripada dia merupakan separuh daripada keimanan tersebut. Dan bagian utama daripada keimanan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di mukaddimah pendahuluan ketika kita mempelajari hal ini terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar keimanan, bahwasanya yaitu keimanan terdiri daripada qaulan wa amal, itu ucapan dan perbuatan. Jadi dia separuh daripada keimanan. Ucapan itu mencakup ucapan hati ataupun ucapan lisan. Ucapan hati maka terkait dengan beriman kepada apa yang Allah perintahkan, beriman kepada Allah dan seterusnya. Ucapan lisan itu dengan dia berikrar. Ya, dia ditanya apakah engkau beriman, dia mengatakan saya beriman. Bukti untuk membuktikan daripada keimanan yang ada di dalam hatinya tersebut. Wa amal, dan amal perbuatan masuk di sini di dalamnya amal hati dan juga masuk di dalamnya amalan lisan dan amalan anggota badan. Maka amal saleh berdasarkan daripada hadis wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais di sini dapat mengambil faedah, mengambil pelajaran bahwasanya amal merupakan bagian utama daripada keimanan. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia. Dalamnya terdapat banyak sekali berbagai pelajaran yang dapat kita petik. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa yadhharu fi hadha al-hadith عظم رغبتهم وشدة حرصهم وعظيم وعظيم وعظيم اهتمامهم ومكابدتهم الشديدة في سبيل العلم والتعلم. Beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat bukti akan besarnya keinginan para utusan Abdul Qais ini, kemudian semangat mereka yang sangat tinggi dan kepedulian mereka yang sangat besar serta pengorbanan yang tidak dapat diremehkan di dalam mempelajari ilmu dan meraih ilmu tersebut. Wa yadhharu adabuhum fis su'al, dan dari cara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menggambarkan akan adab yang sangat mulia dari mereka. Wa salahu niyyatihim, dan baiknya niat mereka di dalam bertanya. Wa tamamu harsihim alal khair, dan betapa tulusnya mereka di dalam meraih kebaikan, mempelajari kebaikan. Ila ghairi dhalika minal ma'anil jalila allati tazhar lil muta'ammil fi hadhal hadithil azim. Dan dari hal-hal lainnya yang terkandung di dalam hadis ini yang dapat dipelajari oleh orang-orang yang berusaha untuk merenungkan hadis yang sangat mulia ini. Kemudian dia mengatakan huwa haditsun katsiratun fawaiduh. Dan dia merupakan hadis yang banyak sekali faedah yang dapat dipetik darinya. Mustamilun ala ma'anin 'azimah wa dilalatin mubarakah wa hidayatin mutanawwi'ah yanbaghi ta'ammuluha kama yanbaghi an takuna 'audatan shadiqatan li kalamillah 'azza wa jalla wa kalami rasulihi salawatullahi wa salamuhu alaih li akhdhi al-iman wa fahmi ad-din wa li tahaqquq al-hidayah idh la hidayata illa bi kitabillahi azza wa jall wa sunnati rasulihi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini di dalamnya terdapat faedah yang sangat banyak, terkandung di dalamnya makna-makna yang sangat dalam, terdapat di dalamnya petunjuk-petunjuk dan hidayat yang sangat beragam, yang mana hendaknya seorang muslim mempelajari dan berusaha untuk merenungkan hadis ini. Kama yanbaghi an takuna 'audatan shadiq. Itu juga bersamaan dengan itu, ketika kita mempelajari hadis ini, hendaknya hadis ini kita jadikan kembali sebagai pengingat bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keduanya kita dapat meraih keimanan, mempelajari hakikat daripada keimanan, dan dengan keduanya, dengan mempelajari kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat memahami
agama yang mulia ini, dan biiznillah dengannya akan terwujudkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, idza hidayata, karena tidak mungkin seseorang akan mendapat meraih hidayah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajari dari sumbernya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ولنتأمل هنا في هذا السؤال الكبير, hendaknya kita coba untuk merenungi dalam permintaan yang sangat agung yang mereka sebutkan di sini, alladhi huwa fil haqiqati akbaru su'al, yang mana pada hakikatnya pertanyaan mereka ini, permintaan mereka ini merupakan permintaan yang sangat mulia, bahkan dia merupakan permintaan yang paling mulia, di mana mereka mengatakan murna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi aljannah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada kami dengan perkara yang terdapat di dalamnya seluruh kebaikan yang akan kami kabarkan ketika kami sudah mengetahui ilmu tersebut, mengetahui perintah tersebut, maka kami akan beritahukan kepada orang yang kami tinggalkan dari kaum kami, dan kami akan masuk ke dalam surga karena kami mengamalkan perintah tersebut. Beliau mengatakan, fama ajallahu min su'alin, tapa mulianya permintaan ini, wa ma a'zamahu min maqsad, dan betapa agungnya tujuan ini, wa ma ajallahu min matlab, dan betapa agungnya tujuan daripada kedatangan mereka tersebut. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menentangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang kondisi mereka, wa an mukabadatihim wa an adhimi raghbatihim, dan tentang pengorbanan yang mereka lakukan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memiliki kerinduan yang sangat besar untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka harus berkorban untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak bisa datang setiap saat dari negeri mereka ke kota Madinah. Karena apa? Mereka menyebutkan sebabnya. Sungguhnya di antara kami dengan engkau terdapat orang-orang kufar dari Bani Mudhar, yang mana mereka akan mengganggu kami apabila kami datang di hari-hari biasa, sehingga kami tidak bisa datang kecuali pada bulan-bulan haram, yang mana mereka mengagungkan bulan-bulan haram tersebut, sehingga mereka tidak akan mengganggu apabila utusan Abdul Qais ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu safwatan min qaumihim awfaduhum ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafizullah mengatakan, sungguhnya mereka merupakan orang-orang pilihan yang diutus oleh kaumnya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-gharad min tilka al-mukabara wal mashaqqah huwa hadha as-su'al. Tidaklah pengorbanan dan kesulitan yang mereka lalui untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sangat mulia ini. Apa pertanyaannya? Murna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Ajarkan kepada kami dengan suatu ilmu, suatu perkara yang majmu', yang komprehensif. Apabila kami telah pulang, maka kami akan ajarkan kepada kaum kami, kepada orang-orang yang kami tinggalkan, kemudian kami akan mengamalkannya, dan kami semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan pertanyaan dan tujuan yang sangat mulia yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan, "Wa qad ishtamala hadzal hadits ala fawaida 'azimah." Sungguhnya hadis ini terdapat di dalamnya berbagai macam faedah yang sangat mulia, wa hidayatin mubarakah, dan petunjuk yang penuh dengan keberkahan. Wa fi ma yali isharatun ila ba'dihā. Dan kami, kata beliau, akan kita akan menyebutkan sebagian daripada
faedah tersebut. Karena faedahnya sangat banyak. Dari sini beliau berusaha untuk menyebutkan faedah yang sangat mulia dan faedah yang sangat besar. Pokok-pokok dari faedah yang bisa dipetik dari kisah ini. Beliau mengatakan, فَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ Di antara faedah daripada hadis ini, استحباب سؤال الزائر والوافد عن حاله وبلده حتى يعرف من هو وما مكانته وما منزلته. Jadi sunnahkan untuk bertanya apabila datang utusan, bila datang tamu yang kita tidak ketahui dari mana asalnya dan kita bertemu dengan mereka, disunnahkan bagi kita untuk bertanya tentang kondisinya, bertanya tentang asalnya dari mana, tujuannya apa, hatta yu'rafa man huwa, supaya kita tahu siapa dia dan apa kedudukannya, baik itu di negerinya ataupun di antara kaumnya. Tujuannya apa? Likay yunzala kullu insanin manzilatahu la'iqatu bihi. Syekh hafizahullah, supaya kita bisa menempatkan dia sesuai dengan kedudukannya. Karena kan tidak sama ketika kita berbicara dengan orang pintar dengan orang yang tidak demikian. Karena kalau kita melihat dari sikap Nabi SAW terhadap orang-orang yang datang kepada beliau, kepada utusan yang datang kepada beliau, itu tidak sama. Bahkan di antara para sahabat Rasulullah SAW, beliau tidak sama di dalam menyikapi antara sahabat yang senior dengan sahabat yang junior. Karena termasuk bagian daripada agama itu ketika seorang menempatkan seorang sesuai dengan kedudukannya. Dia mengatakan likayunzala kullu insani manzilatahu la'iqatu bihi, agar orang bisa ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Karena di dalam menyikapi seseorang dan menempatkannya pada tempatnya, itu terdapat di dalamnya itu faedah ataupun akan berbekas baginya, akan berbeda ketika seorang memukul rata di dalam muamalah pada setiap orang, dijadikan sama antara orang yang memiliki kedudukan, orang yang mulia dengan yang tidak, dia pukul rata di dalam muamalah, itu akan berbeda dengan orang yang menempatkan orang lain pada tempatnya. Dan di dalam berdakwah itu sangat berguna. Di antara metode dalam berdakwah, seseorang menempatkan seorang sesuai dengan kedudukannya di antara kaumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, manil qaum, dari mana kalian, siapa utusan dari mana rombongan ini. Wa huwa su'alun yanbani alaihi ma yanbani min ma'rifatin bil wafid wa ma'rifatin bi makanatihi hatta yatamakkana min inzalihi manzilatah. Ya, tujuan daripada pertanyaan ini supaya beliau mengetahui, agar beliau mengetahui siapa utusan tersebut dan beliau bisa menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah, wa min fawaidi hadzal hadis at-ta'biru 'anil ba'd bil kull. Di antara pelajaran yang faedah yang bisa kita ambil daripada kisah ini, daripada hadis ini, yaitu menyebutkan seseorang secara umum walaupun mereka yang datang hanya sebagian. Di sini ketika Nabi SAW bertanya tentang mereka, siapa kalian, dari mana kalian datang, mereka mengatakan Rabi'ah, itu dari turunan Rabi'ah, dari kampung Rabi'ah, golongannya orang-orang yang dikenal sebagai Rabi'ah. Wahum laysu kulla Rabi'ah bal hum ba'd rijalihi Rabi'ah. Syekh hafizahullah, bahwasanya mereka bukanlah secara umum dari kaum tersebut. Ini sama seperti halnya ketika kita bertanya semisal kepada murid kita, ada ketika di sekolah, kemudian ada utusan beberapa siswa datang menghadap kepada kita, dan kita bertanya, dari mana
dari kelas berapa mereka akan mengatakan kelas 5.

0: kelas 6. Padahal mereka bukan jumlah daripada kelas tersebut sangat banyak kan, tapi tiga orang ini merupakan perwakilan sehingga sah apabila mereka menyebutkan bahwasanya mereka merupakan bagian daripada kelas tersebut karena mereka merupakan perwakilan dan perwakilan mereka telah diamanahkan untuk mengatasnamakan apa yang diwakili tersebut. Kemudian di antara faedah yang dapat dipetik daripada hadis ini, beliau mengatakan, Syekh Hafizahullah mengatakan, wa min fawaidi hadzal hadis istihbabu ta'nisil qadim ya'nasa wa yartah wa liyazula anhul al-ihtiyaj. Itu disunnahkan bagi kita untuk menyambut orang asing dan membuat mereka menjadi merasa nyaman dan menjadi tenang. Agar apa? Agar mereka merasa tenang dan nyaman ketika mereka berada di sisi kita. Di sini Rasulullah SAW ketika bertanya tentang mereka, ketika baru mereka sampai di hadapan Nabi SAW, setelah beliau bertanya, siapa kaum? Dari mana kalian? Utusan dari mana? Mereka mengatakan, Rabi'ah. Rasulullah mengatakan, marhaban bil qaum ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang. Beliau menyambut. Beliau menyambut dengan penuh sambutan yang sangat hangat, dengan penuh kehangatan. Tujuannya apa? Agar mereka tidak merasa takut ketika mereka berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula kita ketika ada orang asing datang, misal kita di perjalanan di kota kita ada orang yang tersesat, atau semisal ada orang yang datang ke kampung kita ingin iktikaf di masjid kita, orang asing mereka ingin mencari pahala, kemudian mereka iktikaf bersama kita, atau kita merupakan panitia masjid atau ada daurah atau yang semisalnya kegiatan umum yang mana orang-orang dari luar kota datang, maka kita disunahkan untuk menyambut mereka agar mereka merasa nyaman. Dan ini akan berdampak sangat besar di dalam melembutkan hati mereka. Apabila mereka merupakan orang yang awam, mereka akan merasa senang. Apabila mereka orang, bahkan orang-orang kufar, ketika mereka disambut dengan cara yang seperti ini, itu akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam cintaan mereka terhadap agama Islam. Ketika datang utusan atau datang orang lain atau datang sebagian kelompok atau suatu kaum atau suku dan kita merupakan orang yang menyambut mereka, maka sambut mereka dengan sambutan yang sangat hangat. Agar apa? Agar mereka merasa nyaman dan tidak takut ketika mereka datang ke tempat kita. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Karena mereka, dan alhamdulillah, itu juga dengan orang-orang negeri kita memiliki sikap yang demikian, di mana mereka ada yang namanya basa-basi. Dan basa-basi ini merupakan hal yang terpuji apabila dia hanya bukan sekedar basa-basi, akan tapi tujuannya untuk menjadikan orang ataupun tamu itu menjadi nyaman. Orang-orang Arab, mereka memiliki kebiasaan ketika mereka kedatangan tamu, mereka akan menyambutnya dengan kataan ahlan wa sahlan, selamat datang, di sebagian yang mana kata ahlan wa sahlan ini asalnya, dasarnya itu dahulu mereka mengatakan bahwasanya kalian berada, selamat datang di tempat kami, yang mana kalian tidak akan kesulitan ketika kalian duduk di tempat kami ini. Di mana mereka mengatakan nazaltum sahlan, nazaltum ahlan wa wata'tum sahlan. Kalian telah berada di sisi keluarga kalian. Dan mereka menganggap orang tamu tersebut seakan-akan seperti keluarga. Agar mereka tidak merasa asing, bukan seperti orang lainnya. Manazaltum sahlan, wata'tum sahlan. Itu kalian berada di tempat yang tidak sulit untuk ditempuh. Kemudian semakin berjalannya kebiasaan ini, mereka menyingkatnya dengan perkataan ahlan wa sahlan tersebut. Dan kita juga memiliki budaya yang demikian. Ketika ada tamu dengan perkataan-perkataan, menyambut dengan perkataan yang mengandung makna yang mulia, seperti mengatakan selamat datang di rumah kalian, silahkan masuk di rumah kalian, anggap rumah ini sebagai rumah kalian sendiri dan keluarga ini adalah keluarga kalian, atau yang semisalnya. Kemudian juga disunahkan untuk mendoakan orang yang baru datang atau utusan atau orang asing, di mana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Beliau mengatakan ghaira khazaya wala nadama. Ini merupakan adab ataupun akhlak yang sangat mulia. Mana beliau mendoakan mereka ahlan bil marhaban bil wafd, selamat datang utusan ini yang tidak ada kehinaan dari mereka. Mereka tidak akan mendapatkan kehinaan dan tidak akan menyesal atas apa yang mereka datang karenanya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa min fawaidi hadzal hadis, anna man salaka tariqal haqqi wal huda, fa innahu la yusibuhu khizyun wala nadama." Wadhalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da an rahaba bihim qala ghaira khazaya wala nadama. Di antara faedah yang sangat mulia, masuk faedah yang sangat agung yang bisa kita ambil daripada hadis ini, beliau mengatakan di mana seorang yang sedang menempuh jalan kebaikan pun jalan hidayah, sungguhnya dia tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan pernah menyesal di atas jalan yang telah dia tempuh. Kalau kita perhatikan di sini, orang-orang utusan Abdul Qais, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka mempelajari ilmu syar'i. Tujuannya adalah agar mereka mempelajari ilmu agama yang dapat mereka amalkan dan dapat mereka ajarkan kepada kaum mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan mereka, belum lagi mereka menyebutkan tujuan dan maksud dari kedatangan mereka, kan, tapi Rasulullah SAW tahu akan tujuan para utusan datang kepada beliau, tidak lain dan tidak bukan ada untuk mempelajari ilmu agama. Rasulullah SAW menyemangati mereka dan mendoakan mereka dan memberitahukan kepada mereka serta kepada umat ini bahwasanya orang yang sedang berada di atas jalan kebaikan sungguhnya, atau di atas jalan ilmu, di atas jalan hidayah, sungguhnya dia sedang berada di atas jalan yang penuh dengan kemuliaan dan tidak ada kesengsaraan di dalamnya serta tidak ada penyesalan bagi mereka. Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, mereka tidak akan pernah menyesal atas waktu yang mereka habiskan untuk menuntut ilmu tersebut. Maka ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu syar'i, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktunya setiap harinya ataupun sebagian daripada waktunya dia sisihkan untuk mempelajari ilmu syar'i, maka berbahagialah dan konsistenlah di atas jalan tersebut. Karena sungguhnya dia sedang berada di atas jalan yang sangat mulia, di atas jalan yang tidak akan pernah dia temui kesengsaraan di dalamnya dan dia tidak akan pernah menyesal atas waktu yang dia habiskan untuk mempelajari ilmu tersebut. Bahkan sebaliknya, dia akan merasakan berbagai macam kebahagiaan dan dia akan merasakan berbagai macam kemuliaan. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, karena di sini mereka mengatakan, beritahukan kepada kami perkara pelajaran dengan suatu ilmu yang mana dengannya kami dapat mengamalkannya dan kami akan masuk surga karena sebab amalan tersebut. Dan tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan menempuh ilmu agama. Bagaimana seorang bisa sholat? Bagaimana seorang bisa belajar haji? Bagaimana seorang bisa beribadah, membayar zakat kecuali dengan mempelajari ilmu agama? Tanpa ilmu, seorang tidak akan pernah bisa bahagia. Tanpa ilmu seorang tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode yang sesungguhnya. Oleh karena kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap ibadah beliau memerintahkan kepada kita agar benar-benar mempelajarinya langsung dari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang tidak boleh salat hanya ikut-ikut orang yang di sebelahnya atau melihat kaum muslimin salat dengan gerakan yang sama akan tapi tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu apa yang diniatkan, tidak tahu apa yang diucapkan. Maka yang seperti ini dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Karena syarat diterimanya suatu amalan itu harus terpenuhi padanya dua perkara. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat kedua ini tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan kita mempelajari ilmu agama. Maka orang yang menempuh jalan ilmu pada hakikatnya dia sedang menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia sedang menempuh jalan menuju kebahagiaan. Karena apa? Tidak ada jalan untuk menempuh kebahagiaan kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i, dengan mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Di antara faedah yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya seorang yang berada di jalan menuntut ilmu, ketahuilah sungguhnya dia sedang berada di jalan menuju surga, dan ketahuilah bahwasanya jalan yang dia tempuh tidak akan pernah mendatangkan kesengsaraan ataupun penyesalan di kemudian hari. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ilmu syar'i yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak orang yang mempelajari ilmu akan tapi dia menyesal di kemudian hari. Padahal yang ilmu yang dipelajari adalah ilmu agama. Dia ingin mempelajari ilmu agama. Kenapa dia menyesal? Karena jalan yang dia tempuh salah. Belajar dari tempat yang salah, dari guru yang salah, belajar dari kitab yang salah, dari sumber ilmu yang tidak terpercaya. Tapi ketika seorang mempelajari ilmu agama berdasarkan dari sumbernya, dari para ahli ilmu, dari para ulama, dari para ustaz, maka biidznillahi ta'ala dia akan mendapati kebahagiaan setiap harinya di kehidupan dunia ini dan puncaknya nanti ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil daripada hadis ini, Syekh Abdullah mengatakan jawazu tsana'i 'ala al-insani fi wajhihi idza umina 'alayhi min al-fitnah. Itu bolehnya kita memuji seorang di hadapannya, di hadapan mukanya, apabila kita meyakini bahwasanya orang tersebut tidak akan terfitnah. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, marhaban bil qaumi ghaira khazaya wa la nadama. Selamat datang dengan kaum utusan yang mana mereka tidak akan mendapatkan kehinaan dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Di sini Rasulullah SAW memuji mereka di hadapan mereka. Akan tapi Rasulullah tahu bahwasanya ujian tersebut akan membuahkan kemuliaan di kemudian harinya. Akan tapi apabila kita memuji seorang dan kita takut, kita tahu bahwasanya apabila kita puji dia maka dia akan terfitnah, maka yang demikian kita tidak boleh untuk memujinya. Memuji seorang di hadapannya itu diperbolehkan apabila kita tahu orang tersebut tidak akan terfitnah. Akan tapi kalau kita tahu dia akan terfitnah maka kita harus tinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-madhu dhabhun." Itu pujian itu merupakan dhabh. Itu menyembelih orang tersebut apabila apa? Orang tersebut terfitnah atas pujian tersebut. Kemudian di antara faedah yang sangat mulia, yang sangat penting yang bisa kita petik daripada hadis ini, beliau mengatakan, "Min fawaidi hadzal hadis anna amrul hidayati bi yadillah azza wa jalla. Yahdi jalla wa ala man yasha wa yudhillu man yasha wal amru biyadihi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya perkara hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah bagi Allah yang orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, karena seluruh perkara berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa ta'ammal qawla hadzal wafd lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini perkataan utusan Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Sungguhnya kami tidak bisa datang kepadamu, tidak bisa terus datang ke hadapan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa datang kecuali pada bulan-bulan haram. Sebabnya apa? وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. Karena antara kami dengan kota Madinah bisa sampai kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat penghalang. Itu ada orang-orang yang tinggal di tengah-tengah perjalanan antara negeri kami ke dan kota Madinah. Kita tidak bisa untuk sampai kota Madinah kecuali melalui kota tersebut, yang mana kota tersebut dihuni oleh orang-orang kufar dari Bani Mudhar. Yang mana apabila kami datang di selain waktu, di selain bulan haram, maka mereka akan mengganggu kami. Mereka akan mencegah kami untuk bisa sampai di hadapan. Beliau mengatakan di sini, makna dzalik, maknanya apa? Anna mudhar min haits al-makan aqrab ila balad al-hidayah wa balad al-islam wa ha'ula'i ab'ad. Atau mereka mengatakan antara kami dari negeri kami dengan kota Madinah di tengah-tengah itu ada orang-orang kufar Bani Mudhar. Secara jarak, siapa yang lebih dekat dari kota Madinah tempat tinggalnya? Itu orang-orang kufar Bani Mudhar. Kalau secara jarak, orang-orang kufar Bani Mudhar itu lebih dekat ke kota Madinah, ke negeri hidayah, sumber hidayah, dibandingkan orang-orang dari utusan Abdul Qais. Akan tetapi, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang sangat jauh tersebut, sedangkan mereka yang bertetanggaan dengan penduduk kota Madinah, yang mana mereka berada di tengah-tengah antara Bani Rabi'ah dengan penduduk kota Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah pilih orang yang tinggal jauh dari negeri hidayah tersebut. Orang-orang Bani Mudhar mereka lebih dekat tempat tinggalnya dari sumber agama Islam ini, lebih dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat dari sumbernya keimanan. Akan tapi hidayah tidak turun di tengah-tengah mereka. Allah turunkan hidayah di orang-orang yang sangat jauh tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perkara hidayah itu berada, murni berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita melihat orang yang alim, ahli ibadah, orang yang mulia, orang yang bertakwa, di dalam kehidupannya dia sangat menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang diri yang mana dia tinggal dikelilingi, dia keluar dari keluarga yang jauh daripada agama, kan, tapi Allah pilih seorang tersebut dibandingkan keluarga yang ada di sekelilingnya, bahkan dari kampungnya semuanya kampung Kristen atau semuanya ke kampung yang jauh dari hidayah, kemudian keluar satu orang ini yang mana dia merupakan dai, dia merupakan seorang ahli ilmu, dia merupakan ahli ibadah, yang mana hidayah turun di tengah-tengah mereka dan Allah pilih salah seorang dari mereka. Sedangkan sebaliknya, ada orang yang mana dia tinggal di tengah-tengah kampung ilmu, bahkan dia tinggal di sumbernya ilmu, keluarganya seluruhnya merupakan ahli ilmu, akan tapi dia, orang tersebut jauh dari yang namanya hidayah, atau bahkan orang tersebut memerangi keluarganya tersebut. Maka perkara hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tidak menyangka bagaimana hidayah bisa sampai kepada si fulan, bagaimana orang ini dapat hidayah, bagaimana yang ini tidak dapat hidayah. Maka perkaranya semuanya, rahasianya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memilih, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memiliki hidayah, maka Allah akan memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Itu di antara faedah yang dapat kita petik, kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Masih banyak faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran kita di Rabu sore ini, kajian masih dari pembahasan hadis yang ketiga, memetik faedah dari kisah utusan Abdul Qais bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat. Ya, kajian live dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Dan kaum muslim-muslimah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair, Anda masih bersama kami. Dan kita akan putarkan jeda-jeda menjelang dikumandangkannya azan. Kurang lebih 5 menit lagi kita masih ada waktu untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Taib kaum muslim-muslimah, barakallahu fikum. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus.
6: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103,4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun antum wa antuna berada. Ya, baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Quran suara dari Syekh Imad Al-Munsari hafizahullah ta'ala, membawakan surah Al-Mu'minun, mengantarkan kita ke formasi pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib, salat sunnah, tilawah, sedekah dan yang lainnya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Baik kaum muslimin wal muslimat, kita akan menunggu untuk kajian ba'da maghrib. Ya, kajian ba'da maghrib ya di kesempatan malam hari ini. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyakum jami'an, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru.
2: Limna bima yanfa'una wa anfa'.
1: Baik, kita akan dengarkan kajian ba'da maghrib bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah ta'ala, pembahasan kitab Al-Usulus Sittah atau 6 landasan penting. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan kajian dari langsung kita relay dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Nah, wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Usulus Sittah yang matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, syarahnya oleh Syekh Salim Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sudah selesai di asal yang pertama, fondasi yang pertama tentang masalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu maksud daripada tauhid, dan menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan syirik. Di akhir pembahasan berjamaah, saya menukilkan perkataan daripada beliau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau yang lainnya, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Di situ beliau mengatakan rahimahullah, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kaitulah sesungguhnya ibadah itu tidak dinamakan dengan ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid. Jadi ibadah itu tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana bahwasanya salat itu tidak dinamakan dengan salat kecuali dengan bersuci. Jadi ibadah kita berjamaah tidak dianggap kecuali ibadah tersebut ada tauhid di situ. Sebagaimana ibadah salat dinamakan dengan salat kalau salat itu dibarengi dengan bersuci. Berarti kalau kita salat tidak bersuci, maka salat kita tidak sah. Sebagaimana kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, tetapi ibadah tersebut tidak ada tauhid di dalamnya. Jadi ketika kita berdoa, yang seharusnya doa ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berikan kepada selain Allah, berarti doa kita itu bukan ibadah. Kenapa demikian? Karena doa itu tidak ada tauhid di dalamnya. Nah, ini penting wahai jemaah, bagaimana tauhid itu menjadi faktor utama untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Sebagaimana salat, seseorang ketika dia salat, sekhusyuk manapun salatnya, sepanjang apapun bacaan yang dia baca, tetapi ketika dia salat tidak dengan berwudu, maka salatnya tidak akan sah. Fa idza daqala syirku fil ibadati fasadat. Maka apabila syirik itu masuk ke dalam sebuah ibadah, tercampur dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu akan menjadi rusak dia. Ini kita pelajari sebelumnya para jamaah, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadahnya ini dicampuri dengan syirik besar, maka ibadahnya akan gugur selama-lamanya sampai dia bertaubat nantinya. Jadi yang gugur pahalanya itu bukan hanya ibadah itu saja, tapi semua ibadah. Nah, kalau saat ini sebuah ibadah dicampuri oleh syirik kecil, maka yang akan gugur pahalanya adalah ibadah itu saja. Contoh ketika kita sholat ba'diyah tadi setelah maghrib, kita riya, ingin supaya sholat kita tersebut dilihat oleh orang dan dipuji. Memang itu niatnya. Nah, kalau seandainya seperti itu keadaannya, maka yang gugur pahalanya adalah sholat ba'diyah itu saja. Sholat yang lain aman dia. Ini berbeda kalau seandainya ibadah tersebut dicampuri dengan syirik yang besar, maka akan gugur pahalanya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Beliau mengatakan kal hadatsi idza dakhala fi taharati, sebagaimana ketika hadas kecil, ya, hadas besar, hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, hadas besar seperti junub. Idza dakhala fi taharati, apabila dia masuk ke dalam taharah, dia akan merusak wudu itu. Nah, makanya kalau kita berwudu, kemudian kita berhadas kecil, buang air kecil atau buang air besar, maka wudu kita akan batal. Nah, seperti itulah kedudukannya ketika kita beribadah, tapi ibadah kita ini dicampuri dengan kesyirikan, maka ibadah itu akan rusak dia. Bisa jadi rusak seluruh ibadah, ataupun yang rusak adalah ibadah itu saja. Rusak seluruh ibadah, kalau ibadah itu dicampuri dengan syirik yang besar. Rusak ibadah itu saja, kalau seandainya dicampuri dengan syirik yang kecil. Ya, ini perumpamaan yang beliau sampaikan kepada kita para jamaah, untuk kita memudahkan kepada kita untuk memahami sejauh mana pentingnya tauhid di dalam ibadah. Di saat bersamaan, beliau juga menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya efek daripada kesyirikan. Jadi bagaimanapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun ibadah kita, kalau ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan, maka tidak ada gunanya para jamaah. Makanya di pembahasan yang lalu sudah kita terangkan bahwasannya yang menjadi acuan dalam sebuah ibadah bukan tentang masalah kuantitasnya. Bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi masalahnya apa? Berkualitas apa tidak? Maksud ibadah kita berkualitas adalah kalau saat ini ibadah itu memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, ini tauhid. Yang kedua adalah mutaba'ah. Ibadah kita tersebut hendaklah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an di dua tempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling berkualitas amalannya. Kapan dikatakan amalan seseorang berkualitas? Kalau seandainya amalan tersebut memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran para jemaah di akhir surah Al-Kahfi. Allah mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka Allah mengatakan falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Saleh maksudnya apa? Amal ini mesti mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mutaba'ah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Ini adalah tauhid para jemaah. Ini pentingnya untuk kita memahami tauhid. Oleh karenanya, misi dakwah para nabi, para rasul, mulai daripada Nuh alaihi salatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tauhid, tauhid dan tauhid. Mereka mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini maksudnya apa? Tauhid uluhiyah. Perbuatan hamba kepada Allah. Apa perbuatan kita? Ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, kita bernazar. Ibadah-ibadah apa saja? Nah, ibadah-ibadah ini hendaklah hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting para jemaah, makanya pelajaran tauhid harus diulang-ulang ya. Karena dia pondasi. Kalau pondasi ini tidak benar para jemaah, maka ibadah-ibadah yang sangat banyak itu tidak ada tempat di mana diletakkannya. Nah, kalau kita mempelajari sejarah para nabi, para rasul, terutama nabi kita tercinta Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah 13 tahun lamanya di kota Mekah, yang menjadi inti dakwah beliau adalah tauhid saja. Ini bisa dipastikan dengan turunnya ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayatnya pendek, isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada pondasi yang kedua. Beliau mengatakan al-aslu tsani, pondasi yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama ini. Wa naha ani tafarruqi fi. Dan Allah juga melarang kita untuk berpecah belah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu padu. Di saat bersamaan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Nah, pondasi yang kedua ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat-sangat memuaskan, syafia, tafhamuhul awam, yang bahkan orang awam pun dapat memahaminya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masalah tauhid tadi, pondasi yang kedua adalah perintah Allah untuk kita bersatu. Bersatu di atas apa? Nih, agama ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, berarti Allah melarang kita untuk berpecah belah. Nah, pondasi yang kedua ini para jemaah, kata beliau, Allah sudah terangkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya para jemaah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah maksudnya apa para jemaah? Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillah wa la jami'an, keseluruhannya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini i'tasimu ini merupakan fi'il amar, perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Dan melarang kita untuk berpecah belah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran juga ayat 105, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berpecah belah, dan mereka saling berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Karena konsekuensi daripada berpecah belah apa dia? Mereka pasti akan berbeda dan berselisih pendapat. Ya. Konsekuensi daripada persatuan apa dia? Mereka akan punya satu mufakat. Nah, ini konsekuensinya para jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wakhtalafu." Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 159, Allah mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lasta minhum fi syai'," tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka. Kalau mereka bercerai-berai, Dan mereka berkelompok-kelompok. Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lasta minhu fi syai." Tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang ketiga dalam Quran para jemaah, memerintahkan kita untuk bersatu padu, melarang kita untuk bercerai-berai. Dalil yang keempat, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimad-din an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian tentang agama ini. Sama seperti apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, Nabi Nuh. Walladhi awhayna ilaika. Dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Muwahi Muhammad. Mawasai Nabi Ibrahim. Yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ini disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Yang lima ini berjamaah. Apa dia? Allah mengatakan, an aqimud dina wala tatafarraku. Apa wasiat itu? Apa wasiat Allah kepada Nuh, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam? Wasiatnya adalah, hendaklah kalian senantiasa menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai di dalamnya. Ini dalilnya jelas para jemaah. Perintah Allah untuk bersatu padu, larangan Allah untuk bercerai-berai. Ini yang beliau katakan di awal tadi. Pondasi ini Allah sudah terangkan dengan keterangan yang sangat memuaskan. Sekedar kita melihat terjemahannya, kita akan paham. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah untuk kita bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Ya. Nah, sini beliau mengatakan, hafizahullah, fala yajuzu lil muslimin, maka tidak boleh bagi kaum muslimin, ayatafarraku bi fi dinihim. Tidak boleh bagi mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Tidak boleh para jemaah ada agama Islam 1, agama Islam 2, agama Islam 3, tidak boleh. Atau agama Islam A, agama Islam B, C, dan D itu tidak boleh. Kenapa? Itu perpecahan. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita apa? Bersatu padu. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidah ala tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi umat yang satu di atas tauhid. Nah, ini pondasinya para jemaah. Jadi persatuan umat Islam dibangun di atas apa? Tauhid. Ya. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 92, Allah mengatakan, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'budun, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepada aku. La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha. Tidak boleh para jemaah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah belah di dalam masalah akidah mereka. Wa fi ibadatiha, dalam masalah ibadah mereka. Wa fi ahkami diniha, dan juga dalam masalah hukum-hukum agamanya. Hadza yaqul, ada yang mengatakan hadza halal. Wa hadza yaqul hadza haram bighairi dalil. Ada yang mengatakan oh ini halal. Ada juga yang mengatakan ini haram, tapi perkataan ini tidak dilandasi dengan dalil. Ingat para jemaah, di dalam kaidah fikih disebutkan asal setiap sesuatu pada ibadah itu adalah haram. Ya, asal setiap sesuatu pada ibadah hukumnya adalah haram. Illa maddalat dalilu ala tahlilihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya. Makanya para jemaah, ketika seseorang mengklaim sebuah ibadah dalam agama ini, apa saja ibadahnya? Maka yang dituntut daripada dia adalah ada dalilnya apa enggak? Nah itu. Ini disebut dengan bahwasanya Islam ini adalah agamanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya adalah bersumber daripada dalil. Ya. Nah ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, maka dia harus dituntut dengan dalilnya. Kenapa? Agar ibadah yang dia lakukan tersebut menjadi halal dia. Ini beda kalau muamalah, para jemaah. Kalau muamalah, asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, sini beliau mengatakan, la yajuzu hadza. Ini tidak boleh dalam masalah agama ini. La syakka anal ikhtilaf. Nah, di sini beliau sebutkan, para jemaah. Tidak diragukan bahwasanya al-ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan, min tabi'atil bashar. Itu merupakan tabiat bawaan manusia. Nah, kan iya, para jemaah. Tadi di pondasi yang kedua tadi, Allah sudah mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Allah melarang kita untuk berpecah belah. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, bagaimana ini? Karena perselisihan itu kan wujud ada. Dan kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang berbeda pendapat. Karena mungkin kita disatukan, para jemaah. Kita punya berangkat daripada latar belakang yang berbeda. Pendidikan kita berbeda, ilmu kita berbeda, strata ekonomi kita berbeda, usia kita juga berbeda, generasi juga berbeda. Sehingga perbedaan-perbedaan ini akan menyulut kepada al-ikhtilaf. Ya. Maka seperti Allah sebutkan, para jemaah, di dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 118-119, Allah mengatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Dan mereka senantiasa berbeda pendapat, berselisih, إِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكَ. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb mereka. Jadi di sini, para jemaah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu, Allah melarang kita untuk berpecah belah, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali berbeda pendapat. Bukan. Begitu maksudnya. Karena kalau itu maksudnya, para jemaah, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ini bawaan kita manusia. Sejak kecil kan, para jemaah, kita kan selalu berbeda pendapat dengan teman-teman seusia kita. Itu kan hal yang biasa. Jadi tabiat ini tidak mungkin dihilangkan. Ya. Di sini beliau mengatakan, lakinnal ikhtilafa, tetapi ketika terjadi perselisihan, ini yang harus kita garis bawahi, para jemaah, yuhsamu birruju' ilal kitabi sunnah, harus diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, itu dia. Artinya ketika terjadi perselisihan di antara umat Islam, kemana perginya? Apa solusinya? Harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada sunnah. Itu solusinya, para jemaah. Kita tidak boleh kembali kepada apa? Hawa nafsu kita sendiri. Setelah kita mengatakan, menurut saya, tidak bisa, para jemaah. Atau seseorang merujuk kepada gurunya. Guru saya tidak seperti itu. Salah. Jadi ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kemana solusinya? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu standarnya, para jemaah. Maka beliau mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفْتُ أَنَا وَأَنْتَ. Apabila saya dan kamu berbeda pendapat, ini kata beliau, kata Syaikh Shalih Fauzan, wa anta fa innahu yajibu alaina an narji' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kepada kita, kamu dan saya, untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita adalah seorang muslim. Ini kalau kita perhatikan, para jemaah, kita ambil contoh yang dekat lah, memudahkan untuk kita memahaminya. Perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mazhab yang empat, yang masyhur, ikut zamannya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah, mazhabnya Al-Hanafiyah. Imam Malik, mazhabnya Al-Malikiyah. Imam Syafi'i, Al-Syafi'iyah. Ini imam kita. Imam Ahmad, mazhabnya adalah Al-Hanabilah. Dan mereka berbeda pendapat, para jemaah. Tapi inti daripada perkataan mereka terkait perbedaan pendapat ini, mereka mengatakan apa? Ma sahha minal hadithi fahuwa madhabi. Apa yang sahih daripada hadis, itulah madhabku, katanya. Di antaranya mereka juga mengatakan, kalau kalian menemukan pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, campakkan perkataanku. Lihat, para jemaah. Jadi standar kebenaran bukan apa yang dikatakan oleh fulan, fulan, ustaz fulan, kiai fulan, bukan. Apa standarnya? Dalil, Al-Quran dan sunnah. Makanya beliau katakan tadi, kalau kita berbeda pendapat, yaitu merupakan tabiat manusia, kemana kita pergi? Kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada sunnah. Kalau kita kembali selain daripada keduanya para jemaah, maka kita akan tersesat. Dahulu pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak terjadi perbedaan pendapat? Terjadi para jemaah. Kemana mereka perginya? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup. Setiap permasalahan mereka akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka itu bisa selesai. Itu di banyak kisah seperti itu para jemaah. Ya, termasuk di antaranya yang pernah kita ceritakan, saya ingat apakah di sini atau di tempat yang lain, ketika sekelompok para sahabat mereka dalam sebuah perjalanan singgah di sebuah kampung, kemudian mereka minta untuk dijamu, tapi penduduk kampung tidak mau menjamu mereka. Tiba-tiba ketua kampung itu tersengat oleh binatang yang berbisa. Tidak ada yang bisa meruqyahnya. Jadi orang kampung datang kepada mereka untuk minta diruqyah. Salah seorang di antara para sahabat itu mau meruqyah dengan syarat diberikan hadiah ini dan ini. Dia ruqyah, sehat. Kepala kampung tersebut diberikanlah hadiah. Nah, hadiah itu para jemaah disebutkan ada 30 ekor kambing yang diberikan kepada mereka. Dan para sahabat ini tidak membagi kambing-kambing itu para jemaah, tapi mereka tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampainya ke kota Madinah, mereka tanya, "Boleh enggak kami mengambil hadiah ini?" Karena ketika mereka berada di situ para jemaah, mereka berbeda pendapat. Sekelompok mengatakan boleh, sebagian tidak boleh. Kemana mereka pergi para jemaah? Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh enggak kami mengambil hadiah ini?" Ini kisah-kisah seperti ini berarti sangat banyak di dalam perjalanan para sahabat. Tandanya apa? Ketika mereka berbeda pendapat, mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Nabi maksudnya apa para jemaah? Kembali kepada sunnah Nabi. Karena standar kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran dan sunnah, itu saja. Tapi kalau kita berbeda pendapat, kita tidak mau kembali kepada Al-Quran. Atau kita kembali kepada Al-Quran, tetapi kita pahami ala kita sendiri. Kita pahami ala guru kita sendiri. Itu tidak bisa para jemaah. Makanya, kembali kepada Al-Quran Sunnah harus dengan pemahaman salafil ummah, pemaham para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW para jemaah. Baik, kita azan dulu. Wallahu a'lam.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كوم مسلمين المسلمات برجماعة yang di muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ketika terjadi perbedaan pendapat yang itu akan menjurus kepada perselisihan, perpecah belahan, maka solusinya adalah kita harus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan manhaj ulama salaf dahulunya. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan perkataan daripada ulama mazhab yang empat tadi, ya, seluruh perkataan mereka para jemaah itu kembali kepada makna itu. Ya, kita nukilkan di antara perkataan mereka adalah perkataan daripada Imam Syafi'i yang sudah kita sampaikan dari idza sahal hadis bahwa mazhabi, apabila kalian apabila telah sahih hadis, ha, maka itulah mazhabku. Oleh karena para jemaah, kenapa terjadi perbedaan pendapat?

Berarti apa? Yang menjadi rujukan kepada beliau Abu Hanifah adalah Al-Quran dan Sunnah pada jemaah. Imam Malik mengatakan, rahimahullah, ma wafaqul kitab wa sunnah, sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, fakhudhu bih, ambillah itu. Wafiq fatruku. Dan kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Jangan taklid kepadaku. Taklid maksudnya adalah ikut mengambil pendapatku tanpa tahu sumbernya. Itu taklid namanya. Wala taqalid malikan, wala syafi'iyya, wala al-auza'i, wala thawri. Jangan juga taklid kepada Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Auza'i, kepada Thawri. Ini imam semua nih. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambilnya. Jadi beliau mengarahkan kita kepada apa para jemaah? Sumbernya. Dari mana mereka mengambilnya? Itu yang beliau arahkan kita. Dari mana mereka mengambilnya? Jelas daripada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka semuanya mengatakan seperti itu para jemaah? Karena maknanya satu. Kembali kepada yang tadi, Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu, Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Konsekuensi daripada cerai-berai adalah perselisihan, perbedaan. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbeda pendapat sama sekali, bukan. Kan itu tabiat kita manusia. Yang Allah sebutkan adalah kalau kita berbeda pendapat, maka hendaklah perbedaan itu kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah sebutkan para jemaah dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian tanaza'tum, berbeda pendapat, berselisih fi syai'in pada sesuatu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah itu kepada Allah, ini Al-Quran, kembalikanlah itu kepada Rasul, ini sunnah. In kuntum tu'minuna bil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Coba lihat para jemaah. Dia ini jelas Allah Subhanahu wa taala bukan melarang kita sama sekali untuk berbeda pendapat, bukan. Tetapi ketika itu terjadi, ketika perbedaan itu terjadi, perselisihan itu ada, maka solusinya adalah kita mesti kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur para jemaah. Hadis daripada Irbad bin Sariyah dalam Arba'in Nawawiyah. Ketika Nabi mengatakan, fa innahuma ya'ish minkum, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup lama, fasayir ikhtilafan kathira, dia akan melihat berbagai macam perbedaan dalam beragama ini. Dan kita melihat zaman sekarang para jemaah. Maka Nabi menyebutkan obatnya. Nabi sebutkan penyakitnya. Nabi sebutkan penawarnya. Nabi katakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin. Kalian kembali kepada sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyebutkan penyakit nih di akhir zaman. Nah, kita melihatnya. Bagaimana kita bisa tahu ini benar, ini tidak, para jemaah? Adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu standar kebenaran, para jemaah. Kalau kebenaran diukur dengan akal manusia, siapa yang paling pintar, dia paling benar. Akal siapa menjadikan standar kebenaran dalam agama ini berjemaah? Tidak ada. Tapi ketika dikembalikan kepada Al-Quran, kalamullah, selesai dia. Ketika dikembalikan kepada Sunnah Nabi SAW, selesai dia. Karena Nabi SAW, beliau maksum, terjaga daripada kesalahan. Tidak akan pernah salah dalam masalah agama. Itu Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia. Nah, kalau ada orang, dia berbeda pendapat. Tapi dia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu dipertanyakan tentang masalah akidahnya, para jemaah. Karena sebenarnya ketika terjadi perbedaan, para jemaah, orang ingin mencari yang paling benar itu apa? Bukan yang mencari menang kalah, bukan. Ya. Nah, kalau kita mencari benar dan salahnya dalam agama ini, maka standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selesai. Baik, para jemaah ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, hafizahullah, amma ma yuqal, adapun yang dikatakan oleh sebagian orang, kullun yabqa ala madhhabihi. Masing-masing tetap berada di tempat mazhabnya. Sekalipun dia berbeda, jelas pendapat

yang ini berbeda dengan Al-Qur'an Sunnah, tidak ada masalah. Dia tetap berada di mazhabnya. Atau yang mengatakan wa kullun yabqa ala aqidatihi. Setiap seseorang berhak untuk berada di atas. Atau ada yang mengatakan para jemaah, wan nas ahrarun fi araihim. Manusia itu bebas di dalam pendapat mereka. Terserah mereka mau bagaimana. Ada juga yang mengatakan wa yutalibuna bi hurriyatil aqidah. Mereka mengatakan manusia ini sudah saatnya untuk diberi kebebasan dalam memilih akidah yang mereka inginkan. Wa hurriyatil kalimah. Juga kebebasan di dalam berbicara. Maka beliau mengatakan kepada dia, ini syubhat. Ini kerancuan-kerancuan dalam berfikir. Ini akan menggiring seseorang ke dalam perpecahan. Ya. Maka beliau mengatakan, hadza huwal batil. Ini perkataan yang batil. Yang tidak benar, ini salah. Allazi nahallahu anhu. Ini yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para jemaah. Kalau seseorangnya, setiap orang berhak di atas akidah memilih. Dia bebas memilihnya. Ini jelas para jemaah perkataan yang batil. Karena hal-hal seperti ini akan memicu kepada perselisihan dan akan berimbas kepada perpecah belahan. Ini yang Allah larang dalam Al-Quran tadi yang kita baca surah Al-Imran ayat 103. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala jami'an keseluruhannya wala tafarraku dan jangan berpecah belah. Tepat itu. Nah, begitu. Ya, jadi bukan perbedaannya yang dipermasalahkan, tapi adalah ketika berbeda apa solusinya. Itu garis bawah para jemaah. Karena kalau kita katakan enggak boleh sama sekali berbeda pendapat, mustahil. Itu tabiat manusia. Sedangkan dua orang saja ketika berkumpul berjemaah, menikahlah dua orang, laki dan perempuan, pasti berbeda dia. Banyak perbedaan-perbedaannya pendapatnya. Lagi kalau berkumpul banyak orang, yang diberikan oleh syariat adalah solusinya apa? Karena tadi perintah Allah untuk bersatu. Larang Allah untuk berpecah belah. Kalau terjadi perbedaan, perselisihan, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembali ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah katakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ya. Baik, para jemaah ini mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini beliau mengatakan, فَيَجِبُ أَنَّشْتَمِعَ. Maka kita wajib untuk bersatu padu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi ardi ikhtilafina ala kitabillahi. Kemudian kita menyodorkan perselisihan tadi, kita hadapkan perbedaan tadi kepada apa? Al-Qur'an. Hatta fi masailil fiqhi, sampai pun dalam masalah fikih. Dulu di Jami' Islamiyah para jemaah, di kuliah syariah di Universitas Islam Madinah, kita mempelajari kitab fikih Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibn Rushd. Itu berbagai mazhab ada di situ para jemaah, terutama empat mazhab yang terkenal. Abu Hanifah dengan Hanafiyahnya, Imam Malik dengan Malikiyahnya, Imam Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, kemudian Imam Ahmad dengan Al-Hanabilahnya. Kita dahulunya para jemaah diwajibkan setiap satu semester itu mempelajari 250 perbedaan pendapat para ulama tentang masalah fikih. Masing-masing pendapat ini para jemaah, mereka punya dalil tersendiri. Cuman kadang-kadang ada dalilnya yang hadisnya yang sahih, ada yang tidak. Kenapa ulama ini berpegang dengan hadisnya yang tidak sahih? Karena menurut dia itu sahih, para jemaah. Sedangkan ulama ini mengatakan itu tidak sahih. Ini hal yang biasa. Makanya kalau kita rujuk kepada apa yang sudah mereka katakan di awal tadi, yang kita katakan tadi, para jemaah, seperti Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahal hadis wa madhhabi." Ini merupakan rujukan daripada perkataan mereka, para jemaah. Karena kadang-kadang hadis itu sampai kepada mereka, tapi mereka anggap ini hadisnya dhaif. Sedangkan yang lain mengatakan ini hadisnya sahih. Itu hal yang biasa, para jemaah. Disitulah muncul terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, terutama yang kita bahas adalah tentang masalah fiqhiyah, furu'iyah ini, para jemaah. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, kita mesti kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita alami, para jemaah. Kita hidup di generasi yang sekarang ini. Banyak ustaz yang mengatakan ini, ustaz yang mengatakan ini. Untuk kita tahu benar apa tidak yang dia katakan, maka kita mesti kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau katakan para jemaah. Iza khtalafna fi syai'in. Apabila kita berbeda pendapat dalam sesuatu, na'riduhu alal adillah. Kita mesti menyodorkan perbedaan itu kepada apa? Dalil. Ya. Faman syahidalahu dalil, sirna ma'ahu.

Maka barang siapa yang pendapatnya didukung oleh dalil, sesuai dengan dalil, maka kita ikut bersamanya. Waman akhto'ad dalil, dan barang siapa yang disalahkan oleh dalil, menyalahi dalil pendapatnya, fa innana la na'khudhu bil khata'i, dan kita tidak akan mengambil berpegang teguh dengan sesuatu yang salah. Jadi yang menjadi acuan bukan ini pendapat siapa, bukan, tetapi ini sesuai sunnah apa tidak, ada dalilnya apa tidak. Itu dia para jemaah. Jadi kalau pendapat tersebut dikuatkan dengan dalil, siapapun yang mengatakannya, kita wajib untuk menerimanya. Namun ketika sebuah pendapat menyalahi dalil, menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mengatakannya, kita wajib untuk meninggalkannya. Maka dalam Islam, para jemaah, tidak ada namanya fanatik kepada individu orang. Itu tidak ada. Fanatisme itu tidak ada, para jemaah. Kita hanya boleh fanatik kepada siapa? Muhammad bin Abdullah, Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan para jemaah. Itu memang sunnahnya seperti itu. Karena kalau Nabi berbicara dalam masalah agama, tidak akan pernah salah. Tapi selain Nabi, tidak maksum para jemaah. Maka kalau ada dalam sebuah kajian ini, menyuruh jemaahnya mengatakan, dia mengatakan, kalian mesti ikut kepada saya semuanya. Tidak boleh menyelisih pendapat saya. Bunda kalian akan merasa, oh ini kajiannya salah ini para jemaah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi yang menjadi acuan apa? Dalil tadi. Kalau sesuai dalil, kita ambil. Bukan karena si fulan yang mengatakan, bukan. Bukan individu orangnya, figurnya, bukan para jemaah. Oleh karena ulama mengatakan, kebenaran itu dikenal dengan dalil, bukan dengan orangnya. Kebenaran itu para jemaah, dikenal dengan dalil, bukan dengan orangnya. Ya, makanya kalau kita perhatikan para jemaah, ulama-ulama dahulu, sesuatu yang paling mereka takutkan adalah popularitas para jemaah. Masyhur di tengah-tengah masyarakat. Itu akan merubah citra dakwah, akan merubah bagaimana dia membawakan dakwah. Lagi zaman sekarang para jemaah. Untuk masalah viral-viral itu kan sangat mudah para jemaah. Ya. Karena dakwah kalau sudah dicampuri dengan hal-hal seperti itu, ingin terkenal, ingin mencari popularitas dunia, tidak ada berkahnya para jemaah. Kita berdakwah ingin mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Kita tidak pernah memaksa orang untuk ikut kepada apa yang sudah kita sampaikan, tidak para jemaah. Ini hidayah namanya. Ya. Makanya kalau ada seseorang yang menyuruh untuk ikut dia, taklid kepadanya, kalau yang menyelisihnya akan salah dan seterusnya, ini salah para jemaah. Dan hal yang biasa, ketika seseorang menyampaikan, kadang dia salah, kadang dia benar. Kalau dia salah, dikoreksi, minta maaf, rujuk kepada kebenaran. Mudah para jemaah. Bukan berarti ketika dia salah, kemudian minta maaf, akan menurunkan derajat harkat martabatnya. Tidak. Imam Ahmad para jemaah, sebegitu imul beliau, beliau pernah ditanya tentang 40 pertanyaan para jemaah agama. Beliau hanya bisa menjawab 3 pertanyaan saja. 37 beliau berkata, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Begitulah ilmu agama berarti. Semakin kita menggalinya, semakin kita menuntutnya, semakin banyak yang kita tidak tahu sebenarnya. Itu agama berarti. Allah sudah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Semakin kita menuntut ilmu agama, maka kita semakin merasakan apa? Kita tidak ada apa-apanya berarti. Banyak kita tahu, sebenarnya lebih banyak daripada itu yang kita tidak tahu. Maka menjadi standar kebenaran itu apa? Dalil tadi, para jemaah. Kita tidak boleh fanatik kepada guru kita. Tidak boleh. Kalau selain guru kita, berarti itu salah. Itu bukan seperti itu, para jemaah. Itu bukan kajian Islam. Itu bukan manhaj para ulama dahulunya. Ya. Makanya dalam masalah menerima kebenaran, kita wajib menerima daripada siapapun. Ini menerima kebenaran para jemaah. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat kursi, tentang keutamaan ayat kursi. Siapa yang mengajarkan keutamaan ayat kursi kepada Abu Hurairah para jemaah? Itu syaitan. Syaitan yang mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau engkau membaca surat ayat ini di malam hari, engkau tidak akan diganggu sampai di pagi hari. Kalau engkau membaca di pagi hari, engkau tidak akan diganggu sampai di malam harinya. Itu yang mengatakan siapa para jemaah? Syaitan. Nabi mengatakan apa? Setelah Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi, kan 3 malam berturut-turut dia datang para jemaah.
Nabi mengatakan sedekah. Dia betul. Jadi kalau masalah menerima kebenaran dari siapa saja? Kebenaran maksudnya apa? Perkataan itu sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh salafil ummah para sahabat. Tapi kalau menuntut ilmu berjamaah, kepada siapa kita menuntut ilmu, mengaji, mempelajari masalah agama, ini yang kita harus selektif dalam memilih guru. Itu iya. Ya. Karena ini adalah agama. Ya, maka kita harus selektif di dalam memilih kepada siapa kita berguru. Tapi kalau masalah menerima kebenaran, daripada siapa saja berjamaah. Itu manhajnya. Dan dalam kajian-kajian salaf, tidak pernah menyuruh seseorang untuk fanatik kepada orang lain. Sehingga kalau seandainya gurunya salah, tidak boleh dikritik, ya, tidak boleh dikritisi, gurunya pasti benar. Itu tidak mungkin seperti itu, para jamaah. Itu tidak boleh. Baik, demikian para jamaah. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu matasmaun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini, Rabu malam Kamis 4 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1448 Hijriah, Rabu malam Kamis 14 Oktober 2026. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya kita semuanya mengharapkan ya itu semuanya. Baik, kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali bacakan informasi kajian. Mohon maaf untuk surah Fussilat. Ya, suara dari Syekh Amir Syurarah hafizahullah taala. Ya, tidak bisa kita tuntaskan karena kita sesaat lagi akan mendengarkan kajian malam hari ini. Untuk itu tilawah Al-Qur'an yang sudah kita angkat tadi, surah Ghafir dan surah Fussilat, suara dari Syekh Ahmad Samiri Syurarah hafizahullah taala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun berada, kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini. Sebuah kajian tentang pendidikan anak yang berjudul Aspek Akidah dalam Tarbiyatul Aulad atau Pendidikan Anak. Bersama Ustaz Nafi' Zainuddin LCMHI hafizahullah taala, Aspek Akidah dalam Tarbiyatul Aulad atau Pendidikan Anak. Sebelum kita dengarkan aspek akidah, kita bacakan dulu ya, ada beberapa informasi kajian seperti biasa untuk kajian besok pagi. Kita awali dengan info kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Angka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian untuk besok pagi di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, kajian rutin Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i Jilid yang ketiga, Kitabun Nikah, kitab yang ke-26, kitab tentang hukum-hukum pernikahan. Bersama guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-ZMA fizahullah ta'ala. Untuk besok pagi, kajian diawali pada bab yang ke-12, hadis-hadis tentang menikahi perempuan pezina. Nah, hadis-hadis yang membahas tentang menikahi perempuan pezina. Kemudian bab yang ke-13, hadis-hadis tentang larangan menikahi perempuan pezina. Kemudian bab yang ke-14, hadis-hadis tentang perempuan terbaik. Bab yang ke-15, hadis-hadis tentang perempuan solihah. Nah, itu dia pembahasan Kitabun Nikah, kitab yang ke-26, kitab tentang hukum pernikahan, yang diambil dari pembahasan Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga bersama Buya Dr. Asbir Rahmat AZMA fizahullah ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, ada juga kajian Kamis pagi ba'da subuh di Musola Al-Hidayah. Kajian rutin bersama Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala. Untuk besok pagi insyaallah beliau akan melanjutkan kajian rutin beliau. Setiap Kamis pagi ba'da subuh beliau rutin membawakan kitab Riyadus Salihin. Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah, besok pagi Kamis ba'da subuh insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin di Musola Al-Hidayah. Ya, besok pagi Kamis ba'da subuh ya, beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin bertempat di Musola Al-Hidayah. Ya, yang berada di depan kediaman beliau, Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas Pekanbaru. Kajian kitab Riyadus Salihin bersama Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah taala, besok pagi Kamis ba'da subuh. Demikian informasi dari pengurus Musola Al-Hidayah yang beramal di Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah, untuk info kajian berikutnya, Ya, baik. Sepertinya itu saja ya untuk info kajian Ba'dah Subuh. Kita tutup dengan info kajian muslimah. Kajian khusus muslimah ya. Jangan lewatkan kajian besok pagi, Kamis pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Majelis Taklim Ibu-Ibu yang diisi oleh salah satu Dewan Syura RJIC. Beliau adalah Buya Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizallahu Ta'ala. Ya, untuk pekan ini yang mengisi kajian adalah beliau, Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizallahu. Adab lambang kebahagiaan, kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizallahu. Besok pagi Kamis sekitar pukul 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur atau sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian khusus muslimah yang kami dapatkan informasinya dari relawan Ummahat RJ. Bagi antuna yang berhalangan hadir, seperti biasa insya Allah akan kita relay melalui Radio Hidayah. Dan juga bisa disimak melalui RJTV di media sosial ya. Mudah-mudahan kajian tersebut bisa antuna hadiri atau bisa ditonton ya. Demikian informasi dari relawan Ummahat RJ untuk kajian Majelis Taklim Ibu-Ibu besok pagi Kamis pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, itu saja sepertinya info kajian yang masuk ke meja siar kami.

Taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan info safari dakwah ya. Ya, ini adalah kajian umum. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua untuk kajian rutin ya. Kita ke info safari dakwah. Guru kita Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Baik, Tabligh Akbar dan juga kajian daurah. Hadirilah Tabligh Akbar bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Baik, beliau akan mengawali kunjungan beliau dengan mengisi khutbah Jumat di Masjid Al-Ittihad, Komplek PHR atau Chevron Rumbai, Pekanbaru. Ya, untuk khutbah Jumat ini dengan judul tematik. Kemudian yang kedua, beliau akan mengisi kajian pada malam harinya, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, 16 Oktober 2026. Bertempat di Masjid Imam Asy-Syafi'i.

atau imat yang terletak di Tenayan Raya. Beliau akan mengisi daurah dengan judul Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Sabtu pagi waktu duha, 17 Oktober 2026. Sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai di Masjid Imat atau Imam Abu Daud, Tenayan Raya, dengan judul Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Dari Masjid Imat atau Imam Abu Daud, Tenayan Raya, beliau kembali ke Al-Ittihad ya. Masjid Al-Ittihad yang terletak di Kompleks Chevron atau PHR Rumbai, Pekanbaru. Tema yang beliau bawakan pada hari Sabtu malam Ahad Bangta Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat dengan judul Pergi Tak Pernah Kembali. Pergi Tak Pernah Kembali. Kemudian agenda yang kelima, beliau akan berkunjung pada hari Ahad pagi ke Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah yang beramat di Jalan Kayu Putih, Bina Widya, Pekanbaru. Tabligh Akbar pada Ahad pagi ini insyaallah mengusung tema Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Ahad pagi waktu duha juga pada tanggal 18 Oktober 2026. Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Tabligh Akbar di Masjid Al-Hijrah Ahad pagi pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat 18 Oktober 2026. Demikian informasi dari Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, ya, atau Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir, agenda yang keenam, yaitu bedah buku yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Ya Allah Ampuni Aku. Ya, kitab ini karya beliau sendiri, Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin, LCMM, Hafizahullah. Ya Allah Ampuni Aku, sebuah kitab yang beliau karang dan insyaAllah akan dibahas pada Tabligh Akbar Ahad malam Senin Bangta Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ahad malam Senin Bangta Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya Allah Ampuni Aku, ya, adalah sebuah kitab karya beliau sendiri dan insyaAllah akan dibahas pada hari Ahad 18 Oktober 2026. Malam Senin Bangta Maghrib sampai dengan selesai bertepat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Dan catatan untuk bedah buku ini insyaAllah akan dibagikan kurang lebih 100 eksemplar, ya, buku tersebut yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku, yang sudah diperbanyak oleh Muhsinin yang mendonasikan atau menginfakkan, ya, kitab tersebut kepada jamaah, 150 jamaah yang hadir pertama. Ya, mudah-mudahan bertambah untuk kitab ini. Dan yang kami dapatkan informasinya adalah 150 eksemplar ya untuk jamaah yang 150 hadir pertama. Demikian informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, itu dia Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mulai hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 hingga hari Ahad 18 Oktober 2026. Taib, kaum muslimah, demikian untuk informasi kajian daurah dan tabligh akbar. Ya, kajian umum ya. Dan sudah kita bacakan juga tadi kajian rutin, kajian khusus muslimah dan juga yang lainnya. Taib, kini kita akan dengarkan seperti yang Anda sampaikan tadi, kita angkat malam hari ini kajian tentang pendidikan anak. Ya, bersama Al-Ustaz Nafi' Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Ya, ada beberapa aspek yang perlu dibahas dan yang paling penting adalah aspek akidah dalam tarbiyatul aulad atau pendidikan anak. Bagaimana aspek akidah? Kita dengarkan kajiannya berikut ini disampaikan oleh Al-Ustaz Nafi' Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam format rekaman. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Selamat mendengarkan.

0: wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wal-durus al-ilmiyah, wal-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi ila yumiddin. Jamaah ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyakum, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, La in syakartum la azidannakum, fadhkuruni azkurkum, ud'uli astajib lakum. Apabila kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji, ingatlah aku, udkurni, maka aku akan mengingat kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan penuhi permintaan kalian. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan majlis ini kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab mereka selama mereka meminta pengampunan kepadanya. Dan sebaik-baik yang kita upayakan untuk bisa menjadi warisan buat anak-anak kita adalah al-ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Dan sebaik-baik amalan adalah yang diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam di dalam doanya mengatakan, Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radhiya. Beliau alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dikaruniai anak, dan beliau mengungkapkan alasan, inni khiftul mawaliya, aku khawatir terhadap orang-orang sepeninggalku. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah untukku anak keturunan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi dariku dan mewarisi dari keluarga Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Para ulama tafsir kemudian menyebutkan, apakah yang diwarisi dari keluarga Yaqub? Padahal para nabi tidak mewarisi harta benda. Ya. Apa yang mereka tinggalkan adalah sedekah. Ya. Maka ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan warisan di situ adalah al-ilmu. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengan ilmu tersebut an-nubuwah untuk keluarga Zakaria. Ya. Di antara faedah yang kita dapatkan bahwasanya sebaik warisan itu adalah ilmu. Ya. Maka kita mempelajari ilmu agar kita bisa meninggalkan yang terbaik untuk orang-orang setelah kita, untuk anak-anak kita, dan betapa ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut adalah merupakan peninggalan yang terbaik yang ditinggalkan oleh para al-anbiya alaihimussalatu wassalam. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, tema kita pada hari ini adalah tentang tarbiyatul aulad, dan khususnya terkait dengan penanaman akidah atau aspek akidah di dalam pendidikan anak-anak. Kita menyadari bahwa yang paling penting di antara perkara-perkara penting di dalam agama kita adalah al-aqidah. Ya. Untuk bisa hidup di dunia ini dengan aman, maka kita membutuhkan akidah. Seseorang akan menghadapi berbagai ancaman. Ya. Seorang akan berhadapan dengan berbagai syubhat, perang pemikiran, syubhat-syubhat. Yang bisa melindunginya adalah akidah sahihah. Orang akan berhubungan dengan berbagai rencana-rencana jahat melalui syahwat. Yang bisa melindunginya adalah al-aqidah. Ya. Al-thabat ala al-iman wal-islam. Istiqomah di atas hal tersebut. Ya. Bahkan tidak ada yang bisa memperbaiki segala bentuk kerusakan di muka bumi ini. Ya. Sampai kerusakan yang paling besar, melainkan juga al-aqidah. Ya. Keyakinan kepada Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika seluruh manusia bersepakat, ya, untuk memperbaiki sesuatu dengan seluruh upaya, harta benda, pemikiran, ya, maka akan sia-sia tanpa adanya akidah. Oleh karenanya, diutusnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, ya, yang pertama kali adalah terkait dengan bagaimana membentuk manusia menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang muslim. Di akhirat, satu-satunya kunci yang berfungsi untuk seseorang mendapatkan tempat yang aman adalah al-aqidah. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Di hari tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari pembatal-pembatal Islam dan juga iman. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sisi perhatian terhadap aspek yang begitu penting ini. Ya. Kita ingat sebuah riwayat tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi. Ya. Disebutkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai tetangga seorang Yahudi. Ya. Dan dikatakan bahwasanya akhlaknya itu la ba'sa bihi. Ya. Wajar-wajar aja, ya. Bukan seorang yang seperti Sohyun sekarang, orang-orang Zionis yang tidak punya akhlak. Ya. Dikatakan dalam riwayat tersebut bahwasanya tetangga ini adalah Yahudi, jar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlaknya atau perilakunya la ba'sa bihi. Ya. Kemudian ternyata sakit, dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan terjadilah percakapan antara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yahudi tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk menjadi seorang Muslim, sebagaimana kita tahu ya tentang cerita ini. Ya. Riwayat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah engkau bersaksi? Ya, tidak ada sesembah kecuali Allah. Wasanya aku adalah utusan Allah. Ya. Maka ya, anak tersebut melihat kepada bapaknya masih terdiam saja. Dan anaknya pun terdiam. Sampai terjadi hal yang demikian itu 3 kali. Ya. Begitu Nabi SAW mengucapkan itu, dia lihat bapaknya. Bapaknya masih diam, dia diam. Begitu Nabi SAW mengucapkan sampai 3 kali, ya, barulah bapaknya mengatakan kepadanya, ya, katakan, Qul ma qala. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan olehnya, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam sebagian riwayat dikatakan Ati' Abul Qasim, ya, taatilah Abul Qasim, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata setelah itu anak ini meninggal. Ya. Orangnya, ya. Mereka pikir ini adalah satu bagian dari mereka, ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meyakini bahwa dia sudah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu aula minkum. Ya. Kami lebih berhak untuk mengurusinya dari kalian. Ya. Jadi pada peristiwa tersebut, jemaah yang dirahmati Allah, Nabi kita menunjukkan betapa pentingnya akidah. Ya. Dan membedakan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Ya. Ketika di dunia, ya, dari manapun asalnya, siapapun dia, kalau sudah menjadi seorang Muslim,

maka mendapatkan hukukuhu al-muslim, hak-haknya sebagai seorang muslim. Ya. Apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempertemukan persaudaraan kecuali didasarkan atas dasar iman, Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurusi jenazahnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensolatinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita lihat dari sisi tarbiyatul aulad ya, adalah perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil ya. Dan bagaimana ya dalam waktu yang sangat menentukan ya, yang paling penting ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ikrar terhadap tauhidullah ya. Dan begitu pula di dalam dakwah secara umum, dan inilah yang dilakukan oleh ulama'u as-salaf ya, para ulama perhatian kepada aspek akidah ini melebihi atau ya mendahulukan aspek ini dibandingkan dengan aspek-aspek yang lainnya ya, karena inilah yang terpenting. Maka diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya tidak pernah membiarkan anak-anak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang akan merusak iman dan Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi, maka Umar bin Khattab tidak membiarkan adanya gerakan-gerakan ya, adanya ajakan-ajakan yang mengkaburkan akidah Islamiyah ya. Beliau radhiyallahu taala anhu ya tidak membiarkan orang Yahudi melakukan itu kepada anak-anak muslim. Tidak membiarkan orang-orang Nasrani melakukan hal tersebut kepada anak-anak muslim. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ya. Hal ini apabila kita kembali kepada ya, nas-nas syar'i, ya. Kita akan dapatkan bahwasanya nas-nas tersebut memberikan penjelasan kepada kita dengan sangat gamblang ya, betapa sisi akidah ini ya, ya ada pertanyaan ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidan ya, dan pendidikan di dalam Islam dimulai bahkan sebelum seseorang terlahir ke alam dunia ya, bagaimana ya seorang diberikan anjuran ya, dan talab yang masyru' untuk mencari pasangan hidupnya yang kelak bisa melakukan ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ya, bahwasanya di dalam kitab Ahkamul Maulud, Tuhfatul Maulud, di Ahkami Al-Maulud. Ya. Fa'idha kana waqta nutqihim falyulakkinu la ilaha illallah, maka apabila anak-anak itu sudah sampai saatnya mengucapkan kata-kata, maka talqinlah mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum kalimata la ilaha illallah ya. Jadi iftahu, bukalah ya, mulailah ya, ala sibyanikum, pada anak-anak kalian kalimata la ilaha illallah. Makanya disyariatkan ya, bahwa seorang bayi yang terlahir diperdengarkan pertama kali adalah kalimat kalimatut tauhid ya. Dan ada riwayat terkait dengan azan

di telinga seorang bayi yang baru terlahir dan disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, falyulakkinu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ditalkin anak-anak itu mengucapkan Allah subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala fawqa arshihi yanduru ilaihim wa yasma'u kalamahum. Ya. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, di atas arsnya melihat mereka dan mendengar perkataan mereka. Ya. Sehingga di dalam syariat, ya, nama yang terbaik itu adalah Abdullah, ya, Abdurrahman. Ya. Jadi ada hubungannya antara ya, penamaan dengan ketika dia mulai mengerti, mulai faham bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Ya, bahwa dirinya itu ya, adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ada keterkaitan antara seseorang ya, yang dilahirkan di alam dunia ini dengan penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Bani Hashim, Bani Hashim, Bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah mulai fasih. Jadi anak-anak kan belajar berbicara, diajari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan dua anak ya, datang kepada beliau radhiyallahu taala anha, yang satu fasih yang satu tidak fasih ya, jadi berbahasa Arab ya. Keduanya di hadapan Aisyah ya. Maka Aisyah menyalahkan ini yang tidak fasih, artinya ada perhatian juga bagi orang tua untuk memperhatikan perkembangan anaknya di dalam masalah bahasa, dan itu adalah salah satu aspek yang dibutuhkan di dalam tumbuh kembang anak. Kata Aisyah, aku tahu apa sebabnya. Ini karena ibu yang fulan ini mengajarkan bahasanya dengan fasih, sedangkan tidak diajarkan oleh ibunya bahasa yang fasih. Ya. Jadi perkembangan bahasa anak itu ternyata juga diperhatikan di dalam syariat. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum alal malaikati, faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula in kuntum sadiqin. Ya. Nah, Nabi SAW diriwayatkan ya, pada Musannaf Abdul Razak, ya, bahwa anak-anak Bani Hashim, ketika sudah mulai fasih berbicara, maka diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka surat Al-Isra ayat 111. Ya. Nah, kalau kita buka surat Al-Isra ayat 111, itu adalah ayat yang berhubungan dengan tauhid. Ya, kita di rumah misalnya atau di sekolah misalnya, kalau dihadapkan pada anak-anak, ya pasti akan mengajarkan berbagai hal. Dan anak-anak pun pasti mulai melakukan komunikasi ya, dan banyak bertanya ya, kepada kita, mungkin orang tua atau guru, ustadz. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa ketika anak itu mulai fasih, ya, dibacakan ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun waliyyun minadzulli wa lam yakun lahu waliyyun minadzulli wa kabbirhu takbira. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Alladzi lam yattakhid walada, yang tidak mengambil anak sebagai sekutu. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki, dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan.

anya. Walam yakun lahu waliyun minadzulli, dan tidak butuh penolong dari kehinaan. Ya, artinya ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala ya Al-Wahid, Al-Ahad, ya. Wa kabbirhu takbira. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada atfal Bani Hashim, ya, anak-anak Bani Hashim ketika mereka sudah fasih berbicara. Ya. Jadi ayat yang dipilih ini adalah ayat yang terkait dengan Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Hanya dimengerti sehingga ya, seorang anak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pula di dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anfiq ala iyalika ya, min taulika wala tarfa' anhum asaka adaban wa akhifhum fillah." Pada mereka adab seandainya pun ya perlu aso ya. Kemudian yang ketiga wa akhifhum fillah. Apa makna wa akhifhum fillah ya? Buatlah mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh mereka ya. Bukan disuruh takut kepada orang tuanya, artinya kalau melihat orang tuanya dia tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tabu. Tapi begitu tidak di hadapan orang tuanya mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak pantas misalnya. Ya. Tidak disuruh takut kepada fulan atau siapa Alan atau siapapun. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa akhifhum fillah. Ya, buatlah jemaah yang dirahmati Allah pengenalan tentang bagaimana seseorang itu dibawa kepada adab ya, tidak terlepas dari fondasi yang pertama ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang pertama kali adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan perkara adab dengan perkara akidah. Ya. Bahkan adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam agama kita tidak berlaku orang dikatakan beradab namun ternyata tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sudah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala belum nampak adabnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ya hal akidah yang ada pada dirinya ya sesungguhnya adalah akidah yang masih membutuhkan ya penyadaran. Kenapa? Karena kalau dia beradab kepada Allah, artinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia harus paham asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia paham bahwasanya Allah adil, maka dia harus berbuat adil. Kalau dia paham bahwasanya Allah Rahman, Allah Rahim, maka dia harus paham bahwa dia harus berbuat Rahman dan harus berbuat Rahim atau mempunyai sifat rahmah. Kalau dia paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya adalah al-haq, maka dia tidak berkata kecuali yang benar dan seterusnya ya. Maka di dalam riwayat ini jemaah yang dirahmati Allah ya ditunjukkan kepada kita bahwa ya anak-anak semenjak dini ya diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pengenalan kepada perkara-perkara yang ghaib, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya kita imani dengan kegaiban ya. Bagi anak-anak kecil ya belum terlalu langsung nyambung ya. Namanya anak-anak dia usianya masih

melihat sesuatu yang harus konkret, ya, nyata, ya, dibawa kepada alam-alam yang abstrak belum mampu. Meski demikian, ya, dididik di dalam agama kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mungkin akan bertanya, ya, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka kita kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah kenalkan tentang dirinya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan dirinya melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita semuanya paham, ya, bahwa yang paling, ya, berpengaruh pada diri seorang manusia itu sampai dia usia lanjut adalah hatinya. Nah, di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semenjak kecil anak-anak itu, ya, dibawa kepada kondisi di mana hati yang ada pada dirinya itu adalah merupakan, ya, sesuatu yang sangat berharga, ya. Kan dia merasakan, ya, dia merasakan, ya. Dia belum faham kecuali mungkin perkara-perkara yang kebanyakannya konkret, akan tetapi, ya, toh tetap dibawa kepada sesuatu yang gaib tersebut, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam dakwahnya tidak membeda-bedakan, ya. Bahkan sisi perhatian kepada anak-anak, kita contohkan misalnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah di antara para sahabat yang masuk Islam ketika usianya masih kecil. Demikian juga dengan Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah adalah bagian dari tawanan Hakim bin Hizam, paman Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, yang kemudian diambil seperti anak asuh, ya, dan sampai kemudian diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang muslim dan mengambil adab, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika, ya, ditawarkan untuk kembali kepada bapaknya, dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sejarah atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan berita bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam dakwah kepada orang-orang Quraisy, pada pemuka-pemuka Quraisy, ya, kepada para tokoh, ya, dengan tidak melupakan sisi dakwah kepada anak-anak secara langsung, ya. Maka hal tersebut menjadi perhatian para ulama tarbiyah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana para ulama memberikan kepada kita petunjuk cara menanamkan akidah kepada anak-anak. Nah, cara yang pertama, ya, dikatakan bahwasanya menanamkan akidah semenjak dini melalui talqin. Dan tadi di awal kita sudah contohkan bagaimana talqin tersebut. Ya. Sebagaimana anak adalah semacam, ya, wadah yang siap akan isi yang akan diberikan kepada wadah tersebut, ya. Dia sedang menerima sebanyak-banyaknya, dan itu adalah proses pada dirinya, maka diharapkan yang pertama kali masuk di dalam hatinya, yang pertama kali masuk di dalam alam pikirannya, yang pertama kali masuk di dalam penglihatannya, pendengarannya adalah perkara-perkara yang baik. Ya. Maka sebelum dia mungkin melihat dengan baik, dia sudah mendengar kalimat tauhid. Ya. Ketika nanti dia mulai melihat, yang dia lihat pun adalah perkara-perkara yang diharapkan baik untuk dirinya. Ya. Begitu adalah talqin, ya, kalimat la ilaha illallah. Cara yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah menanamkan hubbillah ta'ala. Ya. Menanamkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan muraqabah. Muraqabatillah
yaitu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada al-qadha wal qadar, iman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak mempunyai masalah yang berbeda-beda, dan orang tua biasanya lebih mengerti masalah anak karena dialah yang paling banyak bertemu dengan mereka. Antara bapak dengan ibu terkadang juga berbeda, bisa jadi, atau secara umum, ibu lebih mengerti karena lebih banyak bertemu. Intinya bahwasanya masing-masing dari anak kita mempunyai problem yang tidak sama, bahkan kemampuan juga tidak sama, bahkan di antara mereka ada yang kesulitan-kesulitannya sudah sampai pada kesulitan-kesulitan mungkin orang tua atau orang dewasa. Kita bayangkan di beberapa tempat nilai kesulitan yang ada sangat tidak seimbang dengan kesulitan di tempat lain. Sebagai contoh, alhamdulillah kita berada di daerah yang aman, yang tidak ada tekanan-tekanan secara psikis. Tempat yang lain, ternyata tekanan-tekanan tersebut begitu dahsyat yang belum tentu orang dewasa akan mampu untuk menerimanya. Tapi para ulama menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah juga ibnu bi'atihi, yaitu akan tumbuh berdasarkan lingkungannya. Makanya hadis tadi yang terkait dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah memang benar. Di sebuah lingkungan yang keras mungkin, anak akan terbiasa dengan hal tersebut. Di lingkungan yang lain, ketika kemudian anak itu dipindah, maka akan terjadi hal yang membutuhkan penyesuaian dan proses yang terjadi. Agama Allah Subhanahu wa taala, sebagainya, bahwasanya yang mampu merubah seseorang itu adalah akidahnya. Selama hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah inti dari pendidikan seorang manusia. Maka cara yang kedua, menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan muraqabah, banyak kita dapatkan di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis yang masyhur terkait dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Abdullah bin Abbas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai gulam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka ila akhiril hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada yang lain, bahkan banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kepada yang lain kalimat-kalimat tauhid yang seperti itu?
Seandainya yang diajarkan itu hanya kepada Abdullah

Ibnu Abbas, itu pun adalah pengajaran untuk umat. Ya. Berarti ada semacam suasana yang terus-menerus diberikan kepada anak-anak supaya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita di kalangan para ulama yang disebutkan tentang kalimat yang kaitannya dengan tauhid yang terus-menerus ditanamkan. Jadi ulama tersebut berwasiat kepada anaknya, kamu kalau bangun malam hari, ucapkanlah Allahumma'i. Dalam hadis juga disebutkan kalau kita terbangun di malam hari kita disuruh untuk berzikir. Kata bapaknya, kalau engkau bangun di malam hari, ucapkanlah Allahumma'i. Allahu nadhiri. Allahu syahidi. Allah ma'i. Allah bersamaku. Allah nadhiri. Allah melihatku. Allah syahidi. Allah menyaksikan aku. Akhirnya anak ini ketika bangun di malam hari dia ucapkan itu. Dan terus menerus itu dia lakukan bertahun-tahun. Sampai tumbuh menjadi seorang yang dewasa, dan dia mengatakan, aku baru merasakan apa yang diajarkan oleh bapakku, di saat-saat ini. Artinya, ketika dewasa, ternyata dia menghadapi berbagai tantangan tadi, berbagai ancaman tadi, Bagaimana dia menghadapi semua itu, ternyata apa yang dikatakan oleh bapaknya, kemudian dia terapkan pada dirinya, terngiang-ngiang di dalam dirinya. Allahumma'i. Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Itu dikatakan oleh salah seorang ulama di dalam mendidik anaknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi tadi mengajarkan hal yang seperti itu, Dan beberapa namadzuj atau beberapa contoh-contoh di kalangan ulama ussalaf kita bisa lihat ketika kemudian hal tersebut tertanam pada hati mereka. Satu hari Umar bin Khattab lewat dan bertemu dengan anak-anak. Wallahu ta'ala alam, dalam riwayat tersebut, begitu ketemu sama Umar bin Khattab, anak-anak ini pada berlari. Nggak tahu apakah kesan Umar bin Khattab, mungkin kesan fisiknya, kemudian kesan kalau kita bilang aura pada Umar bin Khattab, maka anak-anak ini lari. Kecuali satu anak saja yang nggak lari. Umar bin Khattab heran. Akhirnya dipanggil sama Umar bin Khattab. Anak-anak yang lain lari, kenapa kamu nggak lari? Karena kata anak tadi, saya nggak salah apa-apa, kenapa saya harus lari? Ini subhanallah. Kita pada masa ini atau pada zaman ini, orang bisa melakukan kejahatan yang paling jahat ketika dia sendirian. Ketika tidak ada orang yang mengawasinya. Nah, kalau di dalam tarbiyah Islamiyah, kita faham tadi riwayat-riwayat itu mendidik anak-anak dari semenjak awal, bahwasanya mereka dalam keadaan sendiri pun harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penanaman muraqabah, dan kita semuanya pernah membaca wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi ditanamkan kepada anak-anak sifat tersebut. Engkau sendiri nak, yang baik tetaplah baik, yang buruk tetaplah buruk. Bukan baik itu kalau engkau berada di hadapan orang. Kalau engkau tidak di hadapan orang, engkau bisa berbuat sesukanya. Ada juga dalam cerita mereka, guru waktu itu memanggil murid-muridnya. Dan murid-muridnya diperintahkan untuk masing-masing bawa seekor burung. Kalau zaman kita, ini pembelajaran by project mungkin.
disuruh bawa burung. Kemudian sampai di sekolah, sampai di sekolah atau sampai di madrasah tersebut, gurunya mengatakan, ya, sekarang waktunya untuk menyembelih burung yang kalian bawa. Ya. Tapi ada satu syarat, kata syekhnya. Ya. Syaratnya kalian potong burung tersebut di tempat yang tersembunyi. Ya. Mirip dengan cerita Umar bin Khattab tadi. Ya. Maka masing-masing menyembelih atau memotong yang mereka bawa, kecuali hanya satu orang. Ya. Kelihatan bingung. Ya. Ditanya sama gurunya, lah kamu kok tidak melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak lain? Ya. Katanya, ya, bisakah aku memotong burung ini di tempat yang Allah tidak melihatku? Katanya. Subhanallah. Berarti terhadap anak tersebut sudah berhasil, tidak perlu istilahnya mungkin langkah-langkah yang lain bagi syekh tersebut, ya. Tetapi yang lain yang melakukan, itu berarti PR-nya, gitu. Mereka belum belum sampai kepada tujuan pembelajaran yang dimaksudkan oleh syekh tadi. Nah, demikian pula diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud atau ibnu Umar, ya, Afwan, Abdullah ibnu Umar, ya, dalam sebuah safar, ya, beliau mendapatkan seorang anak sedang menggembala kambing, ya, sedang menggembala kambing. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, tabi' min hadhil ghanam wahidah, ya. Boleh aku beli seekor kambing yang kamu sedang sedang kamu piara ini, ya, kata Abdullah ibnu Umar. Faqala inna laysat li, ya, kambing-kambing ini bukan punya saya cuma menggembala saja, ya, gimana kamu mau membeli dari saya, ya. Kata Abdullah ibnu Umar, kulli sahibiha, ya, inna dhi'ba akalahu, ya. Bilang aja nanti, ya, dimakan serigala atau bagaimana, ya, kata Abdullah ibn Umar. Faqala al-abdu, maka orang tadi atau si penggembala kambing tadi mengatakan, ya, fa aina Allah, kalau begitu di manakah Allah, ya. Syahidnya adalah bahwasanya fakana ibnu Umar yaqulu ba'da dzalika ila muddah maqalat dzalikal abdi fa aina Allah, ya. Maka Abdullah ibnu Umar setelah itu terus menerus sering mengucapkan ila mudah sampai waktu yang lama, ainallah. Jadi hal-hal yang perlu untuk selalu ditanamkan, ya, agar selalu diingatkan manusia saja kita ini, ya. Kalau seandainya tidak ada syariat-syariat yang selalu mengingatkan, maka sifatnya adalah sering terlupa, ya. Alhamdulillah ada sholat lima waktu. Ya. Bagaimana kalau tidak ada sholat lima waktu? Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan hanya melaksanakan sholat saja, orang sudah, ya, terhindar minimal pada waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi sering, ya, ada alarm di dalam syariat ini. Ya. Dan begitulah sifat pendidikan kepada anak-anak. Ya. Ditanamkan sejak dini, tetapi terus-menerus, ya, dilakukan. Ya. Fa'ainallah, kata Abdul Umar. Fa'ainallah, di mana Allah, di mana Allah. Ya. Selalu diingatkan. Ya. Bagaimana mereka ingat pada kalimat tersebut atau terngiang-ngiang pada kalimat tersebut karena ditanamkan kepada mereka. Salah satu bentuk penanamannya adalah dengan cara mengingatkan. Ya. Kemarin khutbah Jumat, ya. Kemudian pembahasan yang kita bahas adalah terkait dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita disyariatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak-anak sering nggak mendengar dari kita kita mengucapkan salawat, khususnya hari Jumat, mungkin nggak pernah dengar. Maka bagaimana mereka juga akan mengucapkan itu? Mereka juga tidak dengar, ya. Ada satu riwayat, saya lupa, dari seorang sahabat tentang doa zikir, ya. Zikir di pagi hari, ya, dan di petang hari, ya,
yang kaitannya dengan doa minta kesehatan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nah, sahabat ini mendengar itu diucapkan sama anaknya. Nah, begitu dia mendengar, bapaknya heran. Nah, dari mana kau tahu? Ya, kau bisa mengucapkan doa tersebut dari mana? Siapa yang mengajarimu? Ya. Kata anaknya, saya mendengar Abi mengucapkan. Jadi dia mendengar bapaknya selalu mengucapkan itu, kemudian dia ketika itu memang ada ya pada orang tua, ketika itu memang ada ya, kemudian diucapkan terus-menerus, kemudian didengar, maka mereka akan mengikuti. Ya, itu di antara cara penanaman yang disebutkan oleh sebagian dari ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, cara yang dikatakan apa yang disebut dengan tarsis. Ya, tarsis itu menguatkan atau menanamkan secara kuat hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baitihi al-athhar wa ashabihi al-kiram fit tafli. Yaitu menanamkan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya ridwanu alaihim ajmain. Kepribadian yang paling kuat kita tidak ragukan adalah kepribadian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang muslim mengimani hal tersebut. Ya. Bahkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita imani sebagai seorang qudwah yang tidak akan ahan pada hak atau kebenaran qudwah. Orang muslim meyakini seperti itu. Ya. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Di dalam kehidupan ini ya, anak-anak mencari figur. Ya, mencari figur. Kadang figur itu dia dapatkan dari ayah, kadang figur itu dia dapatkan dari ibunya, ya. Kadang figur itu ia dapatkan di masyarakat. Kadang ya, hal yang dia senangi yang terkait dengan figuritas itu dia dapatkan dari HP. Bisa jadi, ya. Ya. Tetapi kecenderungan orang seperti itu, ya, anak-anak terutama, ya. Dia akan mencari, ya. Bahkan usia anak-anak itu begitu kenal istilah cita-cita gitu. Hari ini dia bilang, Abi misalnya, cita-cita saya jadi dokter. Nah, berapa hari kemudian dia dapatkan figur yang lain. Ah, saya nggak jadi-jadi dokter, saya mau jadi tentara. Boleh nggak? Ya boleh, silakan jadi tentara. Ya, kata abinya. Namanya juga masih berubah-ubah. Abinya yakin besok juga akan berubah lagi. Gitu. Ya. Benar, ya. Begitu dapat bahkan pemain bola.

syariatkan, ya, wa inni ashadu annaka addaital amanah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Rasul Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan amanah. Apa ada persaksian yang seperti itu yang diberikan kepada seseorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi memang uswah yang hasanah, ya. Nah, kalau kita yakin, ya, tinggal memang, ya, komitmen masing-masing dari keluarga muslim, ya, komitmen masing-masing dari proses pendidikan, bagaimana menanamkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Ya. Di antara beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama, dan sebelumnya ada riwayat dari At-Tabrani atau di dalam kitab At-Tabrani dan juga Ad-Dailami, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi hisalin, ya, didiklah anak-anak kalian pada tiga perkara, ya, ala thalathi hisalin. Yang pertama, hubbi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, ya, wa hubbi ali baitihi wa tilawati al-Qur'an. Yani, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawati al-Qur'an. Ya. Dikatakan oleh Al-Munawi bahwa ada kelemahan pada sanad ini, akan tapi kita tidak ragukan bahwa matannya, ya, adalah matan yang benar, ya. Tapi bukan sebagai pembatas. Ya. Didiklah anak-anak kalian pada tiga perkara ini. Apakah hanya pada tiga perkara tersebut? Ya tidak. Ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa tiga perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Ya. Pertama adalah mencintai Nabi kalian. Mencintai keluarga Nabi Ahlul Bait. Dan tilawah Al-Quran. Bagaimana penanaman itu dilakukan oleh para ulama? Ditunjukkan oleh para ulama bahwa di antara cara penanaman itu adalah dengan menunjukkan qudwah segera melaksanakan, ya, hal-hal yang terkait dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dakhala al-khala, ya, qala fawada'tu lahu wudu'an, ya, faqala man wada'a hadha fa ukhbira faqala allahumma fakkihhu fiddi. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Masuk ke al-khala. Al-khala itu, ya, toilet, ya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sesuatu. Ya. Yaitu air, ya. Nabi dalam beberapa riwayat dibawakan oleh para sahabat keperluan tersebut, ya. Nah, kenapa ulama membawakan riwayat ini, ya, terkait dengan suratul ijabah, ya, berhikmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk al-khala, kemudian Abdullah bin Abbas sudah tahu, oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sesuatu, yaitu wudu, itu adalah air wudu, ya. Wadah yang berisi air wudhu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa ini yang naruh? Man wada'a hadha? Fa ukhbira. Maka dikabarkan itu tadi yang naruh adalah Abdullah bin Abbas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din, atau Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran, dan pahamkanlah dia kepada

0: agama. Ya. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Baihaqi an Atha ibni Abi Maimunah qala sami'tu Anasan yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til khala fa'adba'uhu ana wa gulamun minal ansar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk al-khala, kemudian aku, kata Anas, ya, dan salah satu anak dari kaum Ansar, ya, mengikutinya. Artinya siap-siap, ya, untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya yang seperti ini, jemaah yang dirahmati Allah, dilakukan oleh para sahabat, ya, dengan cara memotivasi anak-anak mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi tidak serta-merta, ya. Tidak kemudian begitu saja, ya. Baik mereka melihat bahwasanya para sahabat, kan kalau kita kembali kepada riwayat Abu Sufyan, ya, ketika ditanya oleh Heraklius, ya, bagaimana para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan menjelaskan, ya kan, di antaranya, ya, bahwasanya terhadap hikmah Nabi atau terhadap bekas wudhu Nabi, ya, seperti itu mereka berebut, ya. Maka anak-anak di kalangan para sahabat, Anas, kemudian Abdullah ibnu Abbas, itu kan termasuk sahabat-sahabat yang junior, yang kecil-kecil, ya. Bagaimana mereka melakukan itu atau bisa melakukan hal-hal tersebut? Yang pertama, mereka memang melihat, ya, dari sahabat-sahabat senior, ya. Kita juga ingat riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mathalul mukmin, yaitu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang mukmin. Ketika Nabi bertanya begitu, kan para sahabat senior menjawab, meskipun jawaban mereka saat itu tidak ada yang benar, ya. Justru jawaban yang benar itu sesungguhnya ada pada Abdullah ibnu Umar, cuma beliau malu. Atau bukan malu, istilahnya merasa itu adalah bagian dari adab, ya. Yang senior-senior sudah menjawab, ya sudah, saya enggak menjawab itu. Abdullah ibnu Umar seperti itu mengabarkan kepada Umar. Abdullah ibnu Umar mengabarkan kepada bapaknya seperti itu. Kemudian kata Umar, la in qulta ahabbu ilai, ya. Seandainya engkau mengatakannya, lebih suka buat diriku. Kemudian kata Imam Nawawi bahwa boleh, ya, yang junior ini jawab, ya kan, yang jawab, kalau ternyata jawaban-jawaban senior ini juga tidak benar, ya, ya gitu, ya. Nah, berarti para sahabat melakukan itu, ya. Sehingga ini menjadikan satu fenomena tersendiri buat junior, buat anak-anak di kalangan para sahabat ridwanu alaihim ajmain, ya. Maka dikatakan oleh al-muallif di sini, hakada nasya'a atfalus sahabah, ya, ala mahabbati rasulihim sallallahu alaihi wasallam yadfa'uhum ilal dhalika al-aba wal-ummahat. Demikianlah anak-anak di kalangan para sahabat tumbuh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didorong oleh al-aba wal-ummahat. Jadi dimotivasi, diberikan contoh, didorong oleh para orang tua mereka, ayah-ayah mereka, dan juga ibu-ibu mereka. Ya. Bahkan sampai terjadi sebuah bai'at. Ya. Dan bai'at ini, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah bai'at tabrik. Ya. Dan tasyrif, bukan bai'at taklif. Ya. Bai'at taklif itu artinya bai'at untuk melaksanakan seluruh syariat, kan gitu, ya. Tapi ada bai'at, ini bai'at tabrik dan tasyrif, kata Imam Nawawi. Bai'at apa itu tabrik dan tasyrif? Bai'at mendoakan barokah, tabrik, ya. Dan bai'at tasyrif, yaitu kemuliaan, karena amalannya adalah amalan mulia. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abdullah ibnu Zubair. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Zubair berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, Gitu. Ya, diceritakan pada riwayat Muslim, ya. An Urwah ibn Zubair wa Fatimah bintil Mundhir ibn Zubair annahuma qal annahuma qala kharajat Asma bintu Abi Bakar hina hajarat wa hiya hubla bi Abdullah ibn Zubair. Ya. Ini kisahnya waktu hijrah. Jadi Asma bintu Abi Bakar ini ikut hijrah saat itu. Beliau radhiyallahu taala anha hijrah dalam keadaan sedang mengandung. Mengandung siapa? Mengandung Abdullah bin Zubair. Ya. Faqadimat Quba, fanafasat bi Abdullah bi Quba. Sampai di Quba ternyata nifas, artinya lahir. Ya. Lahir Abdullah ibnu Zubair. Thumma kharajat hina nufisat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu. Ya. Maka ketika terlahir, bayinya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan tahnik, ya, kurma yang di apa kunyah kemudian diberikan, ya. Fa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha fa wada'ahu fi hijrihi. Ya. Thumma da'a bitamrah. Maka diambil sama Nabi SAW, digendong, dan Nabi SAW meminta sebuah kurma. Ya. Qala qalat Aisyah, famakatna sa'atan naltamisuha qabla an najidaha. Famadagaha thumma basakaha fi fammihi. Ya. Kemudian kurma yang diminta tadi tidak langsung ada, ya, ada sedikit waktu untuk cari-cari begitu sampai didapatkan. Begitu didapatkan, dikunyah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taruh di mulut Abdullah ibnu Zubair. Ya. Fa inna awwala shay'in dakhala batnahu lariki Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka yang pertama kali masuk pada perut Abdullah ibnu Zubair adalah kunyahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalat Asma. Thumma masahahu wa shalla alaihi wa sammahu Abdullah. Ya, kemudian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diusap, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi mendoakan maksudnya, ya. Kemudian dikasih nama Abdullah. Thumma jaa ibna sab'i sinin aw thamanin liyubai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di usia 7 atau 8 tahun datang kepada Nabi Abdullah untuk melakukan bai'at, ya, liyubai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu muqbilan ilaihi thumma bayahu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat Abdullah ibn Zubair, ya, mukbilan datang, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan membaiatnya. Ya. Di membaiatnya di sini tadi dikatakan adalah baiat tabrik dan tasyrif. Apa syahid dari riwayat ini? Ya. Tadi dorongan dari orang tua tadi. Ya. Maka terjadi pada usia 7 tahun, terjadi pada usia 8 tahun seperti itu, ternyata adalah usaha yang dilakukan sebelum-sebelumnya, ya, bukan begitu saja, tidak, ya, ada proses-proses yang dijalani oleh mereka, oleh anak-anak para sahabat, ya, ridwanu alaihim ajmain. Wa an Muhammad ibni Bakar al-Thaqafi qala sa'altu Anasan wa nahnu ghadiyani min Mina ila Arafat anit talbiyah, ya. Kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kana yulabbil mulabbi la yunkiru alaih wa la yukabbir al-mukabbir fala yunkar aw fala yunkiru alaih. Ya. Jadi Muhammad ibnu Abi Bakar bertanya kepada Anas, dulu gimana kalian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika dalam perjalanan dari Mina ke Arafat, ini dalam haji, ya. Apa yang kalian lakukan? Maka beliau menceritakan bahwasanya kami dahulu melakukan talbiyah dan bertakbir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkar. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, beberapa contoh di kalangan sahabat, ya, tentang bagaimana diajarkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui pembelajaran hafalan hadis. Ya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama hadis ya diceritakan ya selain kalau hadis anak-anak kecil ya sama Abdullah bin Abbas ya dan yang lainnya Abdullah ibnu Umar termasuk Abdullah ibnu Mas'ud ya tapi yang saya mau ceritakan ini kisahnya Sufyan ibnu Uyainah ya. Sufyan ibnu Uyainah adalah salah satu di antara ulama hadis ya. Bagaimana beliau mampu menghafalkan ya, hadis-hadis tersebut yang itu berarti adalah merupakan bagian dari proses yang dia jalani sampai kemudian menjadi seorang ulama hadis. Ya. Bapaknya bukanlah ya ulama sekali bersofian Ibnu Uyainah. Ya. Biasa saja, bahkan diceritakan ya bapaknya waktu itu dalam kesulitan dan seterusnya. Dan banyak di kalangan para ulama seperti itu, seperti ibunya Imam Syafi'i ya dan seterusnya. Ya. Satu hari ya dia bersama bapaknya sedang pulang dan melakukan sholat duhur di suatu masjid. Ya. Wasirtu ila babil masjid. Ya. Saya waktu itu berada di pintu masjid. Idza syaikhun ala himar. Kemudian tiba-tiba ada seorang syekh datang, ya parkir kendaraan, tapi kendaraannya himar, eh, keledai, belum kendaraan seperti sekarang, ya ala himar. Ya. Faqala ya gulam, ya, amsik alayya hadal himar. Ya. Tolong jaga ya keledai saya ini, kata syekh tersebut. Ya. Hatta adkhul al masjid fa arka ya saya mau masuk masjid saya mau melaksanakan salat ya fakultu ma ana bifailin au tuhaddithuni ya Sufyan ibn Uyainah apa yang beliau katakan ya enggak mau saya ya kecuali kalau kamu mau meriwayatkan hadis untuk saya ya kata beliau rahimahullah ya. Qala wa ma tasna'u anta bil hadis wastasghirani ya kata sayanya memang apa yang kamu mau buat dengan ya kamu menyuruh saya meriwayatkan hadis terhadap dirimu wastasghirani dan nampaknya dia meremehkan saya kata Sufyan bin Uyainah ya fakultu hadithni ya aku katakan riwayatkan saja ya bacakan hadis untukku ya. Faqala haddathani Jabir an Abdullah wa haddathana Ibnu Abbas fa haddathani bi thamaniyati ahadits fa amsaktu himarahu ya maka mulailah diriwayatkan hadis tentu dengan riwayat-riwayatnya dengan sanadnya sampai 8 ya maka kata Sufyan Ibnu Uyainah baru saya mau jaga himar dia kata Sufyan Ibnu Uyainah wa ja'altu atahaffadhu ma haddatsani bihi ya dan aku ulang-ulang ya hadis tersebut sebagaimana dia riwayatkan kepada diriku falamma shalla wa kharaja qal ya ma nafa'aka ma haddatsuka bihi id habastani ya kata saya tadi ya ketika sudah selesai sholat keluar, ya apa tadi yang engkau berbuat dengan riwayat-riwayat yang saya telah bacakan kepadamu? Ya. Fakultu haddatsani bikada, haddatsani bikada. Ya. Terus dia mengatakan ya, bahwa Syekh tadi telah meriwayatkan seperti ini dibaca semuanya oleh Sufyan bin Uyainah. Ya. Faqala barakallahu fiik ta'ala gadan ila al-majlis. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada dirimu besok kamu datang ke majelis. Karena sudah dites ini kayaknya anaknya punya potensi. Godan idhab ila al-majlis. Ta'ala godan ila al-majlis. Fa'idha huwa Amr ibnu Dinar. Ya. Ternyata Syekh tadi adalah Amr bin Dinar. Seorang faqih, seorang ahli hadis ya, di kira-kira abad ke-7 Hijriah. Ya. Apa syahid dari cerita ini dan kenapa juga dibawakan oleh sebagian penulis di dalam masalah tarbiyah ya. Di antara bentuk tarbiyah itu adalah memang ya seperti itu sebagaimana diberikan catatan di sini bahwasanya ya beliau itu mengulang-ulang hadis tersebut ya, mengulang-ulang riwayat tersebut ya. Dan inilah di antara cara para ulama-ulama dahulu untuk membuat mereka cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bagaimana akan cinta bahkan sebagian kaum muslimin waliyadzubillah ya, ya terlihat atau terkesan atau paling tidak yang zahir memusuhi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pengagungan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan pada kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi ya, di antara cara para ulama dahulu ketika mengajarkan hadis itu, mereka tidak mau menuliskannya, semuanya harus dengan cara hafalan gitu. Sebagian mereka seperti itu ya, tidak diterima yang menulis itu, agar apa? Agar hafalannya kuat. Ya, dan memang ada khilaf sampai di kalangan ulama hadis ya, karena memang awalnya dahulu hadis tidak boleh ditulis, tidak boleh ditulis kecuali Al-Qur'an ya. Sampai di tahun ke-8 Hijriah ada seorang bernama Abu Kabsyah yang mendengarkan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, susah untuk beliau ingat-ingat ya. Sebagian orang ya susah untuk langsung ingat apalagi gitu ya. Para ulama hadis pun bahkan membicarakan tentang hal tersebut, perbedaan generasi awal generasi berikutnya. Maka Abu Sa'id mengatakan, "Uktub li ya Rasulullah." Nih. Tulis untuk aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar menuliskan isi dari nasihat beliau untuk Abu Kabsyah. Nih. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwasanya dari Walid Ali ibn Asim qal dafa'a ilayya abi 100,000 ya, bapakku kasih uang kepada diriku sebanyak 100,000 katanya ya. Wa qala idhhab fala ara laka wajhan illa bi 100,000 hadithin. Ya, ya. Ini saya kasih uang, ya, 100,000. Tapi saya nggak mau ngelihat kamu lagi sampai kamu hafal 100,000 hadis. Nah, jadi ya, juhud mereka itu luar biasa ya, ya ketika mendidik anak-anak mereka. Ya. Dan hadiah-hadiah yang seperti ini memang dilakukan oleh para ulama. Ya. Kadang-kadang semacam motivasi ya, boleh yang seperti itu ya. Tapi masih banyak ya, kaitannya dengan riwayat-riwayat tersebut kita tapi kita tinggal kemudian cara yang keempat dalam menanamkan akidah adalah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim ya. Ta'lim Al-Quranul Karim. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ta'limus Sibyan Al-Qur'ana, dan tadi kita sudah lewat ya riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Ta'limus Sibyan Al-Qur'ana aslun min usulil Islam. Fayansha'una alal fitrati وَيَسْبِكُ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَنْوَارُ الْحِكْمَةِ قَبْلَ tamakkunil ahwa. Luar biasa perkataan ulama, ya. Wasawadiha biakdari al-ma'siyati wad-dalal. Kata Suyuti, mengajari Al-Quran kepada anak-anak adalah salah satu pokok-pokok Islam, sehingga mereka akan tumbuh di atas fitrah. Kemudian apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Maka diharapkan akan sampai kepada hati mereka cahaya-cahaya hikmah sebelum dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, tadi perebutan kan. Anak kan tergantung kepada yang mempengaruhi. Rebutan. Ya. Bisikan-bisikan yang masuk kepada anak tersebut, siapa yang akan sampai duluan. Kan gitu. Ya, maka kata Asyuyuti, biarkan anwarul hikmah itu masuk ke dalam dirinya sebelum hawa nafsu, ya, menguasai dirinya. Ya. Dan sebelum terkotori hati-hati tersebut oleh berbagai kemaksiatan dan kesesatan. Ya. Kata Asyuyuti. Ya. Diriwayatkan di dalam Muqaddimah Kitab Al-Mu'allimin Ibn Sahnun. Ya, kitab Al-Mu'allimin itu kan berarti kitab yang berbicara tentang guru, ya. Ya. Annal qadil wara' Isa ibn Miskin kana yukri'u banatihi wa hafidatihi. Ya, bahwa qadi, ya, beliau, ya, Isa ibn Miskin membacakan Al-Qur'anul Karim kepada putri-putrinya dan kepada cucu-cucunya. Kemudian dikatakan, qala Iyad, fa idza kana ba'da al-'asri da'a ibnataihi wa banati akhihi liyu'allimahunna al-Qur'ana wal 'ilma. Fa kadzalika kana yaf'alu qablahu Fatih Saqaliyah Asad ibn al-Furat bibnatihi Asma allati nalat minal ilmi darajatan kabirah. Ya. Jadi para qadhi ini memperhatikan, ya, ta'lim Quran kepada putra-putranya. Ya. Dibacakan Al-Quran itu. Ya. Dan punya waktu-waktu khusus. Ya. Sebagian mereka, ya, menggunakan waktu ba'da asar. Ya. Mungkin sebagian yang lain di waktu yang lain, ya. Tapi yang jelas, diriwayatkan pada riwayat ini bahwasanya itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka sampai kemudian sebagian dari mereka menjadi bagian dari ulama, padahal mereka adalah dari kalangan wanita. Ya. Artinya kesempatan mungkin berbeda dengan kaum lelaki saat itu. Sebagaimana juga diriwayatkan putri Imam Malik dalam masalah hadis. Ya. Jadi Imam Malik itu nerima setoran hafalan. Ya. Nerima setoran hafalan. Begitu nerima setoran hafalan, ya namanya nerima setoran mungkin banyak. Wallah alam. Al-Muhim dalam riwayat itu saya nggak tahu kondisinya. Yang jelas terkadang, ya, Imam Malik menerima hafalan dari seorang yang menghafal. Kemudian putri beliau di belakang pintu ikut mendengarkan. Nanti kalau yang setor hafalan itu salah, putrinya ngetuk pintu, gitu. Baru imam sadar, bahwasanya oh ada yang salah. Kemudian lihat, sampai seperti itu. Subhanallah. Ya. Berarti itu memang adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ta'lim Al-Quran, ya, adalah merupakan ta'lim yang mendahului bahkan sebelum yang lainnya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya mereka yang hafal dimulai dengan membaca, ya, akan mendapatkan barokah dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama salaf seperti diceritakan oleh Imam Syafi'i, ya. Di Imam Syafi'i itu beliau waktu belajar, ya, waktu kecil ternyata berbiaya juga, ya. Jadi ada yang harus dibayar gitu. Ya, diceritakan bahwasanya ibu saya nggak punya biaya untuk membiayai saya sekolah, kalau bahasa kita sekarang gitu, ya. Maka saya ikut salah satu katatib yang ada di masjid. Jadi sekarang ada istilah kutab, ya. Memang dulu istilahnya juga seperti itu, ya. Di pembelajaran di bagian luar masjid gitu. Di antaranya yang diajarkan adalah Al-Quran. Maka saya dikirim oleh ibu saya ke tempat tersebut. Ya. Maka saya mengatakan kepada guru saya, ibu saya nggak punya biaya. Subhanallah. Maka saya punya kesepakatan dengan guru saya, kalau beliau sudah waktunya istirahat dan mau pulang, saya menggantikan beliau. Jadi dibayarnya dengan jari payah Imam Syafi'i yang seperti itu. Ya. Dan berlaku. Hatta idza khatamtul Quran, kata Imam Syafi'i, sampai kalau aku sudah selesai, ya, dan sudah khatam Al-Quran, ya, adkhulul masjid. Saya masuk masjid. Di masjid halaqah ilmu. Ya. Jadi di luar itu halaqah Quran. Di dalam itu halaqah ilmu. Yang mau masuk halaqah ilmu, ya, selesai dulu di halaqah Quran gitu. Nah, jadi memang sebagian mereka mensyaratkan belajar Al-Quran dulu, selesai Al-Quran dulu, ya. Maksudnya dari sisi bacaan dan hafalan baru belajar masalah. Fa kuntu as'alu al-masail, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Jadi perhatian mereka seperti itu, ya. Pembahasan kita tadi, jamaah yang dirahmati Allah, terpusat pada beberapa perkara yang masuk di dalam cara para ulama menanamkan akidah, ya, aspek akidah. Cara yang pertama tadi adalah talqin al-atfal, kalimat la ilaha illallah, melakukan talqin semenjak kecil. Ya. Cara yang kedua adalah ta'lim apa? Hubbillahi ta'ala wa muraqabatihi. Ya. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan muraqabah. Ya. Kemudian yang ketiga, ta'lim hubbi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ali baitihi. Mengajarkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada keluarganya. Ya. Kemudian cara yang keempat adalah ta'lim Al-Quranul Karim. Nah, ya, bagaimana itu kita bisa terapkan? Ya, ya, mungkin ada hal-hal yang agak berbeda mungkin suasana hari ini dengan masa-masa ulama kita. Namun prinsipnya bahwa apa yang diterapkan oleh mereka sesungguhnya bisa juga diterapkan oleh kita. Ya. Artinya bahwasanya memang orang tua dan para guru yang harus membuat kondisi tersebut. Ya. Ya. Semakin besar tantangannya, semakin besar pula beberapa cara yang harus dilakukan. Ya. Ada beberapa penulis sesungguhnya, ya, yang telah menulis bagaimana menanamkan akidah itu pada anak-anak di masa-masa sekarang. Ya. Tapi prinsip-prinsip global dan umumnya, ya, yang merujuk kepada apa yang diterapkan oleh ulama-ulama kita pada masa-masa dahulu. Ya. Sebagai contoh, bahwa hari ini kita bisa beli buku-buku, ya, yang merupakan buku-buku cerita para nabi, cerita para sahabat, kita bisa taruh di rumah. Kita bisa buat perpustakaan di kelas, ya, tidak perpustakaan di sekolah saja, perpustakaan di kelas misalnya, ya. Tapi intinya adalah penanaman hubbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak membiarkan, ya, upaya-upaya untuk mendangkalkan akidah Islamiyah, ya, sesuai dengan waktu itu. Hari ini mungkin tantangan kita HP, ya. Sedikit-sedikit tontonan di HP, waliyadzubillah, ya. Tidak memperhatikan akidah, tidak memperhatikan akhlak, tidak memperhatikan adab. Padahal banyak sekali pengaruh kepada anak-anak, ya. Sekarang antum saja, bukan kita, ya. Bukan maksudnya anak-anak, ya. Sudah terbawa kepada suasana mungkin senang dengan video-video pendek ya, daripada video yang panjang. Kita nggak bisa menyalahkan anak-anak kita menyukai video-video pendek juga. Padahal itu sangat mempengaruhi alam pikiran dia. Gimana kita harus menangkal hal-hal seperti itu? Ya. Kadang-kadang tadi, ya, ketika kemudian dia banyak, ya, bermuamalah, ya, banyak buka, banyak juga yang terserap oleh dia. Ya, meskipun ya alhamdulillah ada sedikit filter di mana, ya, kalau yang biasa ditonton itu adalah hal-hal yang positif, ya nanti lebih ke arah sana gitu ya, lebih terbawa ke sana. Tapi ya itu adalah tantangan-tantangan kita sekarang ini. Tapi prinsip-prinsip globalnya ya, kita tahu bagaimana akidah itu sampai kepada anak-anak di kalangan para sahabat adalah dengan penanaman-penanaman yang luar biasa juga di kalangan mereka. Ya. Sampai di antara mereka tadi disebutkan memberikan hadiah, ya, ada juga riwayat yang lain yang selain saya sebutkan tadi, memang diberikan hadiah sampai ulama hadis mengatakan, kalau engkau hafal sekian hadis, aku akan berikan kepadamu hadiah seperti ini. Sampai ada seperti itu di kalangan ulama kita. Nah, artinya di masa-masa tersebut, anak-anak masih belajar dengan motivasi yang berbeda-beda. Ya, motivasinya mungkin mendapatkan hadiah, tetapi bagaimana upaya pendekatan kepada akidah Islamiyah, upaya agar mereka cinta kepada ya, sunnah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, benar-benar diupayakan oleh mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, jemaah yang dirahmati Allah, ya, demikian yang bisa disampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan barakahnya. Dan kita berikan sedikit waktu apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh jemaah sekalian. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misalnya Ustaz tanggung jawab seorang ayah atau orang tua terhadap anak itu kan santai dia balik.
0: Nah.
1: Misalnya Ustaz dewasa dari lingkungan atau kawan ekstrimen yang mengutak, apakah itu orang tua masih menanggung dosa dia?
0: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggung jawab itu ada yang merupakan fardhu ain, ada yang merupakan fardhu kifayah. Sebagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, orang tua sampai usia balig ya, terkena beban untuk ya, memberikan hak-hak dia. Ya. Apa hak-hak dia? Pertama, hak terkait dengan nafkah, ya. Yang kedua hak terkait dengan pendidikan termasuk, ya. Kita dapatkan banyak riwayat, ya, termasuk riwayat seorang ayah yang menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan mengadukan kedurhakaan anaknya. Begitu selesai dia laporan, ternyata anaknya ada di situ. Ya, anaknya ada di situ dan protes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dia tidak memberikan kepada saya hak-hak saya. Dia tidak memilihkan kepada saya. Ya, waktu itu konteksnya adalah ibu yang baik. Tidak memberikan kepada saya nama yang baik. Tidak pernah mengajarkan kepada saya satu ayat pun dari Kitab Allah. Ya. Jadi sebelum didurhakai, dia sudah mendurhakai anaknya. Ya. Jadi selama hak-hak itu terpenuhi, ya, Selama kita melaksanakan kewajiban di dalam pendidikan-pendidikan tersebut, dan ya, yang kita khawatir adalah memang sampai dia berusia balig, ternyata hak-hak tersebut juga belum terpenuhi. Apalagi ya budaya kita, artinya budaya kita namanya balig baru 12 tahun misalnya gitu, dia masih berada bersama kita ya. Sehingga memang sebelum 12 tahun itu kita juga belum memenuhi hak-hak dia itu. Berarti dia masih punya punya hak sesungguhnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan fardu kifayah tadi. Kita terhadap orang lain saja mempunyai kewajiban. Bahwa kita ya, terhadap sesama muslim mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, keluarga kita, ya, kerabat kita, ya, orang-orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang lebih berhak untuk menerima hal tersebut sebelum orang lain. Makanya dikatakan dalam Al-Quran ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa angdir ashiratakal akrabin, dan berikanlah kepada ya, keluargamu yang paling dekat peringatan. Ya. Keluarga yang paling dekat diantaranya anak kita sendiri kan gitu. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya para nabi dan para sahabat juga tidak berhenti. Meskipun kewajibannya sudah berbeda nilainya ya, tetapi tidak berhenti ya. Seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam terhadap putranya, tidak berhenti. Seperti bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam terhadap putri dan juga menantunya ya. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu kenapa disebut dengan kunyah Abu Turab? Kan? Turab itu apa? Debu kan. Abu Turab. Kenapa? Karena satu hari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ali dan juga Fatimah di rumahnya ya. Ternyata Ali tidak ada. Ya. Ternyata sedang ada masalah di rumah. Ya biasa suami istri ada masalah keluarga kadang-kadang gitu. Nah, ini daripada bagaimana-bagaimana mungkin keluar aja dulu kan gitu. Ya. Ali radhiyallahu taala anhu keluar dari rumah ya. Sampai tertidur di satu tempat ya. Kemudian kepalanya ditutupi oleh kain sampai tertiup angin. Dan banyak debu di situ. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, bangunlah wahai Abu Turab. Gitu. Ya. Nabi SAW mengikuti permasalahan yang ada pada keluarga Fatimah. Ya. Dan terus ya memberikan arahan-arahan. Termasuk ketika hal tersebut terkait tadi dengan masalah keluarga, terkait dengan pembantu, ya, bahkan gitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga seperti itu kepada putrinya. Umar bin Khattab juga seperti itu kepada Abdullah ibnu Umar. Ya. Jadi kewajiban tadi mungkin sudah berkurang karena apa? Karena memang hak-haknya sudah kita penuhi kan gitu. Tetapi bukan berarti kemudian kita berhenti. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Akan tetapi yang namanya hidayah juga kembali kepada Allah kalau itu adalah hidayah taufik. Nah, tentu ya kita harapkan orang-orang yang kita cintai ya, adalah ya, mereka yang sama-sama mendapatkan hidayah sebagaimana orang tuanya mendapatkan hidayah. Ya. Namun kalau ada kasus di mana ternyata ya, keluarga tidak mengikuti hal tersebut, ya kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Ya. Sebagaimana Nuh alaihissalatu wassalam juga mendakwahkan kepada putranya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, naktafi bihada al-qadri. Nas'alullah ta'ala at-taufiq wal-barakah. Wa-thabat ala dinil islam wa sunnah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfiruh."
0: Seseorang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada

0: Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkau lah yang maha mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah. Min Adhkar
4: Sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
5: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
5: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Warida nafsih. Wazinat arshih. Wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
5: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
5: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
4: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
6: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Intala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat amal soleh, nikmat diberikan kesempatan untuk terus belajar. Karena kesempatan itu mahal. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan kaidah yang disampaikan oleh Ahmad bin Al-Husain Al-Mutanabbi, وَمَا كُلُّ هَاوٍ لِلْجَمِيلِ بِفَعِيلٍ وَلَا كُلُّ فَعَالٍ لَهُ بِمُتَمِّمِ. Tidak semua orang yang punya mimpi, tidak semua orang yang punya cita-cita besar dan mimpi-mimpi besar, dia memperjuangkan mimpinya tersebut. وَلَا كُلُّ فَعَالٍ Allahu mutammimi, dan tidak semua yang memperjuangkan secara habis-habisan itu istiqomah dalam memperjuangkan mimpinya sampai selesai. Banyak orang itu terputus di tengah jalan. Berguguran di tengah jalan. Bukan karena ajal, tapi karena kelalaian. Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti syaitan. Akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan misinya tersebut. Adapun orang yang sudah berjuang secara totalitas lalu wafat, maka itulah wafat di jalan Allah. Bukan gagal menunaikan misi. Sebagaimana banyak sahabat wafat sebelum agama ini disempurnakan oleh Allah.

Karena itu tadi, kalau contoh dalam buku Redusol ini, ada banyak orang yang pengen belajar Redusol, tapi nggak ada actionnya. Oh itu buku bagus tuh, aku pengen banget bisa belajar, bisa dikajian, tapi nggak pernah ada waktu, dalam tanda kutip. Nggak ada action, nggak ada perjuangan. Dan ada sebagian orang, udah ikut bab 1, bab 2, bab 3, hilang. Hilang. Berguguran. Walakullu fa'ilin lahum min mutammim. Gak semua orang yang berjuang itu menyelesaikan misinya. Itu istiqomah itu susah hadirin. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah. Maka bersyukurlah. Pujilah Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah memberikan kita kesempatan pada kesempatan kali ini untuk bisa kembali melanjutkan kebersamaan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana kita harus banyak minta pertolongan agar Allah terus memberikan kita keistiqomahan, kelancaran, memberikan kita pemahaman, memberikan kita taufik agar kita bisa menerima kebenaran dan agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu marilah kita kembali memperkuat syahadatain kita. Selalu ingat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita melakukan kesyirikan dan dalam beribadah ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kedua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Jasa beliau sangat banyak, maka perbanyaklah salawat dan salam kepada junjungan kita ini, Nabi kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. Bab yang ke-13. Bab yang ke-13. Sudah 12 bab kita lewati. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita hadirin. Baik keterbatasan dalam memahami, apalagi keterbatasan dalam mengamalkan, maka minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, bab ke-13 ini bab yang sangat penting sebagaimana bab-bab sebelumnya. Dan bab yang memberikan harapan besar buat kita dengan segala keterbatasan kita. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, kita akan bahas bab kathrah turukil khair atau bab bayani kathrati turukil khair, bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu banyak, jemaah. Jalan kebaikan itu banyak. Nah, hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk membahas ayat-ayat yang disampaikan Imam Nawawi lalu hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau, marilah kita berbicara sejenak tentang konsep ini.

mau jalan-jalan kebaikan itu banyak. Dan jelas dan clear sekali. Dan ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza min fadlillah ala ibadihi min ajli an tatanawwa'a lahum al-fadha'il wal ujur. Ini adalah karunia dari Allah kepada hamba-hambanya. Tujuannya agar keutamaan menjadi banyak, keutamaan menjadi bervariasi, dan pahala-pahala juga berlimpah. Dan ini pintu besar buat kita. Pintu besar buat kita. Nah, hadirin yang dimuliakan, tapi ada perlu kita dudukkan sejenak. Ada perlu kita dudukkan sejenak. Karena di sisi lain, kita juga mendengar keterangan para ulama bahwa jalan menuju Allah itu satu. Jadi jalan menuju Allah itu satu. Tidak berbilang. Bukan dua. Bukan tiga. Bukan empat. Bukan lima. Dan seterusnya. Jadi jalan menuju Allah itu satu. Dan di antara dalilnya simpel. Ayat yang selalu kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, satu jalan. Satu jalan. Jadi hanya satu. Hanya satu. Nah, hadirin Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan kondisi ini? Kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim di waktu subuh. Nanti zuhur ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan di antara yang lain, misalnya surat Al-An'am ayat 153 jemaah. Allah mengatakan, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-An'am, surat ke-6 itu, ayat 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, dan inilah jalanku yang lurus. فَاتَّبِعُوا, maka ikutilah satu jalan tersebut, jalanku. Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan sekali-kali kalian mengikuti banyak jalan. As-subul, bentuk plural dari sabil. Sabil itu satu jalan. Sabilani, dua jalan. As-subul, banyak jalan. Dan dalam ayat ini Allah larang, wala tattabi'u subula. Jangan ikuti banyak jalan. Ikutilah jalan, satu jalan saja. Yang lurus, yang lurus. Adapun jalan-jalan jangan ikutin, kata Allah. Jangan ikuti. Hanya ikuti satu jalan yang lurus. Bahkan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah
kalian akan bercerai berai. Karena masing-masing memilih jalan yang berbeda. Pecah deh. Ada persimpangan, ada opsi lurus, belok kanan, belok kiri. Kita bertiga nih. Kata kita lurus. Teman kita yang satu, enggak, kanan, kanan. Teman kita yang ketiga, enggak, kiri, kiri, kiri. Ngotot gitu. Akhirnya dia blok. Yaudah, kita berhenti di sini. Kita masing-masing aja. Gue lurus, lo ke kanan, lo ke kiri. Pecah udah. Gara-gara gak satu jalan. Gara-gara gak sama. Makanya Allah katakan, wa anna hadza shirathi mustaqimah. Dan inilah jalanku yang lurus. Satu jalan. Fattabi'uh. Ikutilah satu jalan tersebut. Lihat dhamir ha. Fattabi'uhu. Hu. Satu. Wala tattabi'us subul. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi. Dan itulah yang Allah wasiat dan Allah nasihati dan wasiatkan kepada kalian. Jadi Allah wasiatkan jangan yang ikutin banyak jalan, satu jalan aja, satu jalan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi untuk bisa bertakwa anda hanya bisa ngikutin satu jalan. Dan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jalan kebaikan hanya satu. Atau jalan menuju Allah hanya satu. Terus bagaimana dengan keterangan Imam Nawawi rahimahullahu taala? Lalu apakah Imam Nawawi salah? Oh, kayaknya Imam Nawawi keliru nih, Ustaz. Hati-hati hadirin. Jangan gampang mengatakan ulama sekali beri menawi keliru. Walaupun tidak ada yang maksum. Tapi apakah beliau keliru dalam masalah ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dan ini adalah konsep para ulama. Bukan hanya menawi saja. Tapi kan Allah mengatakan satu jalan. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Karena semua didukung oleh dalil. Dan tidak ada masalah sama sekali. Mari kita simak keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Tariq al-Hijratain. Dan juga bisa dibahas dalam Madarijus Salikin dan Fawaid. Hadirin Allah muliakan. Kata Imam Al-Qayyim, kita masuk ke keterangan beliau, biar kita langsung dengar dari para ulama. Karena banyak, sebagian orang bingung ini jalannya satu atau banyak sih. Beliau kata, wal maqsudu anna tariqa ilallahi wahid fa'innahu al-haqqul mubin. Adapun yang dimaksud jalan Allah itu satu, atau jalan menuju Allah itu satu, maksud satu itu, itulah kebenaran yang clear, yang jelas, yang gamblang. Walhaqu wahid. Umarju'u ala wahid. Karena kebenaran itu satu. Dan sumbernya pun juga satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal batil wal dhalal fala yanhasir. Adapun kebatilan dan kesesatan itu tanpa batas. Gitu kan? Namanya maksiat atau segala macam itu akan terus berkembang, berkembang dan berkembang. Hadirin Allah muliakan. Adapun kita loncat ya, saya enggak bacakan detail. Kita loncat ya. Kata beliau, wa amma ma yaqa fi kalam ba'dil ulama. Anna tariqa 'ala Allah muta'addidah mutanawwi'ah. Adapun keterangan sebagian para ulama bahwa jalan menuju Allah itu subhanahu wa ta'ala muta'addidah, mutanawwi'ah, ada banyak dan beraneka ragam, variannya banyak gitu loh. Dan Allah jadikan konsep itu
agar hamba-hambanya lebih mudah mempersiapkan bekal menuju akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Dan konsep ini benar. Konsep ini benar. Dan kalau kita lihat dalil banyak sekali. La yunafi ma dzakarnahu min hiddatit thariq. Dan ini tidak bertabrakan, tidak kontradiksi dengan apa yang kita jelaskan bahwa jalan itu satu. Tidak ada kontradiksi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wa idahuhu, dan keterangannya adalah kata Ibnu Qayyim, at-tariqu hiya wahidah jami'ah. Jalan itu satu. Dan mencakup semua yang membuat Allah ridho. Jadi jalan itu satu. Dan jalan yang satu itu jalan yang besar, yang mencakup semua yang membuat Allah ridho, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa ma yurdihi muta'addidun mutanawwi'. Dan amalan-amalan yang Allah ridho itu banyak gitu loh. Jadi ini jalan besar. Dan di jalan itu mencakup semua hal, semua amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan yang Allah ridhoi itu banyak. Jadi kalau bahasa simpel, kita coba pakai bahasa lain. Jadi jalan menuju Allah itu satu, jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak amalan. Ada sholat, ada puasa, ada zikir, ada infak, ada sedekah, ada birrul walidain, ada berbakti kepada suami, ada berbuat baik sama istri, ada mendidik anak, ada haji, ada umrah, ada amalan hati, keikhlasan, ketulusan, lalu ridho, lalu yakin, kejujuran. Semuanya itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim. Nah, di dalam siratul mustaqim itu ada banyak amalan-amalan lain. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Ada banyak varian. Nah, amalan-amalan yang beraneka ragam itulah yang diungkapkan oleh para ulama dengan diksi jalan-jalan kebaikan. Dan itu tidak keluar dari jalan besarnya, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jemaah sekalian. Jadi enggak kontradiksi. Gitu. Dan Allah buat banyak varian. Karena tadi kata Ibnu Qayyim dan kata para ulama, karena kondisi kita berbeda-beda, kemampuan kita berbeda-beda, maka ada amalan-amalan yang harus dipenuhi oleh setiap kita. Itulah amalan-amalan yang fardu ain. Itu semua orang harus, kecuali yang gak mampu. La wajibah ma'al ajiz dalam ilmu fikih atau kaidah fikih. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Tapi semua harus, misalnya semua harus bertauhid, semua harus beriman, semua harus sholat lima waktu, semua harus puasa Ramadan, dan seterusnya. Kecuali yang gak mampu puasa Ramadan misalnya. Baru setelah itu ada amalan-amalan yang bisa atau bisa dipilih dan bisa dijagokan oleh setiap kita, dan itu setiap orang berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kata para ulama, ada yang setelah fardu ain ada yang andal, amalan andalannya itu ilmu dan mengajar gitu. Hafal Quran misalnya. Tapi kan enggak semua orang bisa hafal Quran, hadirin. Tapi dia tuh andalannya hafal Quran. Ada yang
mengajarkan orang. Gak semua orang bisa jadi guru. Tapi dia ini Masya Allah jago jadi guru. Lalu ada orang lain yang andalannya itu sholat-sholat sunnah. Sholat sunnahnya luar biasa. Masya Allah. Tapi tetangganya gak bisa sholat sunnah kayak dia. Bahkan jangan tetangga. Istrinya gak bisa sholat sunnah kayak dia. Anak-anaknya gak bisa. Tapi istrinya jago baca Quran. Kalau udah baca Quran sehari, itu bisa berjus-jus. Kan suaminya gak bisa kayak begitu. Suaminya baca Quran, tapi gak bisa sehebat istrinya dalam baca Quran. Lain lagi si anak. Anaknya itu zikirnya kuat. Masya Allah. Tapi sholatnya, sholat sunnahnya gak sekuat ayahnya. Baca Qurannya gak sekuat ibunya. Tapi kalau udah istighfar, udah berzikir kepada Allah. Itu luar biasa. Padahal anaknya juga sholat. Apalagi sholat wajib. Dan baca Quran juga. Tapi kalau si anak sehari hanya bisa satu halaman, satu lembar, ibunya 4 juz, 5 juz satu hari. Bapaknya mungkin 5 halaman. Tapi ketika bapaknya sholat malam dari jam 1:30 sampai subuh, ibunya baru bangun 3:30. Ibunya baru bangun jam 3. Men. Jam 3 juga namanya juga ibu-ibu ya. Gak langsung sholat. Nyiapin dulu mungkin sahur atau sarapan dan lain-lain. Atau ngeliat suaminya lagi sholat, siapin dulu minuman panas buat suaminya. Gitu. Jadi orang tuh beda-beda. Itu yang dimaksud bayan katrati turukil khair. Macam-macam. Ada yang sholat sunnah, aku gak bisa nih. Baca Quran juga. Aku baca Quran, tapi gak bisa sebanyak dia. Maka dia ternyata andalannya, kekuatannya di sedekah. Itu kalau sedekah gak karu-karuan. Kasih sana, kasih sini. Subhanallah. Kadang-kadang yang ada di kantong dikeluarin semuanya. Karena tagihan. Enggak, bukan tagihan. Uangnya dikasih sama yang lain. Udah terserah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ada orang, itu uangnya cukup untuk dia naik kendaraan umum untuk pulang. Pasti mau naik kendaraan umum, ada orang butuh. Dikasih dia pulang jalan kaki. Subhanallah. Itu kalau udah jiwa sosialnya gede banget. Tapi puasa sunnahnya gak sehebat sahabatnya misalnya. Itu yang dimaksud katratu turukil khair. Walaupun sekali lagi ada amalan-amalan yang kita harus seragam. Kita harus sama-sama kerjakan dengan standar yang sudah dibakukan oleh Allah dan Rasul. Dan itulah amalan-amalan yang fardu ain. Seperti iman atau tauhid. Gak ada yang bisa katakan, aku ini gak bisa beriman. Gimana tuh harus mas. Itu harga mati. Nah hadirin Allah muliakan sekali lagi. Semua itu berada di satu jalan besar. Itu yang dikatakan tadi dalam surat Al-An'am. Jalannya Rasulullah SAW. Dan gak boleh keluar dari jalannya Rasul SAW. Karena itu kita dapat ilmu tentang iman dari mana? Dari Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk ikhlas dari siapa? Allah dan Rasulullah SAW. Kita tuh ngerti harus sholat dari mana? Dari Rasulullah SAW. Allah ke Rasulullah SAW dari malaikat Jibril. Kita tahu puasa dari mana? Rasulullah SAW. Jadi itu jalan satu. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, jalan itu satu dan sumbernya satu. Allah dan Rasulnya. Gak ada pihak lain. Tapi di dalamnya ada banyak varian-varian amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dan setelah amalan wajib, seringkali amalan andalan kita berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin Allah muliakan. Ada macam-macam, ada orang yang andalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang andalannya bantu orang. Pokoknya hormatnya bantu orang aja udah. Tapi banyaknya baca Quran gak seperti sama. Tapi kalau udah bantu udah totalitas. Itu hadirinnya Allah muliakan. Dan memang ada orang-orang yang bisa sapu bersih.
Ah, itu udah luar biasa. Itu nanti sedikit kita singgung di penutup. Tapi intinya ada banyak, secara umum orang-orang tuh punya amalan andalan masing-masing. Dan itu dibuka sama Allah. Makanya kata Allah, ini karunia dari Allah. Kathrat turukil khair. Banyaknya jalan kebaikan, artinya banyaknya amal-amal ibadah yang bisa kita maksimalkan. Hadirin Allah muliakan. Ada sebuah kisah menarik. Ada sebuah kisah menarik yang dialami dan yang terjadi dengan imam besar, ya, ulama besar. Cukuplah beliau memiliki murid yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang bisa kenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i, menjadi bukti bahwa beliau ini sangat luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Hadirin Allah muliakan. Ternyata suatu saat, menarik nih Imam Malik, suatu saat Imam Malik pernah dapat surat yang menghimbau beliau. Menghimbau beliau. Ya, sedikit mengkritik lah gitu ya. Baik gitu loh. Ya, level-level mereka kan Masya Allah, Masya Allah. Yang ditulis oleh Abdullah bin Umari. Nah, Abdullah ini, hadirin, ini adalah ahli ibadah di zaman Imam Malik. Bukan ahli ibadah di hari ini ya. Ahli ibadah di hari ini juga udah Masya Allah gitu ya. Kita tawa doa teman kita, sahabat kita tuh yang ibadahnya tuh kuat banget. Bukan hari ini, di zaman Imam Malik. Ahli ibadah di zaman itu tuh luar biasa jamaah sekalian. Dan diantaranya sudah kita sebutkan. Gimana mereka mengkhatamkan Quran, sholat, subhanallah. Nah, salah satu ahli ibadah adalah Abdullah Al-Umari. Nulis surat ke Imam Malik. Yahudduhu ala al-firadi wal-ama. Isi suratnya itu menyarankan dan memotivasi Imam Malik untuk lebih menghabiskan waktu sendiri dan memperbanyak amalan-amalan pribadi. Sholat sunnah, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Karena hadirin Allah muliakan, Imam Malik itu sangat semangat dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan manusia, mendidik manusia, dan waktunya hak mayoritas habis untuk itu setelah amal-amal wajib. Dan bukan berarti beliau melalaikan ibadah-ibadah private, ibadah-ibadah yang sangat personal, private, seperti qiyamul lail, seperti muhasabah, seperti tafakur, seperti berzikir, seperti sholat-sholat sunnah. Enggak, beliau kerjakan. Tapi mungkin tidak sebanyak sebagian ahli ibadah lain. Apalagi di masa itu, masa-masa yang luar biasa. Era klasik kan luar biasa. Yaitu tadi ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Apa enggak luar biasa jemaah sekalian masa-masa itu? Jadi wajar jika karena kesibukan beliau dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu, dalam mengajar, itu membuat waktunya untuk beribadah privat itu tidak sebanyak sebagian ahli ibadah. Tapi jangan pernah berpikir Imam Malik itu enggak rajin ibadah. Kayak kita gitu ya. Kalau kita mungkin enggak rajin ibadah. Imam Malik luar biasa ibadahnya. Sangat luar biasa. Anaknya pernah ditanya, bapakmu itu, Imam Malik maksudnya, itu kalau di rumah ngapain aja? Kata anaknya, bapakku itu di rumah selalu megang mushaf.
baca Quran. Kalau kita selalu bawa mushaf, dibawa doang, dibaca enggak. Di tas lo ada apa? Ada mushaf, baca. Belum sih, dibawa jadi. Ya Malik tuh selalu buka mushaf. Di rumah tuh selalu buka mushaf. Itu aja masih di quote-unquote sedikit dikritik oleh sebagian orang. Atau dihimbau. Ini beliau luar biasa. Tapi lagi-lagi karena kesibukan mengajar, waktunya tidak sebanyak yang lain. Tapi rajin, jelas rajin. Ahli ibadah, ya ahli ibadah beliau. Nah, mari kita simak apa jawaban Imam Malik. Dan lihat apakah beliau baper apa enggak gitu ya. Ini udah ibadah, masih aja gak dihargai. Subhanallah. Apakah responnya seperti itu atau sebaliknya? Mari kita simak. Fakata ba'ilahi Malik. Maka Imam Malik menjawab surat tersebut. Simak jawabannya. Inna allaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah SWT membagi-bagikan amal sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki. Beda-beda, Mas. Gitu. Allah membagi-bagikan amal sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki. Beda-beda. Faruba rajulin futiha lahu fi shalah. Ada banyak orang dibukakan pintu salat. Walam yuftah lahu fi shaum. Tapi dia tidak dibukakan pintu puasa. Ini maksudnya puasa sunnah ya, sholat sunnah. Ini setelah amalan yang fardu ain. Perlu diingat, bukan berarti ada orang yang sholat tapi nggak puasa Ramadan. Bukan itu konteks Imam Malik. Tapi konteks beliau, ada orang yang rajin sholat duha, qiyamul lail, tapi nggak puasa Nabi Daud. Mungkin nggak bisa, nggak kuat. Atau nggak puasa ayyamul bid, atau nggak puasa Senin Kamis. Tapi kalau sholat itu luar biasa, misalnya. Jadi konteksnya bukan yang wajib. Yang wajib semua harus mengerjakan selama dia mukallaf. Mukallaf itu dibebankan syariat. Itu akil balik. Wa akhar futiha lahu fi shadaqah wa lam yuftah lahu fi shiyam. Ada sebagian yang lain dibukakan pintu sedekah tapi dia tidak dibukakan pintu puasa. Sedekahnya semangat tapi jarang puasa sunnah. Ada orang puasa sunnah luar biasa tapi gak dibukakan pintu sedekah karena gak punya uang dan sebagainya misalnya. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Dan sebagainya dibukakan pintu jihad. Wan syuril ilma min afdali a'malil bir. Baru Imam Malik masuk dan menyebarkan ilmu di antara amal-amal kebaikan yang sangat utama dan paling utama. Jadi menyebarkan ilmu, berdakwah, mengajar dan seterusnya. Itu di antara amal ibadah yang paling utama. Wa qad raditu bima futiha li fi. Dan aku ridho dengan pintu yang Allah bukakan untuk diriku. Masya Allah. Aku ridho. Allah bukakan pintu ilmu, saya ridho. Lihat bahasanya bagus ya. Ya jelas ridho lah. Ini amal luar biasa besar. Tapi lihat bahasa Imam Malik. Wa qad raditu bima futiha li fi. Dan aku ridho dengan apa yang Allah bukakan kepada diriku. Walaupun mungkin aku gak sebanyak sholat Anda. Aku gak sebanyak atau zikir. Aku gak sebanyak zikir Anda. Puasa sunnah aku gak sebanyak puasa sunnah Anda. Bacaan Quranmu tidak sebanyak bacaan Quran Anda. Kenapa? Karena waktu saya habis di ilmu untuk menyebarkan. Dan inilah yang Allah bukakan untuk saya. Dan saya ridho tentang itu. Dan bukan berarti Imam Malik tidak beramal sekali lagi. Ingat ketika anaknya ditanya, ayahmu ngapain aja di rumah? Selalu baca Quran. Imam Malik itu walk the talk. Gitu. Selalu mengamalkan apa yang beliau atau berusaha mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Tapi waktu waktu kita dengan waktu orang lain itu sama, 24 jam. Ketika kita fokus di kotak A, konsekuensinya